0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Bersedia.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan. Dengan situasi saat ini, di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk kepemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
12: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purabaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
13: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
14: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
13: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
14: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
15: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
14: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
16: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
17: Amanat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
16: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
17: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
16: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
18: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
16: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Backer resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Denpasar pagi ini bersama saya Fitri Marlinda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 10 pagi menjelang siang waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Dan tadi kita sudah dengarkan warta berita bersama Pro 3 Jakarta. Tentunya saat ini sudah kembali lagi di Denpasar sore ini. Jadi jangan kemana-mana karena tentunya Linda masih memiliki beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan untuk menemani pagi hari Anda. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat satu ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Mendengar masih di Pro 1 dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama Linda ya, yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam beberapa saat ke depan. Dan pendengar, sebagai informasi, nanti juga di pukul 9 kami akan menghadirkan cek fakta untuk memeriksa keaslian fakta ataupun kebenaran dari berita yang sudah tersebar di masyarakat. Lalu kemudian nanti juga di pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, kita juga akan memasuki sesi dialog pagi di Denpasar pagi ini ya, mengenai evaluasi hasil training pemain sepak bola usia muda Levante. Namun sebelum itu, Linda juga ingin menyapa-nyapa dulu nih pendengar yang ternyata sudah berkumpul di WhatsApp-nya Pro 1. Tadi ada Ibu Janura, ada Bunda Yoseli yang sudah menyapa selamat pagi juga Bunda Yoseli dan Bu Janura. Terus kemudian ada juga yang ternyata masuk nih ke WhatsApp-nya Pro 1, ada salam kenal dari Kevin, katanya mau request lagunya Coldplay yang judulnya True Love. Nanti coba Linda cariin ya, kalau ada Linda putarkan, kalau nggak ada kita ganti yang lain ya. Salam buat Gung Bai yang selalu mantap bergelora katanya. Gung Bai, buat yang nggak tahu, yang belum tahu, Gung Bai ini operatornya Pro 1. Dapat salam dari Kevin nih Gung Bai nih katanya. Oke, tanpa lama-lama kita mau puterin dulu satu lagu dari bertemunya dari Malik and the Essential. Jadi pendengar tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

0: Waktunya kentongan.
1: Ketika terjadi pergantian musim tiba, salah satu bahaya yang patut diwaspadai adalah sambaran petir. Kasus manusia tersambar petir tidak hanya sekali atau dua kali terjadi, bahkan beberapa kasus menyebabkan kematian tragis. Waspada bahaya sambaran petir karena udara dalam petir panasnya mencapai 50.000 derajat Fahrenheit. Fenomena petir

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengeklaim Yusril Iza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi atau MK akan menciptakan kekacauan hukum jika mengabulkan gugatan terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Namun mari kita cek faktanya. Berdasarkan penelusuran cek fakta tirto.id, tidak ditemukan pernyataan resmi Yusril yang menyebutkan hal tersebut. Melalui akun Threads pada 30 September 2026, Yusril justru membantah klaim itu dan menandai unggahan yang beredar.

0: beredar sebagai hoax. Dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 23 September 2026, Yusril menyatakan tidak ingin banyak berkomentar karena gugatan tersebut masih diproses MK dan dirinya merupakan bagian dari pemerintahan. Kesimpulannya, klaim bahwa Yusril menyebut MK akan menciptakan kekacauan hukum terkait gugatan ijazah Gibran adalah salah dan menyesatkan. Mari selalu periksa kebenaran informasi melalui sumber terpercaya sebelum membagikannya agar terhindar dari hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
5: Denpasar pagi ini.
0: Pendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan kami hadirkan sesi dialog pagi hari ini, dialog olahraga untuk membahas evaluasi hasil training pemain bola usia muda Levante bersama rekan Tri Larasati. Jadi tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Sejarah sepak bola di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang tidak hanya menjadi sejarah olahraga, melainkan juga bagian dari alat perjuangan nasional dan pemersatu bangsa menentang penjajahan. Berikut adalah lini masa dan fase penting perkembangan sepak bola di Indonesia dari masa kolonial hingga era modern. Pertama, masuknya sepak bola di masa kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Pengenalan pertama. Sepak bola masuk ke Indonesia saat itu bernama Hindia Belanda melalui orang-orang Belanda. Awalnya permainan ini hanya dimainkan oleh komunitas elit Eropa, namun perlahan warga lokal dan keturunan Tionghoa mulai ikut terlibat. Klub pertama. Pada tahun 1915, berdiri klub sepak bola pertama di Indonesia bernama Makassarse Football Bond atau MVB yang kini bertransformasi menjadi PSM Makassar. Kompetisi awal. Pemerintah kolonial mendirikan federasi resmi bernama NIVB atau Netherlands Indische Football Bond. Mereka rutin menggelar turnamen antar kota atau Stadion Tournoi yang awalnya didominasi tim-tim seperti Surabaya City dan Batavia City. Kedua, kelahiran PSSI sebagai alat perjuangan tahun 1930. Melihat dominasi dan diskriminasi di organisasi sepak bola buatan Belanda, para tokoh pemuda pribumi memutuskan bergerak. Pendirian PSSI. Pada 19 April 1930, perwakilan dari berbagai perkumpulan sepak bola pribumi berkumpul di Yogyakarta untuk mendirikan Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia yang kini dikenal dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Tokoh kunci, Insinyur Suratin Sosro Sugondo, seorang insinyur sipil terpilih sebagai ketua umum pertama. Bagi Suratin dan rekan-rekan, sepak bola adalah media taktis untuk menumbuhkan nasionalisme, memupuk persatuan, dan menyatukan pemuda antar daerah. Klub pendiri. Beberapa klub yang menjadi fondasi awal PSSI, diantaranya adalah VIJ Jakarta, kini Persija Jakarta, DIVB Bandung, Persib Bandung, SIVB Surabaya, Persebaya Surabaya, VVB Solo, Persis Solo, dan PSIM Yogyakarta. Ketiga, debut Piala Dunia tahun 1938. Di panggung internasional, Indonesia mencatatkan sejarah besar sebagai negara Asia pertama yang tampil di ajang Piala Dunia FIFA 1938 di Prancis. Namun saat itu tim tersebut bertanding di bawah nama Tim Nasional Hindia Belanda atau Dutch East Indies akibat situasi politik kolonial. Keempat, era emas pasca kemerdekaan tahun 1950-an. Setelah merdeka, sepak bola Indonesia memasuki salah satu periode terbaiknya. Pengakuan FIFA. PSSI resmi diterima menjadi anggota FIFA pada tahun 1952. Olimpiade Melbourne 1956. Timnas Indonesia berhasil mengejutkan dunia dengan menahan imbang Uni Soviet 0-0 di babak perempat final. Saat itu Uni Soviet adalah raksasa sepak bola dunia yang diperkuat kiper legendaris Lev Yashin. Indonesia baru kalah 0-4 pada laga replay kedua. Asian Games 1958. Indonesia berhasil membawa pulang medali perunggu dari ajang olahraga terbesar se-Asia tersebut. Kelima, perkembangan era modern dan profesionalisme. Dari sistem amatir perserikatan, sepak bola Indonesia terus bertransisi untuk menyesuaikan diri dengan industri sepak bola global. Era kompetisi yakni Galatama hingga Liga 1. Pada tahun 1979, Indonesia memelopori kompetisi semi-profesional pertama di Asia bernama Galatama, yakni Liga Sepak Bola Utama. Era ini memadukan konsep klub amatir daerah atau perserikatan dan klub milik perusahaan. Pada pertengahan 1990-an, keduanya dilebur menjadi Liga Indonesia yang bertransformasi menjadi Liga Super Indonesia ISL hingga ke format kompetisi modern saat ini, yakni Liga 1. Era Garuda saat ini. Di bawah pengelolaan modern saat ini, Timnas Indonesia terus berupaya meningkatkan prestasi regional, yakni di Asia Tenggara dan Asia, serta meningkatkan infrastruktur, pembinaan usia muda seperti kelanjutan semangat Piala Suratin,

0: Salam olahraga. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Pagi hari ini senang sekali kita kembali dalam dialog olahraga bersama dengan saya Tri Larasati. Kemudian ada tim kami operator ada Gung Bayu dan juga rekan penyiar kami ada Fitri. Dan saya juga tidak sendiri pagi hari ini pendengar, karena pembahasan kita adalah hal yang sangat kompleks yang baru-baru ini sudah dilalui, tepatnya di tanggal 25 sampai dengan 26 September lalu, yang kita sudah melewati di dunia olahraga ada training high performance dari Levante UD Spain. Dan tepat hari ini pendengar, di edisi tanggal 2 Oktober 2026 kita akan membahas seputar evaluasi hasil training pemain bola usia muda Levante. Dan saat ini saya sudah terhubung di ujung telepon dengan dua orang narasumber, yang mana satu narasumber dari founder MyTC IFC Bali, Global Bali, ada Igusti Agung Putu Nuaba, dan yang kedua ada pengamat olahraga dari Profesor Dr. Iwayan Artana Yasa SPD MPD. Nanti juga buat pendengar yang ingin tergabung di perbincangan pagi hari ini, tetap bisa stay tune di web, di Facebook dari RRI Persatu Denpasar, dan juga bisa menghubungi kami di line telepon 0361-222-161 atau mengirimkan pesan melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Ji Agung Nuabem Sastiastu. Selamat pagi, Ji Agung.
1: Selamat pagi,
0: Om. Salam olahraga.
1: Jaya.
0: Baik. Niki, Ji Agung sangat padat sekali dari sisi jadwalnya. Terima kasih Ji Agung sudah berkenan untuk bersedia sharing pagi hari ini, karena setelah ini Ji Agung ada kegiatan rapat juga nggih, Ji Agung nggih?
1: Betul. Jadi kita mau ada persiapan untuk IFC, karena IFC juga dia akan dilaksanakan mulai besok pagi.
0: Besok pagi, baik, luar biasa, sangat padat sekali. Ji Agung, nanti kita bisa sharing untuk informasi bersama dengan pendengar Pro 1 RRI dan pasar dimanapun berada. Dan pengamat olahraga pagi hari ini nanti kita akan menyusul bersama dengan Prof. Dr. Iwayan Artana Yasa, Ji Agung, karena beliau masih ada kegiatan rapat dan ini sudah bergabung ya di tengah-tengah kesibukannya juga. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, salam olahraga, Prof. Baik, Prof. Artana Yasa, selamat pagi. Iya, baik, nampaknya masih sedang menghubungkan juga. Nanti pendengar kita akan berbincang bersama dengan dua orang narasumber. Dan kita mulai dari Ji Agung Nuaba dulu, karena kemarin itu kita sudah sempat ada training dari High Performance Levante UD Spain, ya Ji Agung. Mungkin bisa sedikit diinformasikan kepada pendengar dimanapun berada terkait dengan pelaksanaan training yang sudah berlangsung sampai dengan penutupan kemarin di tanggal 27. Itu seperti apa proses awalnya, Ji Agung?
1: Oke, baik, selamat pagi sahabat bola Indonesia. Terima kasih, kami ingin menyampaikan bahwasannya program yang dibuat oleh Bola Bali MyTC ini adalah bagian dari pengembangan program-program yang sudah kami rancang dari tahun 2017, dan mana pada tahun ini kolaborasi kami dengan Levante tidak hanya sebatas untuk mencari pemain-pemain berbakat yang nantinya kita bisa kita bisa bina mereka, kita bisa berikan kesempatan mereka untuk jalur ke profesional. Maka dari itu mulai tahun ini kami mencoba untuk membuat program yang harusnya dibuat di Spanyol. Jadi high performance program itu mestinya dilaksanakan di Spanyol setelah anak-anak yang terpilih beasiswa di event IFC itu berangkat ke Spanyol. Nah, namun ada beberapa hal yang memang menjadi kendala anak-anak kita. Yang pertama kaitan dengan perjalanan yang terlalu jauh, yang kedua mungkin dari sisi pembiayaan juga yang relatif cukup besar, dan yang ketiga tentu untuk Indonesia kendalanya adalah di paspor, di visa. Di visa, karena kan anak-anak yang berangkat keluar di bawah 17 tahun mesti didampingi oleh orang dewasa. Nah, ini yang menjadi kendala, sehingga akhirnya kami mencoba bagaimana mengoptimalkan beasiswa yang sudah diberikan oleh Levante sehingga bisa tetap dipergunakan oleh anak-anak kita yang mendapatkan beasiswa gitu. Nah, akhirnya kami sepakat dengan Levante untuk membuat program itu di Bali untuk uji coba, untuk trial program pertama kemarin mulai tanggal 24, kalau program latihannya sendiri di tanggal 24 sampai dengan tanggal 28. Jadi selama kurang lebih 5 hari ya, full training dari pagi sampai dengan sore.
0: Siap. Jadi kemarin juga waktu acara penutupan itu saya hadir langsung di situ. Ada 4 negara nggak jagungnya, ada dari Australia, Filipina, kemudian ada dari Spanyol dan Indonesia yang tergabung. Dari anak-anak yang hadir atau peserta yang ikut serta dalam kegiatan training, apakah ada sedikit kendala-kendala tertentu dalam proses pelatihan atau proses komunikasinya, Jagung? Karena ini juga dari lintas negara seperti itu, dan memang dari sisi pola komunikasi atau mungkin pola belajarnya mereka ada teknik perbedaan atau sejauh ini masih sama saja, Jigong?
1: Oke, baik. Kalau pertama kalau kita bicara mengenai masalah kepesertaan, betul. Memang karena apa namanya IFC itu sendiri rutin diikuti oleh setidaknya 3 negara yang rutin, Indonesia, Malaysia, dan Filipina, termasuk Australia juga yang biasa menjadi undangan, dan ada negara-negara lain. Nah, kebetulan yang kemarin hadir di high performance kita kurang lebih sebanyak ada 30 pemain, di mana 30 pemain itu sebagian ada yang dari Filipina, sebagian ada yang dari Malaysia, dan sebagian lagi ada yang dari Indonesia, dan tentu ada yang dari Australia juga, dan kebetulan ada juga beberapa warga negara Eropa yang kebetulan tinggal di Bali untuk ikut ambil bagian di program latihan tersebut. Nah, yang jadi menarik pada sesi latihan tersebut adalah tentu karena ini adalah program sifatnya internasional, yang memang bahasa yang kami gunakan sebagai bahasa pengantar adalah bahasa Inggris, yang kalau saya lihat secara apa namanya komunikasi hampir semua pemain tidak ada masalah. Jadi hampir semua pemain bisa memahami dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik dengan pelatih, yang mana di sesi latihan kemarin itu kalau ada 3 pelatih dari Spanyol dan ada 1 pelatih dari Bali, Putra Bali, yaitu pelatih penjaga gawang Pak Coach Kadek Sudarte, dan yang sisanya lagi adalah 1 direktur internasional training Levante, Daniel Pastor, terus sudah gitu ada Coach Andrea dari Levante, dan ada Coach Gustavo juga dari Levante Spanyol. Nah, pada sesi latihan tersebut, kalau kita melihat secara metodologi latihan, ya tentu berbeda, sangat berbeda. Dan, dan yang menarik, dengan intensitas latihan yang cukup tinggi, tetapi hampir semua pemain bisa mengikuti dengan apa namanya dengan baik dan dengan nyaman. Maksudnya saya bilang lihat kemarin itu mereka sangat menikmati, walaupun secara apa namanya secara latihannya ya sangat intensif, sangat tinggi, kira-kira seperti itu.
0: Baik, jadi memang dari sisi latihan dan juga dari pola komunikasi masih aman, dan ini digagasnya memang setiap tahun gak, Jigong, ya? Dari tahun berapa untuk penggagasan training performance seperti di tahun 2026 ini, Jigong?
1: Oke, kalau yang ini boleh dibilang seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah kegiatan yang pertama yang baru kita lakukan. Jadi boleh bilang masih uji coba kegiatan yang pertama. Dan tentu kegiatan ini akan, kalau kita melihat dari hasil yang kemarin, ya artinya antusiasnya dari peserta, dari orang tua, bahkan yang hampir sebagian besar dampingi orang tua, tentu kegiatan ini akan menjadi kegiatan rutinitas gitu ya. Nah, memang ada beberapa hal yang akan kami evaluasi dari pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan kemarin.
0: Baik, jadi seperti itu kurang lebih dari pengenalan kegiatan training performance di Levante, dan nanti kita akan berbincang lebih jauh karena juga kita sudah terhubung juga dengan Prof. Artana. Selamat pagi, Prof. Iya, Prof. Artana, selamat pagi. Baik. Ya, mungkin masih ada sedikit kesibukan, nanti kita akan berbagi pandangan dari sisi Prof. Artana selaku pengamat olahraga, yang mana pada kesempatan ini juga tergabung dalam istilahnya momen yang tepat gitu ya, karena baru-baru ini sudah berlangsung dari UD Levante ini. Ya, jadi kita kembali sebelum nanti kita berbincang dengan Prof. Artana dari sisi pengalaman di MITC AFC Bali sebelumnya, aspek yang penting menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan training pemain usia muda ini seperti apa saja, Jigong?
1: Ya, tentu seperti yang saya sampaikan tadi, memang ada beberapa hal yang menjadi concern kami dari pelaksanaan program ini, tentu memberikan kesempatan kepada putra-putra terbaik, baik itu yang dari Indonesia, baik itu yang dari apa namanya Filipina
0: Mm.
1: ataupun dari Malaysia, di mereka bisa apa namanya mereka bisa mengikuti program ini dengan baik.
0: Baik, jadi kalau dari sisi keempat negara kemarin itu memang yang sudah tergabung mengikuti hal yang sangat baik sudah dilakukan karena ini dalam proses uji coba seperti itu. Jadi evaluasinya apakah dari sisi nantinya peningkatan peserta atau apa yang menjadi evaluasi utama dari pelaksanaan uji coba di tahun 2026 ini, Ji? Iya, baik.
1: Sorry, gimana?
0: Iya, baik. Jadi kalau untuk uji coba di 2026 ini kan memang sudah berlangsung dari sisi teknik komunikasi yang sudah berlangsung dengan baik. Tapi selain dari aspek kepesertaan yang ikut, ada apa saja yang sebetulnya menjadi evaluasi utama dari pelaksanaan training performance UD Levante ini, Ji?
1: Ya, kalau yang saya lihat yang menjadi permasalahan pertama adalah apa namanya peserta ya, kepesertaan itu yang jadi kendala pertama. Jadi kalau saya boleh bilang banyaknya kegiatan-kegiatan yang berbenturan sehingga ini mempengaruhi daripada kepesertaan itu sendiri, yang mana harusnya peserta bisa hadir lebih maksimal. Karena banyak kegiatan seperti suratin dan yang lain sebagainya, nah ini juga apa termasuk di Malaysia, di Filipina, apa namanya ada kegiatan-kegiatan yang sama sehingga ada beberapa anak-anak yang sedianya hadir tidak bisa hadir. Nah itu yang menjadi evaluasi pertama kami sehingga untuk penentuan jadwal kami akan kembali mencoba tahun depan kita akan geser ke bulan April sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh federasi dilakukan oleh pemerintah di masing-masing negara tidak mempengaruhi kehadiran peserta.
0: Baik, jadi tadi disampaikan oleh Jigong bahwa dari sisi kepesertaan yang hadir ini memang rata-rata dari kapasitasnya itu karena beberapa kegiatan di negaranya masing-masing. Baik, sebelum kita lanjut kembali, Jigong, ini sepertinya Prof sudah terhubung kembali. Selamat pagi, Prof. Mohon izin sepertinya masih di mute, nanti bisa di unmute terlebih dahulu, Prof. Iya, Prof Artana. Selamat pagi. Ya, baik. Sepertinya masih ada sedikit kendala dari sisi
1: Baik,
0: jaringan.
1: maka tadi ya.
0: Ya, pendengar, sudah terhubung kembali, Prof. Artana? Baik, jadi nanti kita akan kembali berbincang di sesi kedua karena kita ada dari kegiatan training UD Levante ini bukan hanya dari sisi pelatih, bukan hanya dari sisi pemerintah, tapi juga dari masyarakat sangat mendukung beberapa kegiatan khususnya di dunia sepak bola. Untuk itu kita akan dengarkan dari dukungan atau statement dari masyarakat dalam Vox Pop berikut ini.
2: Perkenalkan, saya Kalista dari Denpasar. Menurut saya, perkembangan pemain muda Levante cukup positif. Mereka punya potensi yang bagus dan terus berkembang, baik dari kemampuan teknik, pemahaman permainan, maupun cara bekerja sama sebagai tim. Ini tentu menjadi modal yang baik untuk perjalanan mereka ke depannya.
3: Perkenalkan, saya Dre dari Denpasar. Menurut saya, training ini cukup membantu perkembangan mereka. Selain membuat kemampuan bermain mereka makin bagus, mereka juga belajar lebih disiplin, kompak, dan punya mental yang kuat. Pengalaman seperti ini juga penting supaya mereka makin terbiasa dengan suasana dan tuntutan sepak bola profesional.
4: Perkenalkan, saya Kristabel dari Denpasar. Harapan saya, mereka bisa terus berkembang dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Semoga mereka semakin percaya diri, konsisten dalam berlatih, dan mampu memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kemampuan. Mudah-mudahan, kedepannya ada yang bisa menjadi pemain profesional dan berprestasi.
0: Baik, Baik, itu dia tadi pendengar, dari dukungan masyarakat terhadap kegiatan sepak bola ini memang sangat tinggi antusiasmenya seperti itu. Dan nanti pendengar juga dimanapun berada yang mendengarkan pagi hari ini, Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk nantinya berbincang bersama dengan narasumber kita melalui WhatsApp di 0896781238330, atau bisa menghubungi di line telepon 0361222161, atau mungkin bagi pendengar yang sudah aktif melalui media sosial kami di Facebook RRI Persatu Denpasar, Anda juga bisa melakukan interaksi melalui kolom komentar nantinya. Baik, Jigung, sebelum nanti kita bersama berbincang dengan Prof. Artana, ini juga menjadi pertanyaan beberapa masyarakat, salah satunya orang tua, ya Jigung, ya, dari pelaksanaan sepak bola ini kan memang perkembangan kemampuan pemain itu tidak bisa diprediksi begitu saja. Dalam artian pemain ini memiliki bakatnya tersendiri, entah itu sebelum training atau setelah training. Jigung, kalau dari sisi cara membedakan seperti itu perkembangan kemampuan pemain yang diperoleh dari hasil training dengan kemampuan alaminya seperti itu yang dimiliki pemain sebelumnya, itu seperti apa, Jigung?
1: Oke, baik. Jadi kalau saya boleh sampaikan, Jigung, dalam pemilihan apa, tahapan-tahapan yang kami lakukan juga untuk sampai kepada high performance training gitu ya. Kalau di AFC-nya sendiri, tentu yang pertama adalah bagaimana kita memilih pemain yang layak untuk ikut di program kami melalui scouting atau melalui pemilihan dari IFC yang kita gelar di setiap tahun, itu yang pertama. Nah, mulai dari tahun ini kita juga awali dengan beberapa kegiatan. Yang pertama namanya ada tryout, jadi kami melakukan program seleksi selama 2 hari di masing-masing negara, jadi seperti di Malaysia, Filipina, kita lakukan untuk menemukan talenta-talenta yang terbaik yang nantinya bisa ambil bagian di high performance training program itu. Nah, setelah itu nanti mereka setelah terpilih ya, mereka akan hadir di tempat kami, dan nanti pada selesai mengikuti high performance itu, anak-anak yang sudah melakukan training itu pun mereka punya kesempatan lagi untuk mengikuti kompetisi IFC yang memang kita gelar setiap tahun.
0: Baik, jadi itu cara membedakannya seperti itu ya, dari sisi kemampuan para pemain yang sudah disampaikan oleh Jigung, karena ini juga menjadi salah satu fokus yang mana ketika nantinya para orang tua ini, dukungan dari orang tua, dari yang saya amati Jigung di kegiatan Levante kemarin juga ada juga di beberapa lingkungan sekitar, itu sangat suportif seperti itu untuk anak-anaknya, sehingga satu lain halnya mereka perlu mengetahui perkembangannya seperti itu. Tapi dari pengalaman Jigung, kegiatan training UD Levante kemarin itu, apakah melihat sisi suportif yang lebih dari orang tuanya atau hanya sekedar saja, Jigung?
1: Kalau
0: ya,
1: khususnya untuk yang usia muda, peran orang tua sangat menentukan, karena gimana pun juga orang tua yang akan lebih banyak waktunya Nah, maka dari itu kalau kita bicara dukungan orang tua, ini sangat diperlukan sekali. Bahkan tidak hanya ambil bagian dalam ini, termasuk juga ikut memberikan support baik pembinaan sendiri, mulai dari attitude-nya. Nah, karena gimana pun juga lingkungan keluarga sangat menentukan dalam perkembangan attitude anak tersebut itu. Jadi ini dan saya lihat kemarin di hampir seluruh peserta yang didampingi oleh para orang tua, ya mereka sangat antusias sekali dan sangat mendukung, bukan hanya dari sisi finansialnya juga, tetapi dari sisi bagaimana ikut membantu putra-putranya mereka bisa apa namanya mempunyai tanggung jawab, bisa mempunyai apa namanya attitude yang baik gitu ya. Itu yang sangat-sangat saya lihat bagus sekali ya kemarin selama pelaksanaan kegiatan.
0: Baik, jadi dukungan orang tua ini sesuai dengan saya amati berarti, Jigung, ya, dan yang sudah dialami oleh Jigung sendiri yang sudah terlibat dari awal proses kerjasama, kemudian mediasi, kemudian sampai akhirnya peserta datang ke Bali, itu peran orang tua sangat aktif dan juga suportif seperti itu. Lalu Jigung, ini juga ada pertanyaan masuk dari WhatsApp saya, ya, ini terkait dengan faktor yang memengaruhi keberhasilan dan ketidakefektifan program training pada pemain sepak bola muda. Oke, berarti ini maksudnya itu adalah apa saja faktor keberhasilan atau yang ketidakefektifan. Jadi ada dua sisi nih, Ki Jigung, dari program training pada pemain sepak bola usia muda. Mungkin bisa ditanggapi, Ki Jigung. Ya, baik-baik, Ki Jigung, ini sudah terhubung kembali?
1: Ya. Sorry, keputus namanya.
0: Ah ya, baik. Terima kasih juga ini karena kita masih ada gangguan sinyal juga beberapa. Sudah kembali terdengar untuk suara kami di studio, Jigung?
1: Sudah, siap.
0: Iya, jadi tadi itu pertanyaannya terkait dengan faktor ya yang di memengaruhi apa saja seperti itu dari keberhasilan dan juga ketidakefektifan program training pada pemain sepak bola usia muda. Ada dua sisi di sini, Jigung. Mungkin bisa sedikit ditanggapi, Jigung?
1: Mohon maaf, saya kebetulan saya enggak apa mendengarkan ini karena terputus, mungkin barangkali diulang apa yang menjadi
0: concern. Oh iya, baik. Iya, karena ini juga ada antusias dari masyarakat yang masuk melalui WhatsApp saya untuk bertanya terkait dengan faktor yang memengaruhi keberhasilan atau ketidakefektifan program training pada pemain sepak bola usia muda. Jadi ada dua sisi, Jigung. Dari keberhasilan, apa saja faktor yang mengaruhi di program training untuk usia muda pemain bola kita dan ketidakefektifannya seperti apa? Nika, Jigung, pertanyaan yang masuk pagi hari ini.
1: Oke, baik. Yang pertama mungkin yang saya akan sampaikan terlebih dahulu, apa sih yang menjadi faktor bisa program ini berjalan dengan baik? Ya tentu yang pertama adalah kalau kita bicara pembinaan sepak bola usia anak-anak, yang pertama, yang paling utama adalah bagaimana anak itu sendiri gitu. Jadi kalau saya boleh bilang kan anak datang ke lapangan bola itu dengan beberapa cara. Yang pertama memang karena hobinya dia main bola atau dia memang punya passion menjadi pemain bola, sehingga mereka bisa berlatih bola. Itu yang pertama. Yang kedua, anak main bola karena dorongan orang tua gitu. Jadi artinya barangkali mungkin si anak sendiri pada saat itu dia belum begitu apa tertarik dengan bola, tetapi didorong oleh orang tuanya untuk bisa latihan. Nah, yang ketiga, ikut-ikutan teman. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor mereka datang ke lapangan bola. Nah, tentu yang menjadi kan dari berbagai ini bagaimana sekarang mereka bisa menikmati latihan yang disiapkan oleh pelatih itu sendiri. Dan yang penting adalah selanjutnya bagaimana nanti pelatih membuat metodologi latihan. Mulai dari tentu ada fase-fase yang memang sudah ditetapkan oleh pelatih. Jadi berdasarkan pelatih yang lebih paham itu. Nah, kalau kembali lagi ini yang menjadi faktor kesuksesan dalam melakukan pembinaan. Di samping program latihan yang saya sampaikan tadi, ya juga tentu dalam menyusun program itu. Let's say misalnya dalam setahun berapa kali anak ini mengikuti uji coba, misalnya berapa kali dia mengikuti kompetisi formal. Nah tentu dalam mencari ajang kompetisi ini juga perlu diperhatikan level atau kemampuan daripada anak atau tim itu sendiri, sehingga dalam mengikuti kompetisinya bisa berjalan dengan baik gitu. Nah itu dari sisi faktor untuk kalau mungkin yang gagal, apa yang menjadi kendala, bukan gagal, apa yang menjadi kendala. Nah, yang saya sampaikan tadi, karena mereka mungkin hadir di lapangan itu bukan fashionnya gitu ya, mereka hadir karena dorongan orang tua, karena ikut-ikutan teman, sehingga mereka melakukan latihan ya tidak secara serius, hanya sekedar terlibat di situ gitu. Dan selanjutnya ya kembali lagi, kadang-kadang program latihannya tidak sesuai dengan kategori usia. Ini juga yang menjadi permasalahan kita gitu.
0: Ya, baik. Jigung, ini ada antusiasme juga yang sudah terhubung di line telepon kami pagi hari ini, pendengar yang sudah tergabung kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, baik. Dengan siapa Niki, Bapak dari daerah mana untuk saat ini?
5: Ramadan dari Sorong.
0: Oh ya, Pak Ramadan, silakan Pak Ramadan. Jadi, ini kita ada
5: ya? Coach. Iya.
0: Saya dengan Larasati, Pak. Ramadan.
5: Oh, Mbak Lara.
0: Iya, siap.
5: Selamat bekerja, selamat beraktivitas, salam sehat selalu Mbak Lara ya.
0: Salam sehat.
5: Bapak-bapak narasumber, salam olahraga Jaya. Om Swastiastu dan sehat selalu ya. Amin. Ini tentang olahraga cabang cabur apa ini, Mbak?
0: Khususnya sepak bola, Pak Gung, ini terkait Pak Ramadan ini terkait dengan evaluasi dari keberlangsungan training pemain pemain bola usia muda Levante yang baru-baru ini sudah berlangsung di Bali di tanggal 24 sampai 28.
5: Ya, ya memang saya juga ya baru gabung jadi. Ya, memang Bali siap. Itu adalah satu kayak miniatur olahraga nasional juga, itu semua ada di Bali juga, kayak cabur apa itu tebing apa
0: panjat tebing
5: misalnya ya, dan sudah diselenggarakan di sana dan lain-lainnya.
0: Betul.
5: Memang cocok kalau di Bali sih. Tetapi ya ini tentang olahraga ya, kayak
0: sepak bola.
5: Ya memang harus dimulai dari pembibitan dari SD ya gitu ya. Kemudian mencari pemain-pemain berminat yang unggulan lah ya. Nah, juga saya ucapkan selamat dulu untuk timnas kita yang tadi malam melibas balasnya 92 ya, luar biasa.
0: Iya, siap. Ya. Baik, Pak Ramadan ada pertanyaan jadi, pagi hari ini untuk...
5: Pertanyaan saya begini, kebetulan ini kan hari batik nasional, jadi memang tidak ini tetapi artinya memperkenalkan batik melalui olahraga sepak bola khususnya. Ini kan jenis bahan kaos olahraga yang bisa diberi motif batik untuk sepak bola misalnya ke klub-klub sepak bola atau timnas PSSI misalnya, itu gimana Pak untuk mendorong ini bisa memperkenalkan batik nasional ke cabur-cabur olahraga khususnya sepak bola kan kan ada dua batik kontemporer, bisa ada yang batik tradisional. Jadi kontemporer ini kan bisa mengambil budaya Bali, banyak kan seni budaya di Bali itu bisa di motifnya bisa itu. Kemudian kurikulum sekolah kan bisa memasukkan seni membuat apa seni membatik dalam kurikulum buatan lokal gitu. Jadi menjaga kelestarian budaya Bali sendiri ya, dan sejak dini kepada anak. Jadi mereka mencintai olahraga sekaligus mencintai batik nasional.
0: Iya, gitu, yang nasional Nusantara ya, Pak Ramadan.
5: Iya, ini kan sekarang batik nasional gitu. Gimana Bapak mendorong itu supaya bisa jalan dua-duanya kan sekaligus ini. Karena olahraga itu memang adalah bundi-bundi emas, Pak. Ini menang di Olimpiade dapat berapa miliar itu. Apalagi kalau secara dunia ya.
0: Iya.
5: Ya, di Asian Games ini itu saya udah berapa, apalagi nanti di Olimpiade ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih pagi. Pak Ramadan, selamat pagi, salam olahraga. Terima kasih tadi sudah antusias sekali untuk tergabung dan langsung menyapa dari kegiatan Dialog Denpasar untuk olahraga di hari Jumat ini. Baik, Jigong tadi sudah disampaikan dari sisi pandangan dan juga ada pertanyaan di balik itu, Jigong. Ini kan berkaitan dengan hari batik seperti itu disampaikan oleh Pak Ramadan. Jadi ini ada korelasinya. Mungkin nanti Jigong bisa memberikan sedikit tanggapan saja dari mungkin penerapan di MITC Bali atau di kegiatan beberapa training yang akan terselenggarakan seperti itu, apakah ada kaitannya nanti dengan batik ini, seperti apa tanggapannya jika batik ini akan diadopsi untuk menjadi jersey atau hal yang digunakan untuk sepak bola itu. Mungkin bisa sedikit tanggapannya, Haji Gung.
1: Yes, sir. Saya pikir hal yang menarik ya, jadi artinya apalagi dengan perkembangan produksi jersey yang saat ini yang sudah ada menggunakan printing gitu ya. Dan saya pikir bukan hal yang baru deh, kalau nggak salah beberapa tim, beberapa peserta juga sudah menggunakan printing batik yang sebagai salah satu jersey mereka gitu ya. Menarik juga untuk memperkenalkan batik dari jalur sekarang. Gimana pun juga kalau kita bicara komunitas sepak bola itu kan sangat luas ya, sangat besar gitu ya. Hampir seluruh negara mempunyai sepak bola gitu ya, mempunyai anak-anak yang suka bola, dan kalau kita bicara promosi melalui sepak bola ini hal yang positif tentunya.
0: Baik, jadi ditanggapi dengan positif oleh Jigong ya. Ini juga menjadi ciri khas gitu ya Jigong ya. Ada beberapa yang berarti sudah mengadopsi batik itu menjadi motif dari jersey berarti ya Jigong, dengan metode digital print seperti ini kah?
1: Betul. Jadi
0: Ah,
1: kalau kita
0: siap.
1: lihat sekarang sudah bisa dilakukan itu gitu.
0: Sudah bisa dilakukan, tapi nanti tinggal apakah memang sesuai dengan konteks dari sepak bolanya yang memerlukan untuk batik atau seperti apa. Tapi untuk jersey atau kostum sendiri ketika nantinya digunakan oleh pemain itu yang penting kenyamanannya atau apa, Jigong?
1: Sebenarnya gini, kalau
0: Iya. Yeah.
1: itu kan lebih kepada ini, kalau kita bicara batik itu jadi lebih kepada apa ya, kepada tidak ada hubungan dengan kenyamanan dan ke, karena itu gimana, itu bahan, kalau kenyamanan itu lebih ke bahan, lebih ke motif sih kalau saya bilang, kalau batik itu lebih ke motif. Sekarang ini kan motif untuk jersey sepak bola udah macam-macam gitu ya, artinya tidak seperti yang seperti dulu polos-polos atau yang mungkin cuma hanya beda warna. Apa ada hitam putih merah dan seterusnya. Tapi kalau yang sekarang saya lihat dengan teknologi printing itu mereka bisa membuat jersey dengan berbagai motif. Nah, salah satu yang bisa diangkat di situ ya motif buat batik itu sendiri gitu.
0: Baik, itu lebih ke motif yang nantinya bisa diangkat untuk menjadi
1: Betul.
0: ciri khasnya nanti dari jersey. Jadi
1: Betul,
0: seperti
1: karena
0: itu,
1: kalau
0: ya.
1: Ya, kalau kita bicara kenyamanan itu lebih kepada kualitas kain aja sebetulnya. Kain apapun kalau misalnya bisa kita motifkan dengan motif batik sebetulnya gitu.
0: Ya, baik. Jadi seperti itu Pak Ramadan, semoga terjawab tadi ada pertanyaannya yang luar biasa juga. Ini ada korelasinya dengan Hari Batik Nasional karena memang bukan hanya sepak bola di dunia olahraga tapi juga bisa dikaitkan dengan budaya. Mungkin sekiranya seperti itu yang dimaksudkan Pak Ramadan. Ya, itu dia tadi dari Pak Ramadan untuk pendengar. Kita masih ada waktu untuk perbincangan pagi hari ini. Jadi bagi pendengar dimanapun berada yang ingin tergabung dalam dialog olahraga kita bisa menghubungi line telepon di 0361 222161 atau melalui WhatsApp di 0896781238300. Ya, Jigong, ini sebelum kita beralih adanya laporan utama, kita ada telepon kembali masuk dari pendengar kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, salam olahraga.
6: Selamat pagi, salam olahraga
0: Jaya.
6: Jaya.
0: Ya, baik, Diki dengan Pak Agung ya.
6: Buka sama dari Jawa Barat sama.
0: Ah, ya, yang dari Jawa Barat. Baik, ini karena sangat beragam sekali untuk pendengar kita, tak hanya di Bali tapi luar Bali. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ini ada narasumber kita,
6: Kabarnya
0: bisa disapa terlebih
6: cuaca
0: dahulu.
6: cuaca lagi baru baru mulai panas menyengat.
0: Ya, udah mulai panas menyengat di luar. Baik.
6: Ini tentang masalah olahraga ya di sini.
0: Betul, evaluasi dari pemain bola usia muda Levante.
6: Ya, beginilah.
0: Ya.
6: Memang selamat pagi Pak narasumber, salam
0: iya, dengan
6: olahraga
0: Pak
6: Jaya.
0: Agung Nuaba.
6: Belum belum belum
1: Selamat
6: apa.
1: pagi.
6: Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur di sini ya. Begini tentang masalah sepak bola ya, jelas kan harus banyak evaluasi ke belakang di sini ya. Karena tadi bahkan tadi malam juga kan saya sempat ini juga untuk Indonesia masuk ke belakang kayaknya kan lebih dulu. Jadi kalau begini apa masalah sepak bola kan, kalau Malaysia dengan Indonesia selalu dikaitkan masalah politik. Benar. Tadi intinya pemain sabun sama itu sama Singapura. Akhirnya kan tidak seperti itu ya. Makanya beginilah. Kalau bicara politik mah pusing, Pak. Beginilah.
0: Yeah.
6: Dan bagaimana kita berpikir tentang sepak bola Indonesia itu ya, Pak. Padahal saya bicara secara umum masih berjalan di tempat Batam itu juga. Saya beginilah. Bagaimana sekarang? Kan dulu pernah juga banyak di antara di Denpasar banyak pemain nasional termasuk Pasifik Pen juga ada. Satu contoh Bima Desek Wijaya. Kan sekarang kok belum begitu ada penggantinya Bima Desek Wijaya yang sekarang ya. Tapi kayaknya ada juga Kadek Arel sekarang tidak terkenal lagi ya Pak ya untuk dipanggil ke tim nasional kan seperti ada Kadek dikirain akan mengandang prestasi Bima Desek Wijaya. Menurut Presiden Pasar ada juga Pak wasit pipa kan tidak dengar dulu pernah ada wasit pipa di Pasar, namanya Bapak Iwan Sukaja di Mada Sudra pernah mungkin di Bandung waktu saya nonton Jakarta sama Bandung itu berwasit kan dari Polisi Bali cukup tegas. Nah yang saya kan begini Pak, itu mungkin ya bagaimana evaluasi ke belakang. Satu lagi Pak pertanyaan ini kan sekarang begini Pak, Ketua Umum PSSI merangkap dengan Menpora. Kalau saya seperti halnya harus Badrudin Amali ketika beliau jadi Menpora diangkat ke Wan mundur Menporanya fokus ke PSSI. Tapi sekarang kan jarang megang jadi konsepnya kedua mana mungkin satu fokus. Saya kira lebih lebih setuju kalau saya udah aja pegang mau PSSI mau Menpora lepaskan salah satunya. Nah, bagaimana pendapat Bapak antara Menpora dengan PSI? Jadi tidak konsentrasi. Bagaimana sepak bola kan pelatih dengan apa juga berjalan di tempat, Pak. Sepak bola belum ada peningkatan. Terima kasih, Pak. Yuk, sambil agak jaya.
0: Ya, baik. Terima kasih, Pak Ahmad Irwan. Sangat kompleks sekali untuk pertanyaannya pagi hari ini. Tadi sudah jawab salam olahraga aja ya. Ya, Pak Jigong, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu dari sisi evaluasi terkait dengan dunia sepak bola. Yang kedua ini mungkin sedikit bisa memberikan pendapatnya, Jigong, seperti itu terkait dengan rangkap jabatan dari Ketua PSSI dan juga Kemenpora, yang nantinya apakah ada titik fokus tertentu kepada dunia olahraga jika rangkap jabatan ini masih berlangsung seperti itu. Jigong, silakan untuk ditanggapi.
1: Oke, baik. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai persiapan bola Indonesia, memang sangat menarik ya, saya sampaikan gitu. Tapi kalau saya lebih fokus pada bagaimana kita bicara mengenai mempersiapkan fundamental sepak bola kita. Karena bagaimanapun juga kalau kita ingin mendapatkan pemain yang bagus, ya memang harus memulai dari pembinaan yang baik dan benar juga. Kalau kita bicara sepak bola Indonesia, sebetulnya kebetulan Pak Irwan, kalau nggak salah tadi kan beliau dari Bandung Timur ya, dari Jawa Barat lah. Kalau kita melihat barometer sepak bola Indonesia, saya sendiri walau orang Bali masih melihat bahwasannya Jawa Barat, Jawa Timur, ya ini yang menjadi barometer sepak bola Indonesia gitu. Jadi perkembangan, dan satu hal yang memang menarik waktu saya berapa kali dan berapa lama di Jawa Barat gitu ya, khususnya pembinaan usia dini di Jawa Barat sudah tertata dengan baik. Ya artinya kompetisi-kompetisi yang dibuat di Jawa Barat sudah hampir sebagian besar bisa diwadahi oleh federasi. Dalam hal ini PSSI, baik itu PSSI kabupaten kota maupun PSSI provinsi, yang mana kegiatannya tidak hanya kegiatan-kegiatan yang boleh dibilang hanya bersifat rutinitas seperti suratin atau EVA dan seterusnya, tapi PSSI kabupaten kota sendiri sudah menggelar kompetisinya sendiri, dan ini hal yang sangat positif. Tentu kalau ini bisa diikuti oleh daerah-daerah lain, ini akan sangat baik gitu ya. Itu yang kaitan mengenai pembinaan sepak bola kita gitu ya. Terusnya selanjutnya mengenai masalah kepengurusan, sejujurnya kalau saya boleh bilang, saya tidak akan banyak menanggapi dengan hal ini, karena gimana pun juga kalau kami tentu lebih banyak bicara mengenai bagaimana program pembinaan. Selama program yang disusun, program yang dibuat bisa berjalan dengan baik, dan diimplementasikan dengan baik, dimonitor dengan baik, terus sudah gitu dievaluasi dengan baik sehingga bisa menghasilkan hal yang kualitas-kualitas pemain, kompetisi dan seterusnya, ini tentu tidak akan banyak mempengaruhi gitu ya. Tentu kita tidak paham ya, artinya mungkin dalam saat ini baik itu federasi maupun pemerintah ingin melakukan evaluasi secara menyeluruh, ya tidak hanya dari program pembinaan tapi juga dari struktur organisasinya. Nah, akan seperti apa nanti ke depannya, ya tentu hal ini yang lebih memahami ya tentu kawan-kawan kita atau senior-senior kita yang memang sudah banyak berkecimpung di dunia sepak bola, yang lebih memahami bagaimana organisasi yang baik sehingga bisa menghasilkan program yang baik dan bisa menghasilkan kualitas pemain-pemain yang baik juga. Saya pikir itu.
0: Ya, baik. Terima kasih, Jigong. Pak Ahmad Irwan, semoga terjawab, karena yang disampaikan Jigong tadi, Jigong memang lebih fokus di lapangan seperti itu nggak, Jigongnya, dari sisi pemantauan teknik.
1: Lebih ke membukakan akses kepada pemain-pemain yang berbakat untuk bagaimana mereka bisa punya kesempatan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, program yang kami buat, ya kalau saat ini program kami namanya adalah IFC High Performance Program, which is artinya saat ini kebetulan kami ada kolaborasi dengan Levante. Nah, cuman mungkin kedepannya kita juga akan kolaborasi dengan berbagai klub-klub profesional, baik itu di Eropa maupun di Asia, seperti tahun depan, tahun depan kami juga akan berkolaborasi dengan Jepang karena bagaimanapun juga Jepang secara apa namanya perkembangan sepak bola mereka sangat bagus gitu ya. Jadi program kami lebih ke situ gitu, lebih kepada membukakan akses kepada anak-anak yang berbakat yang tentu bisa meraih prestasi mereka sampai di jalur internasional.
0: Iya, luar biasa. Dan membukakan akses ini juga dengan pemain-pemain yang memang sudah terbukti bagus, selain itu juga dari sisi teknik yang baik, seperti itu juga. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan tadi sudah bergabung bersama dengan kami. Dan Jigong, sebelum nanti kita lanjut, ada satu laporan utama bersama dengan Putu Nirawati yang akan mengudara pagi hari ini. Kita simak laporan utama berikut ini.
7: Jadi melakukan seleksi baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
8: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
7: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan apa namanya agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
8: Gusti Agung Putu Nuabu mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
7: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
8: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
9: My goals are not just
8: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain dan juga kebaikan.
9: Making new friends with other people and kindness.
8: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Ya, jadi itu dia tadi pendengar laporan dari rekan kami Putu Nirawati, yang mana ini juga berkaitan dengan sustainability dari kedepannya nanti, sustainnya di tahun 2027 yang akan maju seperti itu gajinya di bulan April. Tapi Jigong, ini kita juga akan mendengarkan wawancara bersama dengan PSSI yang mana dari apresiasi PSSI Bali terhadap kegiatan training dari pemain bola yang usia muda ini sangat sportif pula. Kita akan dengarkan berikut ini.
10: Baik, terima kasih atas waktunya Sekretaris PSSI Provinsi Bali Bapak Dewa Made Teges dan juga selaku pengamat bola Bali. Pak Dewa, jika dilihat sekarang kan banyak sekali tunas-tunas pemain muda yang tumbuh di Bali. Nah, seperti apa Pak Dewo mengamati pentingnya untuk pembinaan dari para pemain muda sepak bola sejak usia dini, Pak Dewo?
11: Tentang pembinaan usia dini, ya. Jadi di usia dini itu anak-anak memang harus dibentuk dengan benar, diberikan ruang, diberikan kesempatan. Jadi tidak untuk mengejar prestasi, tetapi memperkenalkan dan membuat mereka bermain. Jadi main sepak bola yang menyenangkan.
10: Nah, baru-baru ini juga dilangsungkan program high performance dari training Levante gitu. Nah, ini kan mengakomodir gaya Eropa. Nah, kalau melihat dari sudut pandang PSSI, seperti apa ya efektivitas program tersebut bisa menjadi berdampak positif bagi pemain-pemain muda Bali, Pak Dewo?
11: Kita menyambut baik setiap usaha dari partner siapapun itu, termasuk juga partner dari mancanegara, dari luar negeri. Tetapi kita di PSSI sebetulnya sudah punya filosofi yang namanya Filanesia, filosofi sepak bola Indonesia. Jadi semestinya itu dimantapkan lagi untuk diberikan kepada anak-anak. Jadi kultur sepak bola kita dengan Eropa itu kan beda. Tetapi kesempatan untuk menimba ilmu, mencari pengalaman melalui kompetisi, melalui coaching klinik dan lain sebagainya itu sangat sangat bagus bagi saya. Dan itu kita selalu menyambut baik setiap usaha seperti itu.
10: Oke. Nah, kemudian terkait filosofi sepak bola Indonesia, Filanesia tersebut, mungkin poin-poin penting apa yang juga harus dipahami oleh para pemain muda kita sebagai dasar dalam mereka menuju

0: akan menjadi start eleven untuk pemain nasional gitu. Jadi pemain-pemain yang berada di tim nasional itu memang seharusnya melalui tahapan-tahapan ini dari usia dini, dari usia muda, kemudian apa amatir, pro, profesional. Jadi tahapan ini harus dilalui betul.
1: Kemudian apa
0: Ya.
1: PR terbesar ya bagi mungkin setiap provinsi ini Pak Dewo untuk dapat melahirkan tunas-tunas yang berbakat, urgen, apa yang pertama harus disiapkan? Apakah infrastruktur atau mungkin SDM pelatih atau yang lain Pak Dewo?
0: Iya, itu secara menyeluruh, Mbak. Secara menyeluruh, terutama kalau kita dari berbicara dari sisi provinsi, PSSI provinsi sebagai perpanjangan dari PSSI pusat, jadi mereka harus mempunyai SDM yang mumpuni dulu. Jadi pelatihan-pelatihan, kursus lisensi pelatih, kemudian wasit, matchcom dan lain sebagainya itu harus lebih lebih diperbanyak. Jadi itu adalah programnya sekarang PSSI Provinsi Bali di bawah Pak Victor Tanuri selaku PLT. Jadi program prioritas beliau itu adalah memperbanyak SDM. Jadi dengan SDM berkualitas itu diharapkan nanti akan muncul juga pemain-pemain yang berkualitas.
1: Oke.
0: Kita sedang apa fokus di SDM dulu. Kita ada kursus lisensi D yang sudah 9 volume. Kemudian kursus lisensi C itu volume 4 bulan Oktober sampai November ini.
1: Oke,
0: Gitu.
1: siap.
0: Nah,
1: Nanti
0: kemudian dari event,
1: nggih.
0: ya, kemudian dari event kita sangat terbuka dengan apa partner-partner kita, baik anggota kita dari PSSI Kabupaten Kota atau event organizer lain yang memang menggelar kegiatan-kegiatan di tingkat festival, grassroots, usia muda dan lain sebagainya, yang pada intinya kan memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, kepada pemain kita untuk tampil. Jadi mereka jam bermainnya tuh, menit bermainnya tuh akan semakin banyak jadinya. Gitu, Mbak.
1: Okay. Baik, terima kasih atas informasi dan juga tanggapannya Bapak Sekretaris dari PSSI Provinsi Bali, Bapak Dewo Made Teges.
2: Baik pendengar, itu dia tadi wawancara singkat Putu Nirawati. Dan Jigong, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan kita untuk dialog yang sudah panjang sekali. Mungkin ada sedikit pesannya Jigong terkait dengan kegiatan sepak bola kedepannya secara singkat saja. Silakan Jigong.
3: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan kami berharap mudah-mudahan program yang kami buat, yaitu Elite AFC High Performance Program ini bisa mendapatkan dampak, memberikan dampak yang positif untuk perkembangan sepak bola kita.
2: Ya baik, itu dia tadi. Terima kasih banyak juga untuk perbincangan pagi hari ini yang sangat luar biasa. Salam sehat dan semangat untuk mempersiapkan nantinya untuk beberapa event yang akan berlangsung, apalagi di tahun 2027 Jigong ya. Terima kasih pagi hari ini sudah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami. Salam olahraga Jigong. Sampai berjumpa
3: Salam
2: kembali
3: olahraga
2: bersama Jigong.
3: Jaya.
2: Baik, terima kasih dan pendengar, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan narasumber pagi hari ini dari Founder MITC Bali. Karena sebetulnya untuk evaluasi adalah untuk memperbaiki ke depannya, dan tentunya kita harapkan generasi khususnya untuk di dunia sepak bola kita bisa cetak sebaik-baiknya dengan persiapan yang sangat matang. Demikian informasi yang bisa kami hadirkan dalam dialog olahraga pagi hari ini. Saya Larasati mewakili kerabat yang bertugas, kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam olahraga.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Dan Pasar pagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi menjelang siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda di gelaran Denpasar siang hari ini, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Sukma akan temani ruang dengar Anda.

0: saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang sudah membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma akan temani ruang dengar Anda di program Halo RRI sampai di pukul 11 nanti pendengar. Jadi untuk para pendengar Pro 1 yang ingin menyampaikan informasi dan masalah terkait dengan pelayanan publik yang Anda dapatkan, Anda bisa sekali untuk langsung telepon juga ke line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Karena pastinya Sukma akan temani ruang dengar Anda di Halo RRI sampai jam 11 nanti. Dan pastinya pendengar seperti yang sudah kita ketahui juga.

0: bahwa beberapa hari yang lalu gitu ya, di wilayah Kuta Selatan, Badung, Bali ini mengalami mati air hingga sepekan. Dan pastinya ini juga memicu banyak kritik dari masyarakat karena ibaratnya kota ini ya, kota yang paling ramai di Kuta Selatan, wilayah Pecatu, wilayah Jimbaran, sampai di Kampial pun juga terkena kendala air yang mati ini. Karena pastinya di sini bukan hanya banyak masyarakat lokal seperti itu, tapi juga banyak sekali ada vila-vila nih pendengar yang juga terkena dampaknya karena air mati ini. Dan juga pendengar, ternyata gangguan pasokan air ini terjadi akibat kerusakan motor pompa utama dan juga perbaikannya sempat terkendala karena komponen pompa tertahan dalam perjalanan dari Jawa. Dan salah seorang warga pendengar yang tinggal di Kampial atas nama Viola mengaku pasokan air di tempat kosnya pun telah mati selama 2 hari berturut-turut. Dan ia juga mengetahui adanya warga di wilayah lain juga yang mengalami gangguan air hingga 1 minggu. Berarti sekarang udah berapa lama nih pendengar untuk air mati di kawasan Kuta Selatan? Apakah hari ini sudah kembali normal untuk pasokan airnya di wilayah Kuta Selatan? Anda bisa sekali ya untuk juga sharing-sharing bersama Sukma di program Halo RRI, karena Sukma pastinya akan temani ruang dengar Anda di Halo RRI sampai jam 11 nanti. Dan juga pendengar, keterangan dari Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung, Iwayan Suyase, mengatakan meningkatnya kebutuhan air selama musim kemarau panjang ini jadi salah satu faktor juga yang menyebabkan gangguan pasokan seperti itu. Dan juga sejumlah wilayah yang terdampak meliputi Desa Bualu, Desa Sawangan, area Kampial, Desa Kutuh, Desa Ungasan, Desa Pecatu, area Labuan Said, area Balangan, Desa Jimbaran, dan sekitarnya. Selain persoalan air baku, gangguan juga disebabkan karena ada kerusakan pada mesin pompa utama. Dan Suyase juga menjelaskan terjadi short atau hubungan arus pendek pada motor pompa berkapasitas 800 kW yang digunakan untuk mengalirkan air ke wilayah Badung Selatan dari IPA Estuari. Dan untuk perbaikan pompa ini juga pendengar, sebelumnya sudah ditargetkan selesai pada hari Sabtu tanggal 26 bulan 9 tahun 2026. Jadi sekitar minggu lalu ya pendengar, tapi dalam pengerjaannya molor karena mesin harus menjalani servis di Semarang, Jawa Tengah. Tapi setelah proses perbaikan selesai, komponen pompa kemudian dikirim kembali ke Kabupaten Badung. Jadi ada rentan ya, karena ada dalam perjalanan menuju Bali, lalu pengiriman komponen tersebut juga sempat terhambat di Pelabuhan Ketapang, pendengar. Akhirnya komponen baru tiba di Badung pada hari Selasa tanggal 29 September siang, dan kondisi tersebut membuat proses pemasangan dan perbaikan pompa pun jadi ikut terlambat. Jadi para pendengar, Anda bisa sekali ya sharing-sharing juga bersama Sukma selama 1 minggu kemarin air mati gitu ya, apalagi untuk Anda yang memang tinggal di wilayah Kuta Selatan dan terdampak dari air mati ini. Apakah Anda gimana nih selama ini mandinya gitu ya, kan memang air paling kita butuhkan sekali ya untuk mandi, banyak juga yang mau nyuci baju dan lain sebagainya seperti itu. Apakah Anda tim yang beli air galon seperti itu pendengar, atau mungkin ada juga yang mengungsi ke rumah saudara yang memang airnya nggak mati gitu ya pendengar ya. Dan tentunya Anda bisa sekali untuk sharing-sharing bersama Sukma nanti seputar air mati ini yang tentunya lumayan meresahkan juga, karena banyak sekali di media sosial juga masyarakat yang mulai mengirimkan kritiknya seperti itu, karena matinya bukan sehari dua hari tapi udah 1 minggu. Dan air mati ini juga katanya sih gini ya pendengar, seperti selalu terjadi, sebulan sekali pasti mati tuh airnya. Kira-kira kenapa sih? Anda juga bisa sekali ya untuk sharing-sharing bersama kami seputar air mati yang di Kuta Selatan ini. Anda bisa sampaikan keluhan Anda juga tentunya di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp kami di 0896-7812-3830, hanya di program Halo RRI.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: Lazimnya orang memahami bahwa biasanya fisiklah yang perlu didetoksifikasi dari polusi, racun, dan zat-zat berbahaya lainnya dari lingkungan. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa emosi kita pun penuh sesak dengan toksin yang kita peroleh dari pengalaman sehari-hari. Bagaimana cara mendetoks emosi? Pertanyaan yang menarik. Louis Smart, DA, seorang konselor holistik dan stress management consultant, mengatakan, sepanjang perjalanan hidup manusia, kita sering menyimpan emosi-emosi yang tidak menyenangkan, seperti kemarahan, dendam, duka, dan rasa takut. Ternyata, emosi-emosi negatif itu bisa menghalangi kita dalam mencapai tujuan hidup yang hendak kita capai, kesuksesan, dan tentu saja kebahagiaan. Bisa jadi kita merasa telah berhasil mengusir rasa-rasa yang negatif itu. Tetapi, nyatanya tanpa disadari, kita hanya memasukkan memori yang tidak nyaman itu jauh ke alam bawah sadar kita, bukan menghilangkan. Yang kita sebut sebagai meredam emosi, sebenarnya tidaklah menyelesaikan masalah, begitu kata para pakar. Senyampang Rani Anggraini Dewi, seorang konsultan kesehatan menambahkan, emosi-emosi negatif yang ditekan itu akhirnya akan mendominasi emosi positif kita dan memunculkan perilaku-perilaku yang sifatnya agresif. Yang juga harus diwaspadai adalah gangguan emosi kita bisa menular ke orang lain. Dan emosi itu punya kekuatan yang mempengaruhi orang dan lingkungannya serta berdampak pada perilaku orang, baik secara positif maupun negatif, kata Rani. Perilaku agresif, fitnah, dan membicarakan sisi negatif orang lain di belakang adalah bentuk-bentuk emosi negatif yang bisa ditularkan ke orang lain. Ketika kita menyiarkan emosi negatif, kita bisa meracuni orang lain. Jika seorang pemimpin memiliki gangguan emosi, mungkin ia akan menggunakan kata-kata yang tidak santun, kasar, dan menyakitkan saat berbicara dengan karyawannya. Akibatnya, karyawan merasa tidak nyaman bekerja dan akhirnya ikut-ikutan menjadi agresif juga.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
3: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih bersama Hari Sukma juga, pendengar di program Halo RRI yang tadi kita sudah membahas mengenai air mati sepekan di Kuta Selatan yang tentunya sampai saat ini juga Sukma belum tahu nih apakah masih mati atau udah hidup. Anda bisa sekali ya untuk sharing-sharing juga bersama kami di program Halo RRI sampai jam 11 nanti. Dan juga pendengar dalam upaya gitu ya dari PDAM Tirta Mangutama juga selama air mati tersebut, pendengar juga sudah disiapkan ya, ada disiapkan dukungan mobil tangki air yang berlokasi di Perum Raya Kampial, Perum Nusa Puri, Perum Beranda Bukit, Perum Balangan Pratama. Lalu juga selain dari dukungan mobil tangki air, ada juga penyiapan tandon air yang berlokasi yang pertama di Tandon Air Raya Kampial. Itu tersedia 2 unit tandon dengan kapasitas 5.000 liter dan 3.600 liter. Yang kedua ada tandon air di Beranda Bukit, tersedia 1 unit tandon dengan kapasitas 3.600 liter. Lalu juga ada yang nomor 3 di Air Bukit Pratama ya, tersedia 1 unit juga dengan kapasitas yang sama 3.600 liter. Dan yang keempat, yang terakhir, berlokasi di Balangan Pratama, ini tersedia 1 unit tandon dengan kapasitas 5.000 liter. Dan juga pastinya ini sebagai langkah antisipasi gitu ya pendengar ya, dan langkah antisipasi pelayanan pelanggan selama pengerjaan pergantian pompa 800 kW sistem 4 di estuari. Dan juga pastinya udah ada berarti ya langkah antisipasi yang dilakukan oleh PDAM Tirtamangutama berupa dukungan mobil air tangki, penyiapan tandon air juga, dan ada pastinya komitmen pelayanan seperti itu ya pendengar ya. Dan pastinya untuk para pendengar Pro 1 yang ingin sharing-sharing juga mengenai kondisi hari ini, airnya udah aman, udah bisa dipakai mandi belum sih? Anda bisa sekali untuk sharing-sharing juga ya bersama kami di program Halo RRI. Anda bisa sekali untuk hubungi line telepon kami di nomor 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-781-23830. Karena pastinya Sukma akan temani ruang dengar Anda di Halo RRI sampai jam 11 nanti. Jadi Anda bisa sampaikan saat ini kondisi air di rumah Anda gimana nih, atau ada yang udah hidup tapi airnya masih kecil hidupnya seperti itu, atau kadang-kadang masih suka mati. Anda bisa sekali ya sharing-sharing langsung di program Halo RRI pendengar. Anda bisa sekali untuk sampaikan keluhan Anda atau informasi mengenai masalah pelayanan publik, Anda bisa langsung sampaikan di program Halo RRI. Dan beralih dari topik air mati sepekan di Kuta Selatan pendengar, nah masih seputar air seperti itu, tapi sekarang tentang water meternya nih pendengar, yang dimana 367 water meter Perumda Tirtamangutama raib. Dan kerugiannya pun pendengar ditafsir senilai 245 juta rupiah. Yang dimana tentunya aksi pencurian water meter atau meteran air milik Perumda Air Minum Tirtamangutama Badung ini masih menjadi perhatian. Karena hingga saat ini itu dia pendengar, sebanyak 367 unit meteran air udah dilaporkan hilang di wilayah Badung. Dan itu dia tadi seperti yang Sukma sudah katakan, total kerugiannya pun sudah mencapai 245 juta rupiah. Dan untuk kandungan kuningan ini ya, yang kenapa sih water meter ini sering banget dicuri seperti itu? Karena kandungan kuningan di bagian dalam meteran ini yang diduga menjadi incaran pencuri, karena memang punya nilai ekonomis dan dapat diolah kembali. Lalu Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirtamangutama Badung, Imade Suarsa, mengatakan dari 367 unit water meter yang hilang tersebut, sebanyak 309 unit berada di wilayah Badung Selatan, sedangkan 58 unit lainnya berada di wilayah Badung Utara. Jadi kehilangan tersebut pendengar menimbulkan kerugian material yang cukup besar bagi Perumda. Jadi untuk para pendengar yang mungkin juga punya pengalaman gitu ya, untuk water meternya juga hilang, tiba-tiba aja hilang karena dicuri, nah Anda bisa sekali juga sharing-sharing bersama Sukma, karena tentunya Sukma juga sering lihat gitu ya di media sosial, banyak banget yang buat story atau status seperti itu, bahwa tiba-tiba water meternya hilang nih gitu, padahal baru diganti atau baru aja pasang PDAM. Jadi itu kan pastinya menjadi tanda tanya besar juga, karena memang ada nilai ekonomisnya ternyata di dalam water meter itu. Jadi Anda bisa sekali pendengar untuk sampaikan sharing-sharing Anda gitu ya di program Halo RRI sampai jam 11 nanti. Anda bisa sampaikan melalui line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-783-2830. Jadi Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda pendengar hanya di program Halo RRI.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM, 100,9 FM,
6: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
5: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, dan juga pastinya pendengar masih bersama Hari Sukma di program Halo RRI yang masih akan temani ruang dengar Anda sampai pukul 11 nanti. Jadi untuk para pendengar Pro 1 yang ingin menyampaikan informasi dan juga masalah pelayanan publik yang Anda dapatkan, Anda bisa sekali untuk dapatkan solusinya juga di program Halo RRI dengan cara langsung menghubungi line telepon kami pastinya pendengar di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830. Setelah tadi pendengar kita udah bahas seputar air gitu ya, ada air mati sepekan di Kota Selatan, lalu juga ada water meter PDAM Tirta Manguntama yang juga raib dicuri. Kita sekarang beralih pendengar ke kabar mengenai tentunya permasalahan sampah lagi nih. Kayaknya gak selesai-selesai gitu ya pendengar ya, karena ini di jalan lama di kawasan shortcut Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Tabanan, saat ini malah berubah menjadi tempat pembuangan sampah liar. Tumpukan sampah rumah tangga dibuang sembarangan di pinggir jalan tanpa melalui proses pemilahan. Kondisi ini pendengar Pro 1 sudah viral juga di media sosial dan memicu beragam komentar dari warganet. Menindaklanjuti keluhan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Tabanan langsung turun tangan membersihkan lokasi pada Kamis kemarin. Jadi udah ada sebanyak 3 truk sampah juga pendengar yang diangkut dari lokasi. Dan sampah yang dikumpulkan tidak langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA, melainkan terlebih dahulu dipilah oleh petugas. Lalu pendengar, keterangan dari Kepala DLH Tabanan, Imade Suryadharma, mengatakan pembersihan dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait keberadaan tumpukan sampah di kawasan tersebut. Suryadharma juga menjelaskan sampah yang berhasil diangkut dipilah untuk memisahkan residu dan sampah yang masih memiliki nilai guna. Untuk sampah residunya sendiri, pendengar Pro 1 selanjutnya akan dibawa ke TPA Mandung, sedangkan untuk sampah non residu akan disalurkan ke bank sampah rekanan. Ia juga pastinya mengimbau masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan, terlebih lagi saat ini DLH Tabanan sudah melakukan pembaruan terhadap sistem drop point pengangkutan sampah. Lalu untuk menurut Suryadharma juga, masyarakat di sini mengalami kendala dalam membuang sampah, dapat juga berkoordinasi ya dengan DLH sehingga nanti bisa segera ditangani. DLH juga sudah menyiapkan armada khusus untuk membantu pengangkutan sampah. Jadi itu dia pendengar, yang ini memang lagi viral juga dikeluhkan karena jalan lama Samsam di Kecamatan Kerambitan, Tabanan ini berubah menjadi tempat pembuangan sampah liar. Ini sih pastinya ulah oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya dengan sampah yang mereka hasilkan. Karena pastinya kita juga sudah diberikan himbauan untuk bisa memilah dari rumah seperti itu, dan nanti untuk sampahnya akan diambil oleh petugas kebersihan. Jadi jangan buang sampah sembarangan lagi ya pendengar ya, karena ini pastinya akan mengganggu tampilan dari jalan di Kecamatan Kerambitan, lalu juga akan mengganggu indera penciuman Anda juga pasti ya pendengar ya, dan mengganggu juga dari pemandangan pastinya. Dan untuk para pendengar yang ingin juga sharing-sharing, Sukma masih tunggu untuk Anda pendengar sampai di pukul 11 hanya di program Halo RRI.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai kami di program Halo RRI, karena tidak terasa sekali pendengar waktunya sudah semakin merapat ke pukul 11 siang. Itu artinya kita akan segera akhiri untuk segmen Halo RRI ini, tapi jangan khawatir pendengar, karena setelah ini juga kami masih akan temani ruang dengar Anda dengan Dialog Indonesia Sehat bersama dengan PDSKJI Denpasar Bali. Kita akan membahas mengenai judi online. Jadi untuk para pendengar yang ingin mendengarkan gitu ya topik ini dan informasi

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau

0: botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, itu aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Punya tetangga yang beda keyakinan? Asik banget tau. Kalau hari raya, kita sering dikirimin makanan. Sebaliknya, pas kita yang hajatan, mereka yang paling semangat bantu parkiran. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Tapi jujur deh, kadang ada aja gesekan kecil karena kita ngerasa paling benar. Padahal, moderasi beragama itu mulainya dari hal-hal kecil di depan rumah kita sendiri. Misalnya nih, nggak muter musik kenceng-kenceng saat tetangga lagi ibadah, atau tetap nyapa dengan senyum meski cara berdoa kita beda. Simpel kan? Kita nggak perlu jadi sama untuk bisa jalan bareng. Moderasi itu bukan soal mengurangi keyakinan, tapi soal bagaimana kita bersikap di tengah perbedaan. Tetap teguh pada iman tanpa lupa menghargai orang lain.
4: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
5: Iya, Sintan, Intan.
4: Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, suruh sini, duduk, sini, sini, duduk.
6: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
4: Gak usah, gabung-gabung sama kita
6: gitu
4: di sini.
6: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
4: Yaudah lah. Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
6: Masih belum punya.
4: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
6: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
7: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
8: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Dan pastinya selamat siang untuk para pendengar setia Pro 1 yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Senang sekali Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini. Dialog Indonesia Sehat bersama PDSKJI Denpasar Bali. Sukma akan ajak pendengar tentunya untuk menyimak dan juga mengikuti topik Indonesia Sehat yang luar biasa sekali. Kita akan membahas mengenai judi online di era digital menambah masalah tanpa solusi. Anda bisa sekali pendengar untuk menyimak juga dialog ini melalui Facebook kami, live streamingnya di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Lalu Anda juga bisa sekali untuk simak pastinya melalui FM 105,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan pastinya pendengar Pro 1 di era digital seperti sekarang ini ya, kemudahan akses teknologi ternyata ini juga membawa tantangan tersendiri untuk diri kita. Salah satu fenomena yang marak yang sedang menjadi sorotan hangat juga di masyarakat mulai dari kalangan muda hingga dewasa adalah paparan judol atau judi online. Mungkin banyak orang yang tergiur karena hasilnya itu iming-imingnya hasilnya cepat gitu ya. Padahal kenyataannya judi online ini justru seringkali menjadi jalan pintas juga menuju krisis finansial, depresi, bahkan ada juga yang sampai berdampak ke retakan rumah tangga. Jadi untuk kita bahas lebih dalam lagi pendengar mengenai judi online di era digital ini, kita akan membahas ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Sukma akan langsung sapa terlebih dahulu, sudah hadir Dr. Amita Rowli Purnama Sitanggang, SPKJ. Selamat siang Dr. Amita.
4: Halo, selamat siang.
3: Kabar baik ya dokter?
4: Kabar baik.
3: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya dokter untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar untuk bisa berbagi informasi seputar judi online di era digital. Tadi perjalanan ke studio aman dokter atau panasnya?
4: Aman.
3: Aman ya?
4: Belum panas-panas banget.
3: Belum sih. Panas-panas banget ya, tapi kalau macet enggak juga ya?
4: Macet enggak.
3: Macet enggak juga, jadi belum. Semuanya aman. Belum gitu ya, belum jamnya kayaknya nih ya. Oke, baik. Dan pastinya untuk para pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin sharing-sharing atau bertanya seputar topik kita pada siang hari ini, Anda bisa sekali untuk langsung menuju line telepon kami ya. Nanti Anda bisa langsung telepon di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami juga bisa di nomor 0896-7812-3830. Tapi untuk para pendengar mungkin yang malu untuk telepon, nah Anda bisa sekali untuk langsung komen juga ya di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Baik, langsung saja pendengar, kita akan ngobrol gitu ya bersama dengan Dr. Amita mengenai judi online di era digital menambah masalah tanpa solusi. Sebenarnya nih Dr. Amita, kalau kita melihat fenomena di masyarakat belakangan ini seperti itu, ini kan iklan judi online juga masih kita lihat sangat masif beredar di media sosial. Dari kacamata kesehatan jiwa, sebenarnya apa sih yang membuat seseorang itu dengan mudahnya tergiur dengan judi online ini? Tergiur dan juga terjebak seperti itu dokter, silakan.
4: Ya, fenomena judi online ini sebenarnya kan fenomena yang kalau dibilang baru, sebenarnya gak baru-baru banget. Cuman trennya itu makin meningkat dan makin kelihatan tentu setelah pandemi kemarin. Waktu situasi pandemi kemarin itu kan ceritanya kita segala sesuatu terbatas ya.
3: Betul.
4: Kegiatan yang biasanya dilakukan jadi gak bisa, terus kita diem di rumah. Nah kemudian maraklah situs judi online ini dianggap sebagai sarana untuk mengisi waktu. Kemudian ada juga yang mempertaruhkan pendapatan ekonominya di situ karena merasa bahwa barangkali kalau ikut judi online bisa dapat lebih banyak pada saat itu tentu karena situasi ekonomi ya.
3: Betul.
4: Yang ya kalau misalnya dibilang jujur-jujuran sampai sekarang juga masih belum bisa full recovery sebelum COVID, seperti sebelum COVID. Nah, kemudian setelah masa pandemi ini selesai, ternyata angkanya tuh nggak turun karena aksesnya mudah. Tadi seperti yang Mbak Sukma bilang, aksesnya gampang, barangnya ada di tangan kita, kita lihat di mana-mana iklannya, lihat medsos ada iklan, lihat misalnya YouTube ada iklan, bahkan ketika kita bicara dengan teman-teman kita juga ada aja gitu yang ngajakin, eh coba yuk ini teriming tergoda dengan iming-iming yang katanya cukup besar gitu, eh bisa balik modal nih coba yuk gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya bahwa transaksi judi online itu setiap tahun angkanya bertambah dan di kalau dirupiahkan tuh udah masuk ke angka triliunan. Jadi sebenarnya dan mengalirnya tuh bukan ke kita sendiri orang Indonesia gitu, tapi ke pusat-pusat server judi online yang posisinya lebih banyak di luar negeri.
3: Oke, baik. Maka gitu. Dari itu banyak masyarakat yang dengan mudahnya seperti itu tergiur ya. Ada iming-imingnya juga seperti itu, dokter. Dan kalau untuk dari kelompok rentan gitu ya, yang mungkin paling rentan terpapar dari resiko judi online ini ada nggak sih, dokter?
4: Kalau secara statistik dibandingkan perempuan, laki-laki lebih rentan.
3: Oke.
4: Karena peer pressure, mungkin teman-teman satu lingkungannya, kemudian dia mungkin dalam lingkungan yang menormalisasi atau mewajarkan adanya judi online. Kemudian usia pekerja juga. Tapi jangan salah, beberapa bulan lalu saya sempat baca artikel di situs portal berita gitu ya, bahwa sekarang itu anak-anak muda, bahkan anak-anak sekolah itu juga udah mulai pada mengenal judi online. Ya mungkin kalau misalnya ditelisik lebih dalam, transaksinya jumlahnya mungkin tidak sebesar orang dewasa. Ya. Tapi sangunya mereka, uang jajannya mereka yang bisa dipakai untuk mungkin ditabung, untuk beli keperluan sekolah atau untuk main, malah dipakai buat judi online. Sementara judi online tuh kan karena aksesnya gampang Betul. Banget bikin orang jadi ketergantungan dan ketagihan.
3: Okay.
4: Bayangkan aja kalau misalnya generasi muda kita sekarang ketergantungan judi gitu, wah ruginya banyak banget dan banyak banget uang yang mengalir yang mestinya bisa dipakai untuk ekonomi sehari-hari, menjalankan ekonomi Betul. Di lingkungan lokal sehari-hari.
3: Iya, baik. Terima kasih, dokter. Berarti memang untuk kelompok rentannya ini kayaknya udah semakin semuanya mungkin ya seperti ya, itu ya sekarang. Ya. Tapi memang dibandingkan perempuan, berarti laki-laki lebih rentan seperti itu
4: lebih
3: ya.
4: Rentan. Bukan berarti nggak ada yang perempuan
3: iya,
4: ya.
3: Iya, bukan berarti nggak ada ya, dokter.
4: Ada,
3: ada, tapi mungkin persentasenya lebih sedikit seperti itu, dokter.
4: Iya. Presentasinya lebih sedikit.
3: Oke, baik. Dan bahkan sekarang seperti yang tadi dokter juga sudah sampaikan, sekarang ada nih anak-anak yang juga sudah mulai tertarik gitu ya untuk ikut judi online. Mungkin karena itu dia akses yang juga gampang untuk mereka dapatkan seperti itu. Mungkin dari iklan tiba-tiba langsung kayak coba aja gitu. Akhirnya mereka kecanduan seperti itu. Dan banyak juga dokter ini kasus kan yang menunjukkan bahwa orang itu kecanduan judi online. Nah, kalau misalnya sudah kecanduan judi online online ini, apakah ada perubahan perilaku yang kelihatan terjadi gitu, dokter?
4: Kalau perubahan perilaku signifikan ya biasanya.
3: Signifikan ya, dokter.
4: Karena kita juga mesti memahami bahwa yang nomor satu yang paling dibutuhkan oleh teman-teman kita yang udah kecanduan judi online itu kan uang.
3: Iya.
4: Nah, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan uang gitu kan? Dengan segala macam cara. Mulai dari dia berbohong mungkin kepada pasangannya atau kepada orang tuanya atau kepada kantornya atau menempuh jalan yang ekstrim, misalnya dia mencuri ataupun dia menipu ataupun dia pinjol. Pokoknya bagaimana bagaimana deh caranya supaya dia bisa dapat uang. Tentu kalau misalnya perilakunya makin beresiko, berbohongnya makin kelihatan, ya, makin menjadi-jadi. Tentu yang pertama perubahan perilaku pasti ada. Relasinya dia dengan keluarganya pasti terganggu. Karena keluarganya pasti sadar bahwa kok ada yang gak beres ya. Kok mungkin minjem uangnya atau minta uangnya kok jadi lebih sering. Jumlahnya jadi semakin banyak. Kalau dicari-cari gak ada
3: sesuatu yang dibeli gitu.
4: Dan saya rasa masyarakat sekarang sudah lebih terbuka dan sudah lebih awas ya. Bahwa kayak, kok misalnya minta uang terus tapi barangnya kok gak ada atau kayak gak ada hasilnya gitu loh. Sehingga perubahan perilakunya pasti kerasa. Selain itu juga jadi lebih emosional.
3: Lebih emosional,
4: gampang marah, gampang meledak-ledak, menghindar, seperti itu. Baik. Itu biasanya ciri-ciri yang terutama. Bukan berarti semua orang yang tukang bohong, kemudian suka menghindar, itu pasti judi online, enggak.
3: Iya. Cuman secara garis besar itu perubahan perilaku yang terjadi seperti itu ya. Jika memang seseorang sudah kecanduan dengan judi online. Bahkan judi online ini juga bisa merambat lagi nanti ke pinjol.
4: Pinjol, karena pinjol itu juga tuh kayak mana telur mana ayam jadinya.
3: Apa itu dokter?
4: Dalam hal ini kadang-kadang kita gak tahu yang mana yang duluan. Pinjolnya dulu atau judi onlinenya dulu gitu. Kadang-kadang kalau misalnya karena saya klinisi ya, kadang-kadang pada beberapa pasien atau klien tipis bedanya. Keluarganya mungkin juga tidak jelas yang mana duluan karena salah satu perubahan perilaku juga dia jadi menarik diri gitu ya. Jadi jarang cerita, jadi jarang sharing sama duduk keluarga gitu. Cuman banyak keluarga yang bingung, ini yang masalahnya anggota keluarga saya ini yang mana duluan gitu, pinjolnya dulu atau judi onlinenya dulu. Orangnya gak mau cerita. Salah satunya ya karena dia tahu kalau dia cerita dia pasti kena marah di sidang keluarga gitu.
3: Ada ketakutan juga ya. Baik. Dan itu dia pendengar, memang kalau judi online dan pinjol ini seperti mungkin mata rantai gitu ya. Tidak akan terputus karena pastinya judi online pasti butuh uang, itu dia. Tadi dokter juga sudah sampaikan bahkan ada beberapa orang yang melakukan apapun untuk bisa mendapatkan uang. Mungkin ada yang berbohong atau ada juga yang sampai harus pinjol.
4: Iya. Ada juga yang sampai tega gitu jualin barang-barang di rumahnya dia.
3: Wah.
4: Menggadaikan barang-barang di rumahnya dia. Kalau udah sampai di level itu kan yang paling kerasa pasti keluarga terdekat,
3: betul,
4: ya.
3: Betul, itu dia. Maka dari itu bisa sekali menambah masalah juga ya. Apalagi kalau misalnya sudah berumah tangga seperti itu. Pastinya akan ada konflik dengan suami istri nanti seperti itu. Dan pastinya dokter, karena kita juga udah di menit 30, kita akan jeda dulu ya. Setelah ini kita akan sambung kembali untuk perbincangan kita mengenai judi online di era digital. Jadi para pendengar juga nanti bisa kirimkan pertanyaan dan juga sharing-sharing Anda ya mengenai judi online di era digital, menambah masalah tanpa solusi. Tapi Sukma akan jeda dulu dengan pesan-pesan berikut ini.
5: Dalam dunia kerja, tidak sedikit karyawan yang sering menerima ketidakadilan. Mulai dari perlakuan yang berbeda, kapasitas pekerjaan, gaji, fasilitas, kelonggaran waktu, dan lain-lain. Ketidakadilan itu tidak jarang membuat beberapa karyawan memilih resign atau berhenti. Bahkan penelitian terbaru seperti dikutip intisarionline.com mengungkapkan ketidakadilan di tempat kerja bikin karyawan mudah sakit. Seperti dilansir dalam Journal of Work Environment and Health, menemukan ketidakadilan di tempat kerja membuat karyawan berpikir negatif dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Sebaliknya, jika karyawan menerima keadilan di tempat kerja, maka kesehatan mereka tidak akan terganggu. Studi ini menunjukkan bagaimana keadilan di tempat kerja memiliki keterkaitan dengan kesehatan karyawan yang seiring perjalanan waktu, kata Constantine Abe, dosen di Universitas Inggris. Maka itu penting untuk perusahaan maupun pimpinan bersikap adil kepada karyawan tanpa terkecuali. Sebab sesungguhnya keadilan di tempat kerja tidak hanya berdampak baik bagi karyawan tetapi juga perusahaan. Selain berdampak positif pada kesehatan, Abe mengatakan karyawan yang diperlakukan adil di tempat kerja cenderung lebih produktif dan termotivasi, serta memiliki gaya hidup aktif dan merasa positif. Para peneliti berharap temuan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran di kalangan pengusaha dan pimpinan untuk bersikap adil di tempat kerja. Selain itu juga memperhatikan kesehatan karyawan mereka demi meningkatkan kepuasan, kesejahteraan, dan produktivitas di tempat kerja.
6: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
7: Waktunya kentongan.
8: Angin kencang, puting beliung, angin ribut, dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar Anda masih membersamai kami di Pro 1 RRI Denpasar dalam Dialog Indonesia Sehat bersama dengan PDSKJI Denpasar Bali. Kami masih berbincang-bincang seputar judi online di era digital menambah masalah tanpa solusi dan juga pastinya masih bersama dengan Dr. Amita di studio Pro 1 RRI Denpasar. Dan juga dokter, kita akan sambung perbincangan kita tadi yang dimana udah lumayan seru juga gitu ya. Karena memang judi online ini sepertinya nggak ada habisnya seperti itu. Tapi kalau misalnya orang yang udah kecanduan judi online, apakah ini bisa di recovery dokter? Atau bisa diobati ibaratnya seperti itu? Silakan dokter.
4: Tentu bisa.
3: Tentu bisa ya.
4: Tentu bisa. Sebenarnya bisa. Tapi yang paling utama adalah kita evaluasi dulu biasanya. Niatnya.
3: Niatnya.
4: Niatnya.
3: Baik.
4: Banyak banget orang pasien atau klien yang datang, biasanya yang semangat ngajak berobat tuh keluarganya. Karena berbagai alasan, mungkin keluarganya udah capek, kemudian keluarganya udah lelah, keluarganya udah bosen menghadapi permasalahan yang itu aja gitu. Akhirnya keluarganya yang lebih banyak mendorong. Padahal kalau misalnya di assessment, kalau di wawancara di psikiatri, mungkin si pelakunya
3: niatnya gimana?
4: Niatnya kayak
3: setengah-setengah ya,
4: setengah-setengah kayaknya. Gitu, merasa bahwa saya masih bisa kontrol kok gitu, tanpa sepenuhnya menyadari bahwa ini keluarganya udah benar-benar jadi korban dalam perilakunya dia, dalam situasi yang dia buat gitu. Tapi tidak sedikit juga yang memang dia niat, saya mau berhenti dok, ya. Saya sudah menyadari bahwa ini kerugian buat saya. Tapi tentu baik dia niatnya masih setengah-setengah atau niatnya udah full, yang paling utama sebenarnya bagaimana dia mau mempelajari pola-pola perilaku yang baru. Baik. Gitu, karena yang paling utama bagaimana dia menyadari dan bagaimana dia mau merubah perilakunya.
3: Baik.
4: Biasanya kalau kita bicara tentang terapi, tentu ada, kalau kami di psikiatri biasanya istilahnya ada dua tuh, yang psikofarmakologi pakai obat sama psikoterapi pakai terapi. Terapi itu bisa banyak tuh, bisa terapi perilaku, kemudian dia bisa masuk rehab, kemudian bisa juga namanya acceptance and committed therapy, kemudian bisa kita tambahkan terapi yang lain misalnya dengan meditasi, mindfulness dan lain sebagainya. Baik. Tapi kalau misalnya ditanya obatnya ada nggak dok, obat khususnya gitu ya, khusus untuk anti judi online kita nggak ada. masih belum punya. Tapi biasanya obat-obat yang dikasih adalah obat-obat yang menunjang, memperbaiki gejalanya. Misalnya kalau terlalu urgent atau urgensinya terlalu tinggi gitu, biasanya kita kasih obat-obat untuk mengurangi urgensinya untuk judi online. Atau kalau misalnya dia terlalu cemas karena dia nggak judi online, kita bisa kasih anti cemas. Atau terlalu depresi, bisa dikasih anti depresan juga.
3: Oke, baik. Jadi sebenarnya untuk judi online ini bisa ditangani lah seperti itu ya. Bisa dirubah juga, yang penting niat dari orangnya juga memang harus harus ada seperti itu. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang mungkin udah menyadari gitu ya dokter, oke ini saya udah mulai kecanduan nih, kemana seseorang ini harus pergi untuk berobat kah? Atau mungkin ya harus bisa bercerita dulu terhadap orang terdekat dokter?
4: Paling optimal sebenarnya dia datang dulu sama keluarganya.
3: Datang sama keluarga.
4: Itu yang nomor satu. Dia datang dulu sama keluarganya, mengakui bahwa perilakunya belakangan ini salah, apapun alasannya. Dan dalam situasi seperti ini, mungkin respon dari keluarga yang paling pertama kan pasti marah, kecewa ya. Tapi sebisa mungkin mengurangi judgement yang disampaikan secara verbal. Boleh judgement, silakan. Boleh aduh dan segala macam. Tapi untuk dalam situasi-situasi tertentu biasanya judgementnya simpen dulu.
3: Simpen dulu.
4: Nah, habis itu bareng-bareng deh ke klinik atau ke rumah sakit. Kalau di tempat saya kerja, biasanya keluarganya dan pasiennya datang, kemudian melakukan asesmen awal, konseling. Habis itu biasanya kami melanjutkan ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya zaman sekarang itu ada namanya brain mapping. Brain mapping itu seperti dipasangin alat untuk melihat aktivitas otaknya, untuk melihat apakah ini ada kecemasannya atau ada depresifnya atau ada area otak tertentu yang terlalu aktif karena urgensinya untuk melakukan tindakan-tindakan impulsif, salah satunya judi online. Assessment yang pertama kali itu gunanya juga untuk menilai ini perilaku judi online-nya ini apakah memang murni karena dia kepengen aja judi online atau ada penyebab mental yang lain, misalnya karena dia bipolar kah, atau karena dia gangguan cemas kah, atau gangguan kepribadian kah, gitu. Jadi pada awal-awal assessment biasanya bisa sampai 1-3 kali pertemuan supaya sepakat dulu, supaya kami juga sebagai dokter dasar terapinya jelas
3: ya. Baik.
4: Jadi ada data-data penunjangnya juga, karena kadang-kadang keluarga tuh walaupun emang udah niat ya berobat, tapi juga perlu bukti bahwa iya ini anak saya ini memang atau keluarga saya ini emang ada gangguannya gitu. Jadi lebih yakin untuk mulai terapi kepada pasiennya juga. Ini loh ada bagian otak yang terganggu, ada buktinya ini. Jadi bukan hanya sekedar omong-omong aja.
3: Iya baik, berarti ada jenisnya juga gitu ya. Ada yang ikut judi online karena memang mau, tapi ada juga mungkin yang memang ada masalah seperti itu ya, seperti bipolar dan juga lainnya. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Amita, tadi juga sempat dimention selalu keluarga gitu ya. Jadi di sini peran keluarga tuh memang sepenting itu ya dokter?
4: Ya, peran keluarga tuh sepenting itu.
3: Sepenting gitu ya.
4: Walaupun di satu sisi kembali lagi kepada omongan yang tadi bahwa keluarga itu biasanya pihak pertama yang paling terluka
3: ya. Yang paling terluka.
4: Tapi disadari juga bahwa keluarga itu pihak pertama yang bisa nolongin.
3: Iya betul.
4: Tentu memang dalam terapi pada pasien-pasien adiksi judi online ini, keluarganya juga kami dampingi biasanya.
3: Didampingi.
4: Misal ada keluarga-keluarga yang ambil sesi khusus gitu karena aduh dok saya udah gak kuat, aduh saya sudah gak tahan dan segala macam, di sesi yang terpisah dengan sesi si klien utamanya gitu. Banyak yang seperti itu karena itu memang melelahkan secara mental dan emang gak main-main gitu.
3: Emang gak main-main ya kerugiannya ya, mental,
4: iya.
3: Pikiran,
4: mental,
3: finansial,
4: pikiran,
3: juga
4: energi.
3: Semuanya.
4: Semua.
3: Ya. Iya pastinya. Dan untuk judi online seperti itu ya, menambah masalah tanpa solusi. Itu dia sesuai sama topik kita di siang hari ini. Dan juga terima kasih, ini ada Pak Oke Mulyarte dari Padang Sambian yang sudah monitor juga melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Dan pastinya juga Sukma membuka line telepon ya untuk para pendengar yang ingin sharing-sharing atau bertanya seputar topik kita di siang hari ini, judi online di era digital menambah masalah tanpa solusi. Anda bisa sekali untuk hubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau langsung melalui WhatsApp juga bisa pendengar di 0896-7812-3830. Tapi kalau sekarang nih Dr. Amita, apakah pecandu judi online ini ketika sudah mau nih datang ke dokter seperti itu ya, sudah mau berkonsultasi, ditemani dengan keluarga, apakah mereka mau berbicara dengan jujur atau kadang kan memang masih ada yang malu-malu seperti itu? Apa ada cara-cara untuk mendorong seperti itu agar si klien utama ini bisa berbicara dengan jujur? Sebenarnya apa sih yang ya lakukan? Udah berapa lama seperti itu dokter?
4: Biasanya kalau memang di sesi awal assessment kami wawancaranya terpisah dulu. Keluarganya sendiri, terus pasiennya sendiri gitu.
3: Berarti panjang ya dokter ya?
4: Panjang persiapannya sebelum benar-benar ikut terapi. Dan memang selama terapi kan juga gak bisa dalam waktu singkat gitu. Bukan kayak sakit demam, minum obat 3 hari
3: selesai gitu.
4: Gak bisa, ini kadang-kadang bisa berbulan-bulan, ada juga yang bertahun-tahun. Nah biasanya kami coba gali dulu, meyakinkan bahwa ini memang sebuah topik yang memang harus dihadapi dan memang harus dibicarakan seterbuka mungkin. Tapi kami juga memberikan kesempatan kepada klien atau kepada pasiennya, kalau memang ada hal-hal yang masih dia belum bisa ceritakan, nggak apa-apa. Mungkin belum di pertemuan pertama. Mungkin bisa di pertemuan selanjutnya gitu. Dan kita make sure juga bahwa dalam kasusnya dia, dalam kasus judi online ini, keluarga punya peran dan punya kewajiban untuk tahu isi percakapan. Nah, tapi tetap kalau misalnya ada hal-hal yang memang belum mau disampaikan ya. Kadang-kadang ada aja, dok, bagian yang ini minta tolong keluarga saya jangan tahu dulu gitu. Oh, oke. Okay.
3: Ya. Ada yang request gitu berarti ya, dokter.
4: Ada yang request karena itu juga haknya mereka.
3: Iya, betul.
4: Tapi bersama dengan itu biasanya kami sampaikan kembali bahwa terapimu ini akan lebih baik kalau misalnya saling terbuka.
3: Iya.
4: Kalau memang untuk sekarang belum mau, nggak apa-apa, tapi tolong dipertimbangkan. Mungkin di sesi-sesi selanjutnya, atau mungkin kamu mau sampaikan sendiri ke keluarga, nggak apa-apa. Kalau memang mau disampaikan dengan pendampingan dokternya, atau psikolog klinisnya misalnya, atau psikiaternya, atau terapisnya gitu, boleh mungkin di sesi yang selanjutnya. Tapi keterbukaan itu adalah satu senjata yang paling utama.
3: Untuk mengetahui.
4: Untuk mengetahui.
3: Oh, dan, okay. Untuk dan, penanganan juga ya, dokter?
4: Ya, untuk penanganan juga. Karena kan keluarga pasti akan bertanya gitu. Apa yang disampaikan, dok? Ceritanya apa?
3: Ceritanya apa?
4: Nah, cocok nggak sama ceritanya dia ke keluarga?
3: Betul.
4: Gitu.
3: Oke, itu dia ya. Berarti memang kalau misalnya klien yang malu-malu itu pasti ada ya, dokter,
4: ada,
3: ya
4: ada
3: seperti itu. Dan memang untuk penanganannya pun ini nggak sehari dua hari selesai gitu ya, dokter, ya, untuk terapi dan lain sebagainya. Bahkan untuk menuju terapi pun ada banyak sekali asesmen yang dilakukan seperti itu. Dan pastinya di era yang serba digital ini juga, dokter Amita, pastinya kita ingin dong bisa membentengi diri kita supaya nggak ikut-ikutan terhasut dengan yang namanya judi online. Kita udah tahu dong kalau misalnya judi online sekarang udah ada iklannya, tapi gimana caranya supaya kita tidak ikut terhasut dan terpapar dari judi online itu?
4: Yang paling utama adalah kita mesti tahu jelas ya bagaimana cara kita membentengi diri sendiri. Oke, sekarang sebagian masyarakat udah tahu bahwa judi online tuh berbahaya, merugikan, gini gitu.
3: Iya. Yeah.
4: Tapi ketika dia bertemu dengan temannya, kemudian dengan, let's say dengan keluarganya, atau dengan mungkin bukan teman dekat, tapi kayak teman-teman di kantor atau teman-teman pergaulannya yang menormalkan, nggak apa-apa kok judi online sekali dua kali, gitu. Boleh kok, nggak apa-apa, nggak selalu jadi ketergantungan gitu. Ya memang tidak bisa kita tutup mata juga bahwa ada orang-orang yang bisa kontrol dirinya gitu. Tapi coba kita nilai diri kita sendiri, kita punya kontrol diri yang baik atau enggak. Kalau kita secara jujur merasa bahwa kontrol diri saya kurang baik nih, mendingan gak usah ikut-ikutan. Batasi diri kita. Kalau memang merasa bahwa wah, pergaulan saya udah gak cocok nih sama saya, gak apa-apa, kita yang mengundurkan diri dari pergaulan itu, mungkin dengan segala konsekuensinya, ya, diomongin, dijulitin, dan segala macam. Tapi basic nomor satu adalah kita tahu dulu kekuatan diri kita itu gimana. Kalau kita merasa kita punya kontrol diri yang baik, kalau mau bergaul silakan. Tapi di satu sisi, mohon diingat juga bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa pergaulan kita nggak baik, lebih baik kita yang mengundurkan diri daripada kita memaksa pergaulan kita yang berubah gitu.
3: Iya.
4: Lebih susah merubah sekelompok orang daripada merubah satu orang.
3: Iya.
4: Nah, yang kedua adalah terbukalah kepada keluarga. Kalau yang sudah punya pasangan, punya istri atau punya pacar, terbukalah kepada pasangannya. Ceritakan, sharing masalahnya apa sih? Misalnya kayak saya ada masalah ini nih di kantor, mungkin masalah ekonomi atau masalah pergaulan, kayak teman-teman saya banyak judi online nih gitu. Terbukalah, ceritakanlah. Mungkin sarannya ya tentu nomor satu, ya udah dah, berhentilah bergaul dengan teman-teman yang seperti itu, atau mungkin ya berhentilah kontak terlalu intens dengan keluarga yang seperti itu gitu. Kemudian yang kedua adalah menyadari bahwa zaman sekarang, walaupun ini agak menyakitkan hati ya, nggak ada yang namanya freelance, nggak ada yang namanya uang jatuh dari langit gitu.
3: Iya, benar.
4: Segala sesuatu itu mau nggak mau memang harus diraih,
3: harus
4: dengan
3: keras, ya?
4: Kerja keras, apalagi di zaman sekarang. Judi online kan sebenarnya menawarkan kemudahan ya,
3: iya, betul,
4: kemudahan
3: betul.
4: Untuk mendapatkan sejumlah
3: hasil, ya?
4: Hasil gitu, dengan aksesnya juga sangat gampang. Kita
3: betul.
4: Tinggal top up, tinggal misalnya
3: menunggu,
4: scan
3: gitu
4: QRIS
3: ya?
4: Gitu ya, atau kita bisa pinjam, yang semuanya serba gampang. Tapi kita juga harus ingat bahwa gak ada yang namanya sesuatu yang gratis jatuh dari langit tuh, gak ada. Gak pernah ada. Dan kalau ada, kita mesti waspada dan mesti, istilahnya kayak mesti curious gitu, ya. Curiga, ini datang dari mana gitu. Karena zaman sekarang segala sesuatu yang terlalu gampang dapatnya itu menuntut ada yang dilepaskan juga dengan cara yang gampang.
11: Bener dokter.
4: Jadi gak ada yang seperti itu. Memang di satu sisi kayak, wah berarti kita harus bekerja keras dong. Iya.
11: Beginilah ya.
4: Beginilah gitu. Walaupun memang ketika kita bekerja keras belum tentu hasilnya sesuai dengan yang kita mau ya. Kadang-kadang di satu sisi memang menyakitkan hati. Udah capek-capek berangkat kerja dari pagi, pulangnya malam. Mungkin ada juga yang handle bukan cuma satu jenis pekerjaan, tapi bisa 2-3 dengan hasil yang ya mepet lah gitu. Kemudian dia bandingkan dengan keluarganya, dengan temennya, dengan apa yang dia lihat di medsos mungkin. Ke orang-orang kayaknya gampang ya dapat uang, gampang ya dapat hasil. Mulailah dia kepingin tahu. Kemudian mulailah rasa bersyukurnya berkurang gitu. Ya di satu sisi juga sarannya adalah mungkin setiap kita banyak yang ada kurang-kurangnya lah dalam hidup. Tapi ada kok hal-hal yang bisa kita syukuri sedikit-sedikit. Satu dua hal yang bisa disyukuri.
11: Baik, tentu sekali. Itu benar banget sih yang sudah disampaikan oleh Dr. Amita. Berarti memang ada beberapa hal gitu ya yang bisa dilakukan untuk membentengi diri kita supaya nggak terjerat dari judi online ini. Dan kita sebenarnya memang punya kontrol ya untuk terhadap diri kita sendiri seperti itu, dokter. Dan kita yang memang paham sebenarnya bisa nggak sih nih kontrol. Apalagi kalau misalnya ada yang bilang judi online sekali-sekali mah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa kontrol diri, kelepasan ya sama aja gitu sama ya dokter ya, nanti malah jadi merembet kemana-mana seperti yang tadi juga sudah kita diskusikan bersama. Dan dokter Amita, karena nggak kerasa sekali waktunya sudah semakin mepet ke menit ke-55, mungkin sebagai closing statement juga dari dokter, adakah pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga khususnya pendengar Pro 1 supaya lebih waspada gitu ya terhadap judi online ini? Silakan dokter.
4: Tolong kepada teman-teman yang mendengarkan ya, jangan sekali aja menormalisasi judi online. Sekali menormalisasi biasanya kayak spiral gitu, ikut terus. Dan percayalah bahwa solusi dari judi online itu, satu, gak judi online, dua, datang berobat. Gak ada masalah yang benar-benar bisa diselesaikan dengan judi online. Kayak judul hari ini, menyelesaikan, menambah masalah tanpa solusi.
11: Itu dia. Baik, terima kasih banyak Dr. Amita sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar dan juga sudah berbagi informasi ya seputar judi online di era digital, menambah masalah tanpa solusi. Dan pastinya terima kasih juga untuk para pendengar Pro 1 yang sudah membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital, serta yang udah menonton juga di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Terima kasih banyak pendengar sudah menyimak juga mengenai topik judi online di era digital ini. Dan karena udah semakin merapat juga ke pukul 12, Sukma akan tutup untuk Dialog Indonesia Sehat bersama dengan PDSKJI Denpasar Bali dengan selamat siang. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kitna akabehan riwakasan wenang tekite pratiak sukirlan pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening pra

Karian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Tetapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
2: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bernie Shaw on the turn, equalizes.
2: 1-1. Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
4: I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim rekuf beregu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Cho Sogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Aviandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pagi Intah Sepak Bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumpangkan

0: fase final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
1: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
0: Melalui kesempatan

0: diusir Pak Pandinya.
1: Iya, gila rasanya. Saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan. Dan semua orang menikmatinya malam ini.
0: Hasil pertandingan ini

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabu mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bonds. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentral pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobis Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabang para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Setelah tadi kami sudah hadirkan untuk Anda Warta Berita Olahraga Pro 3 Jakarta. Setelah ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid Al-Muawanatul Qariyah yang tentunya juga akan disampaikan dan juga dipandu oleh rekan saya Zanuar Setiaji. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti siaran langsung khotbah Jumat.
1: Pasar dimanapun Anda berada, dan hari ini Jumat 2 Oktober, saya Zanuar Setiaji bersama tim yang bertugas saat ini berada di Masjid Al-Muawanatul Qariyah, Jalan Suwung, Batan Gendah, Sesetan, Denpasar Selatan. Dan dari Masjid Muawanatul Qariyah, Pro 1 RRI Denpasar akan menghadirkan dan menemani pendengar melalui siaran langsung rangkaian pelaksanaan sholat Jumat. Dan para pendengar, Masjid Muawanatul Qariyah ini memiliki kapasitas sekitar 600 jamaah yang bisa di untuk sholat Jumat. Dan dengan kapasitas tersebut, masjid ini menjadi salah satu tempat masyarakat sekitar untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara bersama-sama. Dan para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, waktu pelaksanaan khutbah Jumat juga sudah dimulai, dan suasana di dalam masjid juga semakin tenang dan hikmat. Jamaah juga mulai memusatkan perhatian untuk mengikuti khotbah yang disampaikan oleh khotib. Dan untuk khotib sekaligus imam sholat Jumat pada hari ini adalah Ustadz Muhammad Fatinur dan Muazin Fahri. Dan untuk para pendengar, kita akan mendengarkan khotib dari Ustadz Muhammad Fatinur. Selamat mendengarkan.
2: Kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah hal yang lazim yang harus kita lakukan, yang diantaranya hal-hal yang menyebabkan hati kita rusak, hati kita sakit, adalah perbuatan maksiat kita sendiri. Di dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza tutla 'alaihim ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal ra'ana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka akan mengatakan, "Asatirul awwalin, itu adalah catatan, itu adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu." Kenapa? "Kalla bal ra'ana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Keadaannya tidak seperti itu, akan tetapi hati mereka telah tertutup, hati mereka terlalu banyak perbuatan maksiat yang ia lakukan sehingga menutupi hatinya, menutup cahaya keimanan yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan perbuatan maksiat, hendaklah kita menyegerakan untuk bertaubat. Bertaubat dan susah atas apa yang telah terjadi. Karena kalau itu kita biarkan, hati kita akan menjadi hati yang sakit, hati yang nantinya akan rusak dan susah untuk merasa susah dan senang. Hati yang tidak mampu menyerap dari apa yang difirmankan oleh Allah dan apa-apa yang terjadi di dalam alam ini. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyegerakan bertaubat adalah perilaku seorang mukmin. Perilaku seorang mukmin adalah al-husnu ala ma fataka min ta'atik wal-husnu ala ma'fa'ala min ma'asyik. Hati orang mukmin adalah hati yang susah ketika ia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Susah kalau ia meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan bertaubat berarti kita mengobati hati kita. Dengan bertaubat berarti kita menyegerakan untuk menyembuhkan hati kita. Sebagaimana ketika badan kita sakit, jasmani kita sakit, kita akan merasa sakit dan kita akan segera pergi ke dokter untuk mencari obat agar penyakit itu hilang. Obat hati kita adalah bertaubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Dan mereka yang ketika berbuat maksiat, berbuat perbuatan yang keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka menganiaya diri

Mereka niaya dan mereka adalah Allah. Adalah kita. Kita ini sering belajar ilmu, sering mempelajari tentang Al-Quran, mempelajari kaidah-kaidah agama, tetapi kita tidak menyempurnakan, tidak berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut, bahkan seakan-akan kita meremehkan terhadap apa yang kita pelajari. Itu yang menyebabkan hati kita rusak, hati kita semakin sakit. Wa idza amilu la yuhlisu, dan selanjutnya orang-orang yang hatinya rusak, hatinya sakit, adalah orang-orang yang ketika beramal mereka tidak ikhlas. Mereka beramal dihiasi dengan sifat riya, disifati dengan sifat ujub, sifat-sifat yang bukan sifatnya orang-orang mukmin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dalam keadaan ikhlas, memurnikan karena Allah

kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bertaubat, mempelajari ilmu, kemudian berusaha untuk ikhlas, maka di dalam taubat kita, kita perlu mengejar ketertinggalan, ketertinggalan amal dari kita sendiri yang telah tertinggal beberapa waktu. Dengan cara bagaimana? Di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ala adullukum ala ma yamhu bihil khotoya wa yarfa'u bihi darajat." Maukah kalian aku tunjukkan terhadap sesuatu yang mana sesuatu itu bisa melebur kesalahan, bisa menebus dosa, dan bisa menjadi pengangkat derajat? Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, kami mau engkau tunjukkan terhadap apa yang menyebabkan derajat.

kami diangkat dan apa yang menyebabkan dosa-dosa kami dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah melanjutkan sabda, memperbanyak langkah menuju masjid untuk menunaikan ibadah salat jamaah. Wantidharu shalah ba'da shalah, dan juga menunggu waktu salat. Kita duduk di masjid baik dengan membaca Al-Qur'anul Karim, dengan berzikir, ataupun dengan niat iktikaf yang kita niatkan untuk menunggu waktu salat yang akan datang. Maka orang-orang yang seperti itu, duduknya, zikirnya, bacaan Al-Qur'annya, bahkan aktivitas yang lain mungkin di saat dia bekerja, tetapi diniati untuk menunggu waktu salat, maka saat itu setiap aktivitasnya dicatat oleh Allah sebagaimana pahala orang-orang yang suci. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menyebabkan hati kita rusak, hati kita mati, hati kita sakit adalah yaquluna rizqallahu wa la yashkurun. Kita banyak memakan rezekinya Allah. Kita menggunakan fasilitas hidup dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak pandai menjadi hamba yang syakur, hamba yang ahli bersyukur. Kita banyak meremehkan nikmat sehat, kita banyak meremehkan nikmatnya kita mencicipi makanan ataupun yang lainnya, padahal itu hal-hal yang sepele. Akan tetapi hal yang sepele itu bisa menyebabkan cahaya keimanan kita menjadi redup dan bahkan bisa mati. Dan yang terakhir, yudfinuna mautahum wa la ya'tabirun. Mereka memakamkan jenazah, mereka menguburkan orang-orang yang telah wafat dari mereka, wa la ya'tabirun, tetapi mereka tidak mampu mengambil pelajaran, tidak mau mengambil ibrah. Mereka sering merupakan kematian. Padahal sesuatu yang ada di dunia ini pasti berubah, dan yang pasti terjadi adalah yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan yang selanjutnya, wala yarduna bikismatillah. Orang-orang yang hatinya mati, hatinya sakit, mereka tidak ridho terhadap pemberian rizki dari Allah, tidak ridho terhadap anugerah yang Allah berikan kepadanya. Mereka hatinya dipenuhi dengan sifat iri, hatinya dipenuhi dengan sifat tidak syukur, kemudian hatinya dipenuhi dengan sifat tamak, bahkan rakus terhadap dunia. Ini bukti bahwa hati orang tersebut sedang sakit, yang disebabkan mereka tidak rela terhadap anugerah Allah terhadap dirinya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hati kita sakit, hati kita mati, menyebabkan pendengaran kita tidak peka, penglihatan kita tidak mampu melihat kebenaran, tidak mampu membedakan yang hak dan yang batil. Hati-hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya mati, mereka adalah calon-calon penghuni neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh telah aku sediakan neraka jahanam bagi kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, yakni mereka yang punya hati tetapi hatinya tidak ia gunakan untuk mengerti. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi matanya tidak bisa melihat. Walahum a'lanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi telinganya tidak mendengar. Ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka itulah yang diumpamakan seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang sedang lalai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjaga cahaya keimanan dalam hati kita dengan memperbanyak zikir, memperbanyak sholat, datang ke masjid melaksanakan jamaah, membaca Al-Qur'anul Karim, hadir ke majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan cahaya keimanan itu terjaga sampai nanti kita pulang hadirat Allah Subhanahu wa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'aliim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal

0: Ya, pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, saat ini Khotib Ustadz M. Fathi Nur telah menyampaikan pesan-pesan dan didengarkan oleh para jemaah sholat Jumat. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, kita baru saja bersama-sama mengikuti khutbah Jumat yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fathi Nur dari Masjid Al-Muawanatul Khairiyah, Jalan Suwong, Batan Kendal, Sesetan, Denpasar Selatan. Dan berakhir pula siaran langsung rangkaian pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Muawanatul Khairiyah pada Jumat 2 Oktober 2026. Saya Yanuar Setiaji bersama tim teknik Adi Gunarta, bersama Gustu Ambara dan Gung Bayu yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Hari Sukma di studio.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih membersamai kami, dan pastinya tadi kami juga sudah hadirkan untuk Anda siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid Al-Muawanatul Khairiyah yang sudah dipandu juga oleh rekan saya Zanuar Setiaji. Setelah ini pendengar, kami juga masih akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Dan pastinya di pukul 13.00 Wita juga kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Siang yang pastinya akan menghadirkan banyak informasi yang terupdate untuk Anda. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Untuk imunisasi HPV pada anak laki sampai 21 September mencapai 76,26%.
2: Kita sebagai komunitas maupun masyarakat berusaha untuk membuka ruang aman ya bagi sesama.
3: Selamat siang. Pemerintah menggenjot program imunisasi human papilloma virus atau HPV. Anggota Komisi 1 DPRD Bali, Zulfikar Wijaya, dijadwalkan menggelar reses di Sekretariat HMI Cabang Denpasar hari ini. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Jumat 2 Oktober 2026, bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali terkait pemerintah menggenjot program imunisasi human papilloma virus atau HPV terhadap anak laki-laki kelas 5 sekolah dasar. Saat ini capaian imunisasi HPV pada anak laki-laki mencapai 76,26% dari sasaran 29.000 lebih.
1: Bulan imunisasi anak sekolah di tahun 2026 ini adalah pemberian imunisasi.
5: Program imunisasi HPV. Human papilloma virus HPV di Bali kini diperluas kepada anak laki-laki kelas 5 sekolah dasar. Saat ini cakupan imunisasi HPV untuk anak laki-laki telah mencapai 76,26% dari total sasaran 29.818 anak. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayura Kasusanti mengatakan, perluasan sasaran imunisasi HPV merupakan bagian dari pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS 2026. Selain anak laki-laki, imunisasi tersebut juga menyasar anak perempuan kelas 5 SD. Berdasarkan data dari 28.573 anak perempuan yang menjadi sasaran, capaian imunisasi HPV telah mencapai 76,29%.
1: Untuk imunisasi HPV pada anak laki sama anak perempuan ya di kelas 5 ini sementara masih sampai 21 September sih kita tarik datanya. Untuk yang anak laki-laki itu total sasarannya itu 29.818 per 21 September mencapai 76,26%.
5: Pelaksanaan imunisasi HPV ini terjadwal dilakukan melalui sekolah-sekolah. Anak yang belum mendapatkan imunisasi karena sakit atau alasan lainnya akan dijangkau melalui kegiatan sweeping oleh petugas puskesmas.
1: Secara terjadwal, biasanya kalau puskesmas kan menjadwalkan ke sekolah-sekolah. Dan secara terjadwal, mungkin sudah selesai atau bisa juga

0: Sesuai dengan kesepakatan sekolah masih dilanjutkan di bulan Oktober ini, seperti itu.
1: Menurut Raka Susanti, pengejaran sasaran yang belum mendapatkan imunisasi masih dilakukan hingga Oktober 2026 ini. Ia menambahkan pemberian vaksinasi HPV ini secara khusus ditunjukkan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus human papilloma virus, termasuk berbagai jenis kanker. Ditekankan, HPV ini tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan. Infeksi HPV juga dapat berhubungan dengan berbagai penyakit dan kanker lainnya, sehingga anak laki-laki juga perlu mendapatkan perlindungan melalui imunisasi. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
2: Stigma terhadap persoalan kesehatan mental masih menjadi tantangan dalam upaya pencegahan bunuh diri di Bali. Kepedulian dan dukungan dari lingkungan sekitar dinilai penting untuk mendorong seseorang berani mencari pertolongan.
3: Berusaha untuk membuka ruang aman ya bagi sesama dan mendorong kepedulian lewat tindakan sederhana seperti mau mendengarkan, mendukung, memberikan support.
4: Upaya pencegahan bunuh diri di Bali perlu dimulai dengan mengubah cara pandang masyarakat terhadap persoalan kesehatan mental, membuka ruang aman, mendengarkan, serta memberikan dukungan kepada orang yang sedang menghadapi masalah dinilai menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Dosen Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sekaligus aktivis kesehatan mental KPSI Simbul Bali, Dr. Yohanes Herdianto mengatakan, perubahan narasi tentang bunuh diri penting untuk mematahkan stigma negatif yang masih melekat di masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu membangun kepedulian terhadap orang-orang di lingkungan sekitar yang membutuhkan pertolongan kesehatan mental.
3: Untuk pencegahan, tentu saja kemudian kita sebagai komunitas masyarakat berusaha untuk membuka ruang aman ya bagi sesama dan mendorong kepedulian lewat tindakan sederhana seperti mau mendengarkan, mendukung, memberikan support terkait dengan masyarakat ya atau teman-teman di sekitar kita yang memang membutuhkan pertolongan kesehatan mental. Itu sih sebenarnya kalau kaitannya dengan mengubah narasi tentang bunuh diri itu.
4: Yohanes menyebut Bali memiliki kerentanan tersendiri karena ketergantungan ekonomi terhadap sektor pariwisata, perubahan sosial dan adat, serta masih tingginya stigma terhadap persoalan kesehatan jiwa. Kondisi tersebut membuat masyarakat kerap memendam masalah dan takut mencari bantuan profesional karena dianggap lemah atau tabu.
3: Kalau kita mau mengubah narasi tentang bunuh diri ini, jangan ditunggu bunuh dirinya, tapi kemudian mulailah dari hari ini sekarang untuk kemudian mau untuk mendengarkan orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, kemudian tetangga kita, saudara kita.
4: Ia menilai akses layanan kesehatan jiwa di Bali masih belum merata, meskipun secara umum layanan kesehatan jiwa sudah berkembang. Karena itu, masyarakat yang tidak mampu memberikan bantuan secara langsung didorong untuk mengarahkan orang yang membutuhkan kepada profesional kesehatan jiwa. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, anggota Komisi 1 DPRD Bali Zulfikar Wijaya dijadwalkan menggelar reses di Sekretariat HMI Cabang Denpasar hari ini. Agenda ini berfokus menyerap aspirasi mahasiswa dan kader HMI guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan menuju Bali Smart Province. Selengkapnya dilaporkan Nadia Syarif. Untuk itu, Rekan Nadia, silakan laporan Anda. Selamat siang.
5: Baik, selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Nadia Syarif melaporkan langsung dari Denpasar. Dapat kami laporkan pada siang hari ini Jumat 2 Oktober 2026 persiapan tengah dilakukan menjelang gelaran masa reses anggota DPRD Provinsi Bali pada masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027. Sesuai dengan agenda, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Bali Zulfikar Wijaya akan turun langsung menyerap aspirasi kalangan muda dan mahasiswa di Sekretariat HMI Cabang Denpasar pada pukul 3.04 WITA hari ini. Dan kegiatan reses ini mengusung tema reses Komisi 1 DPRD Bali mewujudkan pemerintahan yang transparan dan adaptif di era digital menuju Bali Smart Province. Dalam forum jaring aspirasi bertajuk Rembuk HMI ini, Zulfikar Wijaya bersama pengurus dan kader HMI Cabang Denpasar yang dipimpin oleh Ketua Umum Haris Afrizal akan membahas 5 poin utama, yakni poin-poin strategis tersebut meliputi penyerapan aspirasi masyarakat, pengawasan kinerja pelayanan publik, edukasi dan sosialisasi kebijakan daerah, penguatan forum koordinasi hingga perumusan tindak lanjut legislasi di tingkat provinsi. Pelaksanaan reses ini menjadi momentum penting bagi legislatif daerah untuk memastikan keterbukaan informasi, optimalisasi regulasi pelayanan publik, serta percepatan adaptasi teknologi menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital yang akuntable di Bali. Rangkaian kegiatan ini dipastikan akan diisi dengan ruang dialog interaktif antara anggota dewan dan kader mahasiswa guna mengawal kebijakan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari kawasan Denpasar, reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan. Saya kembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Nadia atas informasi yang sudah disampaikan. Informasi selanjutnya, pendengar, pemanfaatan media digital dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan sastra suci Hindu kepada generasi muda. Pendekatan tersebut diperlukan agar nilai dan makna yang terkandung dalam sastra suci tetap relevan dengan perkembangan zaman.
6: Dapat diperkenalkan melalui konten digital, video pendek, mungkin podcast.
7: Perkembangan teknologi digital membuka ruang baru dalam upaya memperkenalkan sastra suci Hindu kepada generasi muda. Pemanfaatan media sosial dan berbagai platform kreatif dapat menjadi sarana untuk menghadirkan tradisi keagamaan dalam bentuk yang lebih dekat dengan kehidupan generasi muda saat ini. Budayawan Bali Ikadek Wahyudita mengatakan, tantangan dalam memperkenalkan sastra suci saat ini adalah menyesuaikan bahasa dan medium dengan perkembangan generasi muda. Menurutnya, digitalisasi media sosial, audiovisual, dan berbagai platform kreatif dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan sastra suci kepada masyarakat yang lebih luas.
6: Justru tantangannya adalah bagaimana sastra suci dapat dihadirkan dalam bahasa atau medium yang lebih relevan dengan generasi sekarang. Nah, di sini digitalisasi, media sosial, kemudian audiovisual, dan berbagai platform kreatif dapat menjadi sarana baru tentunya untuk memperkenalkan Dharma Gita kepada masyarakat yang lebih luas.
7: Wahyudita menambahkan, pemanfaatan media digital dapat dikembangkan melalui berbagai bentuk konten seperti video pendek, podcast, ilustrasi, animasi, hingga platform pembelajaran interaktif. Menurutnya, perkembangan tersebut dapat membuka kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam memperkenalkan sastra suci Hindu.
6: Dapat diperkenalkan melalui konten digital, video pendek, mungkin podcast, ilustrasi, animasi, maupun platform pembelajaran interaktif, ya. Dengan demikian, mungkin menurut saya generasi muda tidak hanya menjadi penonton atau peserta lomba, tapi juga dapat menjadi kreator dan komunikator sastra suci Hindu.
7: Nilai-nilai dalam sastra suci Hindu tetap relevan untuk dikenalkan kepada generasi muda. Pemanfaatan media digital diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga keberlanjutan sastra suci Hindu sekaligus memperluas ruang pengenalannya.
2: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Dampak kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di kawasan Kelurahan Dauhwaru langsung direspon cepat oleh kepolisian. Satuan Samapta Polres Jembrana mendistribusikan sebanyak 6.000 liter air bersih ke SD Negeri 2 Dauhwaru, Kecamatan Jembrana.
8: Semoga bantuan air bersih ini memberikan dampak positif dan memberikan kelancaran aktivitas yang ada di SD Negeri 2 Dauhwaru.
9: Dampak kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di kawasan Kelurahan Dauhwaru langsung direspon cepat oleh kepolisian. Satuan Samapta Polres Jembrana mendistribusikan sebanyak 6.000 liter air bersih ke SD Negeri 2 Dauhwaru, Kecamatan Jembrana. Penyaluran bantuan ini dilakukan menggunakan kendaraan taktis water cannon untuk membantu pihak sekolah dan warga sekitar yang kesulitan memenuhi kebutuhan air harian akibat musim kemarau. Kepada RRI kemarin, Kasih Humas Polres Jembrana Ibda Iputu Budi Arnahim menyampaikan bahwa aksi tanggap darurat ini merupakan perintah langsung dari Kapolres Jembrana AKBP Ciri Sinta Megren Simamura sebagai bentuk kepedulian nyata kepolisian terhadap permasalahan sosial di masyarakat.
8: Bantuan air bersih ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya Polres Jembrana di lingkungan sekolah, yang mana dalam situasi saat ini adanya keterbatasan ketersediaan air bersih di lingkungan sekolah. Semoga bantuan air bersih ini memberikan dampak positif dan memberikan kelancaran aktivitas yang ada di SD Negeri 2 Dauhwaru.
9: Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga sekolah, agar selalu bijak menggunakan dan memanfaatkan air bersih, mengingat musim kemarau diprediksi akan berlangsung hingga Desember mendatang. Reporter RRI Denpasar, Suwardika melaporkan.
10: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
2: Pendengar, Bank Indonesia Provinsi Bali menggandeng Insan Pers menggelar Capacity Building Sobat Media BI Bali. Kegiatan ini berlangsung di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Selengkapnya terkait hal ini akan dilaporkan rekan Ayurini langsung dari IKN Kalimantan Timur. Rekan Ayurini, silakan laporan Anda. Selamat siang.
11: Baik, selamat siang rekan Sukma. Pendengar, dapat saya informasikan. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Provinsi Bali hari ini menggelar capacity building bagi para insan pers Pulau Dewata di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kegiatan ini menjadi langkah strategis Bank Indonesia memperkuat sekaligus meningkatkan pengetahuan serta keterampilan jurnalis khususnya di bidang ekonomi dan kebank sentralan. Mengingat media massa mitra strategis Bank Indonesia berperan menyebarluaskan informasi yang mendidik, adaptif dan akurat. Kepala Divisi Implementasi Kekda Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Renol Astri mengatakan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi wartawan khususnya dalam peliputan isu-isu ekonomi termasuk pemahaman tentang inflasi, stabilitas harga, dan komunikasi kebijakan Bank Indonesia. Menurutnya di tengah derasnya arus informasi saat ini, media tidak hanya berfungsi memberikan informasi, tetapi juga sebagai penjaga keandalan dan integritas informasi. Karena itu, wartawan diharapkan mampu menyaring informasi dengan baik, serta menyajikan berita yang berimbang dan edukatif. Reno Asri juga mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat keterampilan teknis penulisan maupun peliputan di era digital serta mendorong kemampuan verifikasi informasi di tengah tantangan maraknya hoax dan disinformasi sehingga informasi yang disampaikan pada publik lebih akurat serta mampu menciptakan persepsi yang sesuai dengan kondisi faktual. Dapat saya informasikan juga pendengar bahwa kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara Bank Indonesia dengan insan media dalam menjaga kualitas informasi publik di tengah era digitalisasi yang tentunya menuntut kecepatan dan akurasi. Diharapkan para wartawan dapat terus berperan aktif sebagai mitra yang kritis dan kontributif dalam menjaga stabilitas informasi ekonomi yang berdampak luas tentunya bagi masyarakat. Capacity building ini yang tentunya mengajak Sobat Media Bank Indonesia Bali menghadirkan dua pembicara yakni GM Teknologi Informasi Bisnis Indonesia Didit Ahendra Susanto yang membahas topik terkait dengan navigasi jurnalistik ekonomi Bali dengan generatif agent of dimension serta pembicara lainnya yakni GM Konten Bisnis Indonesia Immanuel Berkah Kaisario yang membahas implementasi AI di dapur redaksi. Kegiatan ini juga pendengar memfokuskan pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, ekonomi kreatif, pengendalian inflasi, dan digitalisasi keuangan daerah. Demikian pendengar, Ayurini melaporkan langsung dari IKN Kalimantan Timur. Kembali ke studio, terima kasih dan selamat siang.
2: Baik, terima kasih rekan Ayurini atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan selanjutnya pendengar, informasi dari Seksi Propam Polres Jembrana yang menggelar sidak pemeriksaan telepon seluler atau HP milik ratusan personel usai apel pagi di halaman Mapolres Jembrana Kamis kemarin. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut arahan tegas Kabid Propam Polda Bali terkait maraknya bahaya judi online atau judol dan pinjaman online atau pinjol ilegal.
12: Jadi kalau ada, jelaskan tentu akan kami tindak lanjuti sesuai dengan arahan pimpinan.
13: Seksi Propam Polres Jembrana menggelar sidak pemeriksaan telepon seluler atau HP milik ratusan personil usai apel pagi di halaman Mapolres Jembrana Kamis kemarin. Langkah mendadak ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut arahan tegas Kabid Propam Polda Bali terkait maraknya bahaya judi online dan pinjaman online ilegal. Pemeriksaan dipimpin langsung Kasih Propam Polres Jembrana, Kompol Inyoman Yase bersama Kanit Propos dan jajaran Si Propam. Sebanyak 127 personil tak luput dari barisan pemeriksaan aplikasi digital pada gawai masing-masing. Kompol Inyoman Yase menegaskan bahwa pengawasan ketat ini merupakan bentuk tindakan preventif serta pembinaan internal guna menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme anggota Polri dalam bertugas. Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan dalam judi online maupun penggunaan layanan pinjaman online yang tidak bijak berpotensi memicu persoalan pribadi serius hingga merusak citra institusi di mata publik. Dari hasil penyisiran dan pemeriksaan detail terhadap HP milik 127 personil tersebut, Propam memastikan tidak menemukan satupun indikasi maupun jejak aplikasi judi online maupun pinjaman online bermasalah.
12: Jadi kami dari Kasih Propam, saya tegas nyatakan ya, tidak ada anggota yang bermain judi online maupun pinjaman online, karena itu akan berdampak terhadap kehidupan sehari-hari sebagai anggota Polri. Jadi kami selalu mengingatkan secara rutin setiap hari, jangan sampai ada anggota yang terindikasi dua hal yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau ada, jelas dan tentu akan kami tindak lanjuti sesuai dengan arahan pimpinan. Semoga apa yang disampaikan anggota kami betul-betul bisa melaksanakan apa yang diarahkan pimpinan.
13: Pihaknya juga menegaskan akan terus melakukan pengawasan serupa secara berkala dan berkelanjutan demi memastikan seluruh personil tetap fokus menjaga kepercayaan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga, pasca sukses mengukir prestasi di Kejuaraan Asia 2026, dua atlet Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia atau PBFI Buleleng siap menuju kejuaraan dunia. Event bergengsi itu dijadwalkan berlangsung Desember mendatang.
14: Dengan rekomendasi PB nanti sudah diberikan rekomendasi oleh PB, mudah-mudahan ada atlet Bali lagi yang siap untuk bisa tampil di kejuaraan dunia nanti.
15: Pasca sukses mengukir prestasi di Kejuaraan Asia 2026, dua atlet Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia PBFI Buleleng siap menuju kejuaraan dunia di Laos Desember 2026. Dua atlet itu yakni Komang Gading Darmawan dan Dewo Putu Bayu. Mereka sebelumnya meraih medali perak pada 15th Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship 2026 di Bangkok, Thailand. Ketua Pengkab PBFI Buleleng Imade Widya Sepasputra dihubungi RRI menuturkan prestasi di Kejuaraan Asia beberapa waktu lalu menjadi modal bagi dua atlet untuk menguji diri ke level dunia. Hal itu sesuai dengan komitmen Pengprop PBFI Bali untuk membuka akses dan kesempatan bagi para atlet tampil di ajang internasional.
14: Jadi untuk progres kedepannya kami rencanakan untuk kedua atlet ini bisa bertanding di Kejuaraan Dunia 2026 di Laos nanti, karena kami juga ingin memberikan suatu reward kepada atlet kami yang sudah berprestasi di kat Asia. Mudah-mudahan nantinya dengan level kejuaraan yang lebih tinggi lagi di kejuaraan dunia nanti, kedua atlet kami yang kami proyeksikan nanti bertanding ini bisa juga berprestasi maksimal di kejuaraan dunia nanti dan membawa nama Indonesia, nama Bali dan juga khususnya nama Buleleng tercinta.
15: Widya Sepasputra mengatakan keduanya telah menyatakan siap apabila mendapat rekomendasi dari PBPBFI untuk dikirim mewakili Indonesia pada kejuaraan dunia di Laos. Selain dua atlet PBFI Buleleng, ada juga satu atlet Binaraga Denpasar yang juga diproyeksikan turun di kejuaraan dunia tersebut. Dengan sisa waktu menuju Desember, para atlet diwajibkan terus mempersiapkan diri melalui program latihan yang optimal.
14: Ada ya atlet-atlet yang lain dari PKP yang lain, khususnya dari Denpasar, mungkin Mas Agung Satrio yang sudah akan siap juga ikut di kejuaraan dunia, Bu. Tapi kita juga untuk PKP yang lain mungkin juga mengkondisikan dengan kondisi keuangan dari PKP masing-masing. Jadi mudah-mudahan mungkin untuk beberapa hari ini kita sudah ada kepastian, karena ini kan juga menyangkut rekomendasi PB, Bu. Bukan kita yang menentukan, Bu.
15: Widya Sepasputra yang juga Sekretaris Umum Sekum Pengprop PBFI Bali ini menambahkan keberhasilan Gading dan Dewo Bayu di Bangkok merupakan hasil persiapan panjang selama 1 tahun lebih. Program latihan yang dilakukan secara bertahap untuk membangun kondisi fisik, meningkatkan kualitas otot, serta mematangkan conditioning dan penampilan mereka sebelum bertanding. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
2: Mendengar, pembinaan pemain sepak bola usia muda tidak hanya berfokus pada intensitas latihan, tetapi juga pada bagaimana perkembangan kemampuan pemain dapat diukur dan dievaluasi. Lalu seperti apa hasil latihan mampu membentuk kualitas pemain sepak bola usia muda? Program training yang dijalankan Levante menjadi salah satu upaya dalam mengembangkan potensi para pemain muda. Namun keberhasilan pembinaan tidak hanya dilihat dari proses latihan, melainkan juga dari hasil evaluasi terhadap perkembangan kemampuan pemain baik secara teknik, fisik, taktik maupun mental. Terkait hal tersebut kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama founder MyTC AFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba.
16: Baik pendengar, saat ini kami sudah bersama dengan founder of MyTC AFC atau International Football Championship Bali, Igusti Agung Putu Nuaba. Jigung, ini berkaitan dengan evaluasi hasil training pemain ya, khususnya pemain bola usia muda Levante sampai dengan saat ini seperti apa, Jigung?
17: Ya, kalau saya lihat sih memang yang kami masih evaluasi adalah kepesertaan ya. Ada berapa benturan kegiatan yang dilakukan dengan federasi, dengan pemerintah, sehingga tidak bisa menghadirkan peserta dengan maksimal.
16: Baik, lalu dari proses berlangsungnya training ini atau mungkin hambatan-hambatan yang dihadapi sejauh ini seperti apa, Ji?
17: Ini melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017. Di saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa. Dan kebetulan tahun ini bisa dijawab oleh Levante. Jadi Levante berkenan untuk membuat high performance program mereka di Bali. Ini yang pertama kali dan mereka sangat senang sekali melihat level pemain yang sudah ambil bagian di program ini. High performance program ini kami buat tentunya untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya mereka ke Spanyol, ke Levante, yang tidak bisa berangkat karena beberapa hal. Yang pertama berkaitan mengenai biaya cukup mahal, yang kedua perjalanan yang terlalu jauh, dan yang ketiga tentu untuk Indonesia khususnya terhambat dengan visa. Nah, dari hambatan-hambatan itu kami coba negosiasi dengan Levante, akhirnya mereka menyetujui program ini dilaksanakan di Bali. Dan kami berharap program ini akan terus berlanjut dan tentunya diikuti oleh lebih banyak pemain. Dan memang tahun ini kami punya beberapa kendala karena kebetulan di bulan September ke atas itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau Eva, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan. Nah, tahapannya mulai bulan Desember ini kami akan melakukan tryout, jadi melakukan seleksi baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina, dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain yang di masing-masing negara akan diwakili oleh 36 pemain pilihan.
16: Iya, lalu untuk proses rekrutmen peserta ini seperti apa untuk mengikuti training?
17: Ya, kami lakukan tryout seperti yang saya sampaikan tadi, seleksi. Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri, kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember sampai dengan bulan Januari tahun depan.
16: Dari penyelenggaraan ini, dukungan pemerintah seperti apa, Ji?
17: Sejauh ini kita sudah memberikan informasi terkait dengan pemerintah. Ya, dalam hal ini khususnya untuk di pemerintah Provinsi Bali, kami disupport untuk ke lapangan. Jadi lapangan nanti, karena kegiatan ini kami kaitkan dengan IFC. Jadi ada seharusnya setelah program ini mereka akan tampil di International Football Championship. Jadi semua pemain itu. Nah, memang kalau kami jadi kendala kami yang selama ini di Bali, kita belum punya training center. Jadi kita bicara training center, di sana ada wisma atletnya, ada tempat latihannya dan fasilitas lainnya. Itu yang kita belum punya di Bali. Ini yang menjadi kendala kami. Maka dari itu, ini memang agak sedikit berbeda. Mestinya kalau kita bicara high performance itu mereka dalam satu kawasan. Nah, mudah-mudahan kedepannya pemerintah memikirkan ini, karena ini hal yang sangat positif buat kita khususnya Indonesia. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke Eropa dan kita bisa lakukan di Indonesia.
16: Baik, demikian pendengar perbincangan kami, semoga bermanfaat untuk Anda. Salam olahraga.
2: Pendengar, wawancara olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah menggenjot program imunisasi human papilloma virus atau HPV. Anggota Komisi 1 DPRD Bali, Zulfikar Wijaya, dijadwalkan menggelar reses di Sekretariat HMI Cabang Denpasar hari ini. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Yufriska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
18: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini sampai jam 3 sore nanti pendengar. Dan tadi juga Sukma sudah hadirkan untuk Anda warta berita lintas Dewata Siang yang pastinya sudah menghadirkan banyak sekali informasi yang terupdate juga untuk Anda pendengar. Dan untuk para pendengar yang lagi di jalan atau lagi nyantai sambil makan siang, mending dengerin deh, ini ada info yang seru pastinya. Apalagi untuk Anda pendengar yang suka berburu barang yang berkilau ya, alias emas nih pendengar. Karena saat ini lagi diadakan gitu ya Festival Emas Pegadaian yang lagi menggelar bazar lelang emas murah. Dan juga pendengar, bazar lelang emas murah ini dalam rangkaian Festival Emas Pegadaian ini memang ramai banget diserbu oleh pengunjung. Karena kegiatan ini juga dilaksanakan pada 25 September hingga 4 Oktober 2026 di level 21 Mall Denpasar. Dan pastinya juga pendengar ini sudah dapat banyak sekali ya antusiasme tinggi dari masyarakat yang ingin mendapatkan emas dengan harga yang menarik pastinya. Selain ada bazar lelang emas murah, pendengar, pengunjung juga dapat mengenal lebih dekat berbagai produk dan layanan pegadaian. Lalu juga memasuki puncak kegiatan, Festival Emas Pegadaian ini akan semakin meriah dengan berbagai event dan juga kegiatan menarik. Salah satunya juga pastinya akan ada guestar ya yang siap menghibur para pengunjung yang lagi sibuk milihin emas nih ya pendengar ya. Jadi untuk para pendengar Pro 1 yang emang suka sekali koleksi emas-emasan, nah Anda bisa sekali ya untuk ikutan ya menyerbu gitu ya di bazar lelang emas murah di Festival Emas Pegadaian. Karena tentunya Anda bisa dapat penawaran yang menarik nanti di sana sampai tanggal 4 Oktober aja nih pendengar di level 21 Mall Denpasar. Dan pastinya pendengar, Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini sampai pukul 3 sore nanti. Jadi stay tune terus pendengar, setelah ini Sukma akan putarkan satu lagu untuk Anda dari JKT48, Fortune Cookie.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

Mitigasi bencana tidak hanya berkutat tentang bencana alam. Ada beberapa pemahaman mitigasi bencana dalam beberapa sektor lainnya, di antaranya sektor kehutanan. Sektor kehutanan erat dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca, salah satunya akibat dari tindakan alih fungsi lahan hutan dan disertai kerusakan hutan dengan skala yang besar. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu melakukan penghijauan kembali, membangun hutan rakyat, hutan tanaman industri, dan hutan kemasyarakatan. Sektor pertanian, tindakan mitigasi pada sektor pertanian mempunyai fokus pada penerapan teknologi budidaya tanaman, memanfaatkan pupuk organik, kompos, dan menggunakan teknologi biogas, serta pakan guna

0: Siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun mari kita cek faktanya. Pendengar, faktanya berdasarkan penelusuran cek fakta kompas.com, klaim tersebut tidaklah benar. Ketua KPK periode 2024-2029 masih dijabat Setyo Budianto dan nama Purbaya tidak tercantum dalam jajaran pimpinan KPK. Foto yang memperlihatkan Prabowo seolah melantik Purbaya sebagai ketua KPK juga tidak menunjukkan pelantikan pimpinan KPK. Tidak ditemukan informasi resmi mengenai pergantian ketua KPK pada September 2026. Sebelumnya, pendengar, Purbaya memang diberhentikan dari jabatan Menteri Keuangan dan digantikan Suhasil Nazara pada 14 September 2026. Usai tidak lagi menjabat, Purbaya menyatakan belum memiliki rencana untuk kembali menduduki jabatan pemerintahan. Kesimpulannya, klaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa dilantik menjadi ketua KPK adalah hoax. Mari selalu memeriksa informasi melalui sumber resmi sebelum membagikannya agar terhindar dari misinformasi dan juga informasi yang menyesatkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.
5: Terima kasih pendengar Anda masih membersamai kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai 1 jam ke depan pendengar, sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda para sobat baik. Setiap anak tentu punya mimpi dan kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang mampu meraih masa depan. Namun di sekitar kita masih ada anak-anak yang memiliki semangat dan prestasi, tetapi harus menghadapi keterbatasan biaya untuk melanjutkan pendidikan. Melalui program Beasiswa Bakat Anak Dompet Sosial Madani, kepedulian kita hadir untuk membantu mereka tetap bersekolah, mengembangkan potensi, dan terus mengejar cita-cita. Karena dukungan yang kita berikan hari ini bisa menjadi langkah penting bagi masa depan seorang anak. Yuk jadikan sedekah pendidikan sebagai bagian dari kepedulian kita untuk membangun generasi yang lebih berdaya. Salurkan sedekah terbaik Anda melalui Dompet Sosial Madani Bali. Untuk informasi dan layanan donatur, Anda bisa hubungi WhatsApp DSM Bali di 0812-3708-4848. Saya ulangi kembali di 0812-3708-4848, atau Anda juga bisa langsung pendengar untuk kunjungi dompetsosial.id. Dan pastinya DSM Bali, kebaikan kita menguatkan sesama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pro1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro1 RRI Denpasar.
3: Masih di Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih dan pastinya selamat siang juga untuk para pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di 105,2 atau yang sudah memonitor juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan pastinya pendengar Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda, serta satu buah informasi untuk Anda pendengar yang pastinya udah gak asing lagi sih kayaknya kalau misalnya dengar atau tahu mengenai Pasar Krenang, yang dimana pendengar Pasar Krenang di Jalan Kamboja Denpasar yang udah berdiri sejak 1983 ini disiapkan untuk dibongkar dan dibangun kembali secara total. Revitalisasi pasar berusia lebih dari 4 dekade ini membutuhkan anggaran sekitar 140 miliar dan ditargetkan mulai dikerjakan pada tahun 2028. Untuk revitalisasi ini pendengar tidak hanya menyasar bangunan tetapi juga tata ruang, sirkulasi pedagang, bongkar muat hingga penataan pedagang tumpah. Konsep pengelolaannya pun akan mengadaptasi sejumlah pola di pasar Ubud termasuk pengaturan pedagang berdasarkan waktu. Lalu pendengar Pro 1, keterangan dari Direktur Utama Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar, Iwayan Suwadi Putra mengatakan, struktur bangunan Pasar Krenang sebenarnya masih cukup baik. Namun usia bangunan membuat kebutuhan pemeliharaan semakin besar, sementara tata ruang dan sirkulasi dinilai tidak lagi optimal. Jadi untuk ini pendengar Pemkot Denpasar melalui Perumda Pasar Sewaka Dharma kini sudah mengajukan dukungan pembiayaan melalui APBN. Pengajuan ini dilakukan setelah pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU yang difasilitasi oleh Gubernur Bali. Untuk revitalisasi ini pendengar Pro 1 ditargetkan akan mulai pada tahun 2028. Jadi untuk tahun 2027 ini akan digunakan untuk penyelesaian di EDI dan berbagai persyaratan. Dalam konsep awalnya untuk Pasar Krenang ini pendengar, bangunan lama akan dibongkar total dan dibangun maksimal 3 lantai, terdiri atas 2 lantai di atas permukaan tanah dan 1 lantai semi basement. Jadi nantinya pendengar, Pasar Krenang nanti akan mengadaptasi pola pengelolaan Pasar Ubud terutama dalam mengatur pedagang tumpah ini. Dan pastinya nanti aktivitas pedagang juga akan diatur berdasarkan waktu sehingga tidak mengganggu sirkulasi kawasan. Itu dia pendengar satu buah informasi untuk Anda yang dimana Pasar Krenang ya yang akan dibongkar total nanti di tahun 2028. Jadi untuk Anda yang masih mau menikmati ya bagaimana wajah Pasar Krenang sekarang, jadi memang harus sering-sering juga nih ke Pasar Krenang sebelum nanti semuanya udah ditata kembali nih pendengar. Dan pastinya informasi tadi juga mengenai Pasar Krenang juga Sukma sudah sampaikan dan Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Jadi stay tune terus ya pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Karena tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Terima kasih pendengar Anda masih membersamai kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah memonitor melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Satu buah informasi untuk Anda pendengar Pro 1 datang dari dunia olahraga nih, yang tentunya masih dari serangkaian Asian Games Aichi Nagoya 2026. Yang dimana Indonesia kembali menambah pundi-pundi medali emas melalui atlet panjat tebing putri Desa Made Rita Kusuma Dewi dari nomor speed putri dengan catatan waktu 6,062 detik. Dan raihan ini juga pendengar menjadi medali emas keempat Indonesia pada Asian Games 2026 sekaligus juga memenuhi target 4 medali emas yang ditetapkan pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tentunya ini kabar yang bahagia sekali pendengar, dan Desak Made sendiri juga atlet yang berasal dari Bali. Kita juga akan tunggu lagi ya apakah nanti perolehan medali emas Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 akan masih bertambah seperti itu pendengar. Nanti Sukma pastinya akan share lagi ya kalau misalnya ada perolehan medali terbaru lagi di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini. Jadi stay tune terus ya pendengar, dan pastinya untuk informasi tadi juga Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali pendengar untuk simak secara lebih lengkap langsung di laman kami rri.co.id.

Mana gak banyak nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih banyak pendengar Pro 1 yang sudah membersamai Sukma ya dari pukul 10 pagi tadi. Karena ini waktunya juga sudah semakin merapat ke pukul 3 sore.

0: HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ketemu lagi bareng sama Indah Widyasari di Denpasar sore ini, edisi hari Jumat 2 Oktober 2026 sampai nanti di jam 8 malam. Jangan kemana-mana.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat-sehat pendengar Pro 1 yang lagi aktivitas. Selamat sore buat Bu Indi. Baru bisa sapa-sapa sore hari ini. Kemudian juga ada Bu Ketut di Nusa Dua. Lanjut lagi juga ada Ibu Dinda, bagaimana kabarnya? Semoga sehat. Pak Arya di Tabanan, selamat sore. Dan juga Bunda Yos di Tabanan, semoga Tuhan memberkati selalu ya. Dan sore hari ini pendengar Pro 1, saya akan berbagi informasi menarik untuk Anda. Kenapa sih kita terbiasa bernafas lewat mulut? Padahal kalau nafas yang baik nih katanya lebih bagus nafasnya lewat hidung. Kemudian juga ada beberapa informasi terkini kami juga akan bagikan sampai nanti di jam 4 sore. Kemudian saya akan ngobrol-ngobrol nanti bersama dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali soal memperkuat ekonomi kerama Bali. Jadi pendengar Pro 1 juga bisa ikut gabung nanti. Kalau ada yang pengen dikomentari, ada yang pengen disampaikan, silakan di WhatsApp kami di 0896781238330. Sampai jam 8 malam nanti boleh ngobrol-ngobrol bareng sama Indah sekaligus juga menemani aktivitas pendengar di hari Jumat. Besok udah Sabtu ya, gak terasa sudah akhir minggu akhir minggu yang di awal bulan ini. Dan pendengar Pro 1 juga yang lagi sibuk-sibuk aktivitas adatnya, lagi warawiri nih dari satu kabupaten ke kabupaten selanjutnya, menemani pendengar, hati-hati di jalan karena panas banget nih sore hari ini. Dan pastinya lagu-lagu pilihan akan saya akan putarkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar. Anda bisa dengarkan juga dari aplikasi RRI Digital, kemudian frekuensi 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Satu buah lagu dari Rob Thomas dengan Lonely No More, spesial buat Anda.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
4: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi dari ABBA dengan Fernando. Saya putarkan untuk Anda. Jam-jam segini enak banget kalau dengerin lagu yang everlasting ya, yang udah kita ketahui lagunya tapi masih enak aja didengerin sampai sekarang ini. Tapi kalau ngomongin soal enak, kan mana sih bernafas menggunakan hidung atau mulut? Nah, coba kita cross-check dulu. Anda kebiasaannya lewat mana nih bernafasnya? Lewat mana? Iya, ada dua metode sebenarnya. Kalau kita bernafas, biasanya dihirup lewat hidung, kemudian dikeluarkan lewat mulut gitu ya. Tapi ada banyak orang-orang juga yang sering bernafas lewat mulut. Nah, ternyata ada beberapa kondisi yang membuat seseorang terbiasa bernafas lewat mulut, termasuk saat tidur. Nah, ternyata kondisi ini menjadi tanda adanya gangguan pada saluran pernafasan. Saya kutip dari laman rri.co.id, pendengar, kalau kita keseringan atau frekuensinya banyak ya, kita bernafasnya lewat mulut, itu dapat dikaitkan juga dengan tersumbatnya saluran hidung karena ada alergi kah, ada pembesaran amandel atau kelainan struktur hidung. Dan kemudian kalau bernafas melalui mulut juga bisa membuat rongga mulut kita jadi gampang kering, kemudian juga berkurangnya kelembaban, kemudian air liur kita juga bisa meningkatkan risiko karies, terus gigi kita juga bisa jadi sensitif dan infeksi bisa jadi mudah terjadi dalam mulut kita. Makanya seringkali kalau misalkan olahraga itu dianjurkan atau dikasih tahu sama instrukturnya, nafasnya lewat hidung, keluarkan dari mulut. Itu kenapa alasan kita sangat penting untuk bernafas lewat hidung dan dikeluarkan lewat mulut, bukan nafasnya masuknya lewat mulut, keluarnya lewat mulut juga. Karena akan mempengaruhi kondisi dari hidung, kemudian juga kondisi pernafasan kita. Dan kalau misalkan ini terjadi secara terus-menerus, Anda bisa periksakan apa sih something wrong yang ada di hidung atau juga rongga mulut Anda. Dan selengkapnya pendengar, Anda bisa baca di laman resmi kami di rri.co.id. Dan selanjutnya masih juga menemani Anda di Denpasar sore ini dengan beragam lagu-lagu pilihan dari Studio Pro 1 RRI Denpasar.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Waktunya kentongan.
1: Cuaca siang hari terasa sangat menyengat. Hati-hati. Paparan suhu panas yang ekstrim tidak hanya memicu dehidrasi, tapi juga heat stroke yang berbahaya bagi tubuh. Heat stroke adalah kondisi darurat medis paling serius akibat kepanasan. Hal ini terjadi ketika suhu tubuh melonjak hingga 40 derajat Celcius atau lebih dan terjadi kegagalan sistem pengatur suhu pada tubuh. Kenali gejalanya seperti sakit kepala hebat, kulit memerah, dan terasa panas hingga pusing yang mendadak. Cegah sebelum terlambat dengan selalu penuhi kebutuhan cairan tubuh, dengan minum air putih tanpa menunggu haus, gunakan pakaian yang longgar, dan hindari paparan matahari langsung dalam waktu terlalu lama. Jaga tubuh tetap terhidrasi di tengah cuaca ekstrim.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Pasar sore ini.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi

0: petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Satu buah lagu dari Lugia dengan Memikat. Sore hari ini sudah terasa akhir minggunya, sudah mau liburan jalan-jalan atau mungkin berkumpul bersama dengan keluarga. Sore hari ini aktivitasnya sudah mulai agak santai, kerjaan sudah selesai juga. Dan sore hari ini Anda juga bisa menyimak perbincangan saya bersama dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Sore hari ini kita akan membahas tentang desa adat di era ekonomi digital, memperkuat kemandirian ekonomi Krama Bali. Kalau pendengar Pro 1 yang pengen tahu seperti apa sih kehidupan Krama Bali saat ini, karena pendengar Pro 1 tentu saja tidak hanya di Bali, tapi juga ada di seluruh Indonesia yang lagi mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau dari laman rri.co.id. Sore hari ini kita akan berbagi, nah akan memberikan informasi juga untuk pendengar. Kalau ada yang pengen tanya-tanya bisa langsung di 089-678-123-830 atau di 222-161. Dan sore hari ini kami juga hadir di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Siaran audiovisual kami bisa Anda tonton langsung sampai nanti mendekati jam 5 sore. Nah, sore hari ini dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali sudah hadir Bapak Inyoman Winate SEMIKOM. Om Swastiastu, Pak Nyoman.
1: Om Swastiastu, Ibu Dayu.
0: Punapi gatra niki.
1: Kena rahayu.
0: Kena rahayu. Terima kasih sampun hadir di studio Pro 1. Nah, kalau membahas tentang desa adat dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, niki akan diberikan gambaran tentang desa adat yang ada keseluruhan yang ada di Bali niki. Kalau nggak salah desa adat kita ada ribuan, Pak Nyoman. Boleh cerita sedikit niki desa adat kita niki sekarang sudah bisa beradaptasi nggak di era digital yang sekarang, Gentan? Masa pun api, Pak.
1: Baik, terima kasih Ibu Dayu. Jadi kalau kita bicara tentang desa adat di Bali itu sekarang ada 1.500 ya desa adat. Dan keberadaannya kalau kita flashback ke belakang ya memang desa adat ini kan sudah ada sejak ribuan tahun.
0: Betul.
1: Dan kita bersyukur Astungkara bahwa di Bali ini kita masih mampu mempertahankan desa adat. Karena kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau Bali tanpa
0: desa adat. Komunitasnya karena, besar Pak.
1: Karena pelaksanaan ritual, ya, pelaksanaan tradisi, adat keagamaan Hindu di Bali itu memang dilaksanakan oleh desa adat. Gitu. Kalau mungkin dari pancayatnya orang ngotonan dan lain sebagainya mau tidak mau kan tetap juga terlibat. Tapi yang upacara-upacara besar, mecaru dan lain sebagainya kan tidak bisa dilepaskan dari desa adat. Maksud saya sekarang ini kan sudah mulai ada pola orang kalau menikah tidak lagi di rumahnya tetapi ada ke tempat-tempat yang memang disediakan untuk itu. Bahkan kalau lebih jauh kita bicara ada krematorium dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya basis pelaksanaan semua itu kan di desa adat. Nah, kita tidak bisa membantah itu bahwa memang desa adat itu peran fungsinya keberadaannya itu sangat sangat sangat sangat krusial dan sangat penting dan itu wajib dipertahankan. Nah, dalam konteks itulah kemudian mungkin selama ini kita memandang desa adat itu hanya sebagai lembaga sosial religius gitu ya. Masih sedikit sekali yang mau berpikir bahwa desa adat itu juga perlu dibangun apanya kemandirian dalam sektor ekonominya gitu ya. Karena kan ritual kemudian bangunan-bangunan sucinya kayangan tigelnya maksud saya itu kan perlu biaya ya untuk pelaksanaan upacara ritual juga untuk pelaksanaan perawatan bangunan suci. Dari mana asalnya dana ini ya? Nah mungkin selama ini masyarakat melihatnya ya kan ada dana bantuan dari pemerintah, ada PKK dan sebagainya, tapi itu kan tidak bisa di katakanlah tidak semua bisa mendapatkan ya bahkan ya perlu kedekatan politik lah dulu kan begitu ya. Nah siapa yang harus melakukan dia ya, harusnya kemandirian ini dibangun, maka itulah sebenarnya sektor ekonomi kita di MDA terutama di Baga 4 ini sangat konsen bagaimana mendorong semua desa adat itu memiliki kemandirian terutama dalam sektor ekonominya. Untuk apa? Ya untuk mempertahankan keberadaan desa adat itu sendiri. Kita tidak bisa membayangkan kalau misalnya ada pura kayangan tiganya rusak, kemudian ada ritual yang harus dilaksanakan dalam skup yang besar. Kita kan tidak bisa hanya mengandalkan peturunan ya. Selama ini kan begitu, kalau ada modalan, mau ada karya, peturunan gitu.
0: Maksudnya urunan ya, dari urunan, masyarakat.
1: Ya, urunan dari masyarakat, iuran dan segala macam. Sementara kebutuhan masyarakat kita sekarang di Bali ini kan sudah sangat luar biasa besar, mulai dari yang kecil-kecil, anak minta pulsa lah, anak minta
0: beli kota dan sebagainya
1: kan. Ya, mau tidak mau ini jadi problem yang harus diakui, perlu solusi kan gitu ya. Nah, sebenarnya di sanalah keberadaan kemandirian ekonomi di desa adat itu perlu dibangun oleh semua komponen masyarakat adat di Bali, masing-masing desa adat sudah mulai harus memikirkan gitu. Jangan hanya berhenti pada nah Finmani ada karya pesan-pesan kan, peturunan kan, iuran saja gitu kan, misalnya tidak bisa seperti itu. Yang mekelu-kelu begitu kan nanti lama-lama banyak keramu adat yang wah ini beratnya mau desa adat, nanti mereka malah pindah agama ya gitu, kan jadi persoal ini ini yang ya mudah-mudahan sih tidak terjadi karena kita masih mengandung yang namanya karmapala. Maka itu yang saya sebut kami di Baga 4 khususnya juga di Pokja Perekonomian Adat ini terus mendorong ini ya. Supaya kemandirian di perekonomian adat ini desa adat ini terus dibangun terus tapi ini memang pekerjaan yang tidak mudah saya pikir karena memang itu tadi kita hanya memandang selama ini desa adat itu ya sebagai lembaga sosial religius gitu ya yang bahkan persoalan ekonomi itu dianggap bukan hal yang penting walaupun sebenarnya leluhur kita dari dulu sih sudah memikirkan itu sebenarnya cuma kita tidak menyadari kenapa saya katakan demikian karena masing-masing setiap tempat-tempat suci di Bali ini sebenarnya kan punya dia aset-aset. Kalau orang bilang kan pelabuh puranya ada gitu ya. Dulu itulah yang digunakan kan gitu. Cuma persoalannya lagi-lagi sekarang karena ada undang-undang pertanahan dan aturan-aturan itu yang membuat banyak sekali juga labu-labu pura itu sudah mulai di sertifikatkan hak milik pribadi kemudian lebih dijual gitu ya. Tinggal puranya saja sementara ayahannya saja kemudian aset pelabuh yang sebenarnya harus membiayai itu kan sudah tidak ada lagi
0: tidak
1: gitu
0: ada
1: ya.
0: Lagi.
1: Nah ini yang coba kita gugah untuk syukur masih ada banyak sih yang saya lihat pelabuh puranya tetap dipertahankan dan ya mungkin di kota ya ada yang dibangunin ruko, ada yang dibangun tempat kos-kosan untuk membiayai pelaksanaan ritual di pura-puranya masih. Tapi kan banyak juga yang kasus-kasus yang ini hilang. Makanya kita coba untuk bukan coba, kita terus mendorong desa adat ini untuk memiliki kemandirian dalam sektor ekonominya.
0: Nah, Niki menariknya adalah seperti Niki Pak Nyoman. Sejak kapan sih desa adat ini mulai merasa kemandirian ini penting gitu ya? Apakah memang ada, maksudnya dari segi apa ya, pemikiran. Nah ini pemikiran kemandirian ekonomi ini sebenarnya dicetuskan atau di apa ya, diawali dari apa sebenarnya?
1: Ya, kalau sebenarnya kita mau menjejak sejarah ke belakang sejak Indonesia merdeka dan pemerintahan modern di Bali gitu ya. Mungkin yang paling bisa kita ingat sebenarnya Gubernur Bali Prof. Ide Bagus Mantre itu sebenarnya dari cerita-cerita pengelisir-pengelisir kami di MDA misalnya yang pernah dekat dengan beliau sebenarnya pemikiran seperti itu maksud saya kesadaran tentang pentingnya kemandirian desa adat dalam bidang ekonomi itu sudah ada di tahun 1984 gitu ya. Ketika Prof. Ide Bagus Mantre mencetuskan yang namanya LPD atau Lembaga Perkreditan Desa. Kalau cerita dari Pak Gede Nurjaya misalnya, pengisiring MDA, beliau di Petajo Baga 2 dan mantan ajudan Pak Ide Bagus Mantre, beliau bercerita kegelisahan Pak Ide Bagus Mantre ketika itu memang sudah memikirkan jauh ke depan. Yang kini kan desa adat lama-lama mungkin akan tergerus gitu ya. Kenapa? Karena belum memiliki kemandirian ekonomi gitu. Kelu-kelu artinya lama-lama masyarakat keramo raga ini diajak peturunan, diajak iuran terus-menerus berat juga kan begitu. Itu di 1980 begitu visionernya sebenarnya Pak Prof. Ide Bagus Mantre. Dan kemudian tercetuslah bagaimana kalau kemandirian ini solusinya apa? Ya membuat lembaga keuangan gitu ya. mikro ya, yang sebenarnya juga ditujukan untuk melawan apa ya, lintah darat itu ya. Masyarakat ini biasanya kalau tuang pinjam uang ke lintah darat gitu ya, bunganya tinggi, yang kadang-kadang itu juga membuat
0: rentenir
1: ya. Di desa-desa itu kan banyak juga ya waktu itu ada. Nah, untuk melawan itu sebenarnya juga maka dibentuklah LPD itu. LPD yang kemudian diberikan modal, ada beberapa LPD yang diberi jadikan percontohan, termasuk LPD Kedonganan, LPD Kapal, itu sebagai perintis-perintis yang pilot project waktu itu, diberikan modal 2 juta untuk
0: saat itu,
1: saat itu untuk membangun yang namanya lembaga perkreditan desa. Nah, kalau ditanya tadi sejak kapan, sebenarnya mungkin yang dari pemerintah sejak 1984 itu yang real mulai ya, kesadaran bahwa kemandirian ekonomi ini harus di desa adatnya harus dibangun gitu ya. Wujudnya apa? LPD. Dan astungkara memang LPD ini berjalannya sudah sangat luar biasa sekarang ini, walaupun kita harus akui ada beberapa LPD juga yang bermasalah, kemudian terseret kasus hukum, tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Tapi hampir sebagian, boleh katakan sebagian besar sehat dan mampu memberikan laba atau labde itu yang bisa digunakan oleh masyarakat kramo adat untuk ya itu tadi melaksanakan fungsi-fungsi trihtekarananya di Pawongan, Pelemahan, Parahyangan, terutama di Parahyangan sebenarnya yang sudah sudah banyak di
0: sangat aktif untuk gitu, itu ya.
1: Untuk itu. Nah, yang kesadaran berikutnya itu mulai tercetus juga di 2019 era kepemerintahannya Pak Koster dengan terbitnya Perda 4 2019. Ada yang kemudian disebut dengan Baga Usaha Paduan Desa Adat. Gitu ya. Di sana muncul kemudian diperkuat lagi dengan Perda 4 2022 tentang Baga pedoman pendirian Baga Usaha Paduan Desa atau BUPDA. Nah, kalau tadi LPD bergerak di sektor real, kalau BUPDA ini bergeraknya, LPD ini bergerak di sektor keuangan, kalau BUPDA ini bergerak di sektor real gitu ya. Jadi dua hal yang berbeda. Ya sama dengan kalau di kehidupan kita sehari-hari, LPD itu perbankannya kan gitu ya, yang menghimpun dana pihak ketiga, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit kan gitu ya. Nah, selama ini kan di kredit dinikmati oleh kramo ya, ada untuk usaha, ada untuk ya upakara juga, biaya sekolah anak-anaknya dan segala macamnya diberikan kredit oleh LPD. Itu sektor keuangannya di sana. Nah, di Perda 4 2019 itu mulai muncul yang namanya BUPDA. Jadi kan sebenarnya semangat perlawanan, jadi cerita dari orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada di belakang lahirnya BUPDA ini kan itu tadi juga muncul kekhawatiran. Karena banyak sektor-sektor ekonomi kita itu di, mohon maaf, mungkin tidak lagi dikuasai oleh kramo adat gitu ya. Tidak dikuasai oleh kramo adat, atau lah bahasa katakan ini lebih ke private-nya, jadi ke swastanya, ke pribadinya gitu ya. Di samping juga kalau kita mau lihat ya, bukan kramo adatnya tapi kramo tamiunya, tamiu gitu yang, nah ini yang juga menjadi semacam ancaman yang perlu diantisipasi, maka lahirlah yang namanya BUPDA itu tadi, Baga Usaha Paduan Desa. Nah, kalau tadi LPD-nya berupa bank yang menghimpun dana, yang ini bentuk usahanya, bagaimana kemudian BUPDA ini melakukan usaha, berusaha, berbisnis katakanlah begitu, di sektor-sektor yang real ya, mulai dari sektor primer, sekunder, tersier gitu ya. Kalau yang sekunder ya mungkin ya sektor pertanian, perkebunan, nelayan dan lain sebagainya, yang mengolah alam gitu ya. Kalau yang sekunder mungkin di perdagangan. Kalau yang tersiernya di jasa. Nah, ini peluang-peluang sebenarnya yang, tapi harus kita akui memang ini belum, kalau BUPDA sendiri itu jumlahnya masih 400 sekian gitu ya, belum sampai 500 dari 1.500 desa. Ada kalau LPD sudah hampir, sudah ada 1.439 LPD di Bali. Ya walaupun tidak semua sehat. Kalau BUPDA-nya ini masih, kami di MDA bersama-sama dengan juga Dinas PMA terus mendorong desa adat untuk berani katakanlah, karena ini kan apa, sektor real ini kan berisiko sebenarnya.
0: Betul. Ada risikonya.
1: Ada risikonya, ya? Cukup besar risikonya gitu. Yang diperlukan orang-orang yang ulet, diperlukan orang-orang yang, dan kami di MDA sekarang ini sedang menyusun modul-modul ya, pelatihan-pelatihan untuk mempersiapkan mempersiapkan pembentukan BUPDA mulai dari SDM-nya gitu ya. Tapi memang lagi-lagi kan ini potensi masing-masing desa adat itu kan beragam. Misalnya di perkotaan mungkin tidak lagi bisa bergerak di sektor sekunder kan. Seperti saya misalnya di Ubung, tanah cari yang pun kelas nih kalau teman-teman tanah cari.
0: Jadi permukiman kan Pak ya.
1: Permukiman. Ya apa yang mungkin bisa. Nah, kami kemarin di Desa Adat Pogading dari MDA diminta ada peningkatan kapasitas, sudah mulai muncul ide apa wonten tanah-tanah pedruan desa adat yang masih ada, bagaimana kalau dibangunkan misalnya garasi mobil gitu ya. Atau kalau modalnya lebih besar ya dibangunkan tempat kos-kosan. Pasti laku kan ini, karena di kota kan gitu ya. Nah, konsep yang kita kembangkan di MDA itu adalah bagaimana mensinergikan ini. Peta Jawa Baga 4, Pak Ketut Madre, dengan kami di Pogja itu sudah sering berdiskusi juga bagaimana kemudian mensinergikan antara LPD dengan BUPDA gitu. Gimana maksudnya mensinergikan? Sektor realnya bergeraknya BUPDA, tapi sinerginya uangnya modalnya datang dari LPD gitu.
0: Artinya tidak jauh keluar, tapi memang sudah ada ekosistem di desa adat sendiri kan tadi.
1: Ya, kita harapkan begitu. Idealnya kan begitu. Gitu. Walaupun kita tetap mengingatkan bahwa bukan berarti kemudian semena-mena, karena kan kalau aset LPD sekarang ternyata triliunan ya, hampir 36 triliun kalau seluruh tapi juga banyak dana-dana ini yang idle. Idle itu artinya dana pihak ketiga yang mengendap dia. Tidak tersalurkan. Kalau perbankan yang sehat itu kan sebenarnya bukan dana yang mengendap yang banyak, tetapi dana ini tersalurkan ke kredit-kredit yang produktif gitu ya. Itu sebenarnya idealnya. Dan kita harapkan begitu. Jadi mendorong ini LPD-LPD yang sudah settle, yang sudah kuat, yang sudah mapan, membentuk BUPDA di masing-masing daerah desa adatnya dengan memanfaatkan pendanaan, tapi harus dirancang studi kelayakan bisnisnya betul-betul betul-betul firm, betul-betul kuat gitu ya, betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini kan juga menggunakan dana pihak ketiga, dana dari krama yang ditabung dalam bentuk tabungan atau deposito. Ini supaya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
0: Itu yang akan jadi ekonomi yang berputarnya yang
1: berputar,
0: memang di desa adat.
1: Kantongnya satu lah gitu, walaupun keluarnya gini. Nah, sebenarnya potensi kita kan besar gitu. Cuma itu tadi yang saya sampaikan, mungkin kita masih memandang, saya selalu mengatakan mungkin secara ideologinya kita ini pemahaman tentang bagaimana perekonomian. Karena kan kalau ekonomi itu kan bertarungnya itu di harga dia kan. Maksud saya kalau BUPDA kita bikin tentenmat misalnya, kita nggak bisa ngomong ayo mau belanja di BUPDA di tentenmatnya kita gitu. Kita nggak bisa ngomong begitu saja, harus kalau harganya sudah selisih sedikit saja gitu. lebih mahal dari tempat lain, mereka udah nggak mau. Walaupun kita bilang mau belanja sambil meyaknya kan gitu ya, karena keuntungan dari BUPDA ini kan dikembalikan ke kramo lagi. Untuk saya mendengar ada beberapa, terutama di LPD ya. Saya mendengar beberapa pengakuan dari pengurus LPD yang mengatakan bahwa banyak pengusaha-pengusaha di desa adat yang kapasitasnya sudah cukup besar itu fanatik sekali dengan LPD gitu. Pernah kalau mereka usahanya omset sudah besar, mereka kan pasti mendapatkan tawaran kan dari perbankan. Ayo Pak pinjam uang di saya, bunganya pasti jauh lebih murah kalau di perbankan. Pasti jauh lebih murah. Tapi konon ceritanya ya dari pengakuan pengurus LPD ini ada pengusaha yang fanatik sekali dia dengan LPD. Loh, kenapa bisa begitu ya? Karena ketika ditanya, karena sudah muncul kesadaran di pengusaha itu bahwa kalau saya pinjam di LPD bunganya lebih mahal, tetapi kalau LPD-nya untung itu kan uangnya untuk membangun pura, untuk perbaikan pura. Tiang ring desa adat ya, dia bilang begitu, ten malih keluar iuran peturunan inventen piodalan di Kayangan 3 yang menjadi tanggung jawab kramo kan gitu. Itu kan itu wujud bakti juga kan?
0: Inggi, ya, betul.
1: Bakti wujud ke Sesunan, ke Desang Yang Udiwasa, ke Inggi. Debatara Betari Sarang Sami kan begitu, yang kemudian itu dianggap sebagai berkahnya perusahaan, usahanya berkembang itu karena itu tadi gitu. Yeah. Walaupun bunganya lebih tinggi. Kita tidak pungkiri memang bunga kredit di LPD ya
0: lebih besar
1: lebih tinggi daripada perbankan.
0: Tapi berarti masyarakat kita ini sudah memahami value atau nilai-nilai yang diusung oleh LPD, kemudian perputaran ekonominya akan seperti apa, itu sudah mengerti gitu ya.
1: Beberapa kasus sih masih. Saya tidak mengatakan semua sudah, tapi sudah mulai muncul. Ini kan sebenarnya tugas kami di MDA juga untuk di setiap datang ke desa-desa adat itu membangun itu sebenarnya, membangun kesadaran. Karena harus kita akui memang masih banyak juga yang saya pernah ketemu juga dengan orang orang Bali, katakanlah desa adat, ditanya, karena saya di Pogja perekonomian adat sering ngomongin LPD, saya tanya, Ibu tahu LPD enggak? Apa LPD itu Pak? Ada juga yang begitu kan? Ada yang ya kurang ngeh lah gitu ya. Harus kita akui memang masih ada. Bahkan ada yang tahu LPD itu apa, tapi kemudian fungsinya apa, kegunaannya apa, kemana keuntungannya itu juga belum
0: tahu.
1: Ya, belum banyak yang paham.
0: Tahu,
1: ya,
0: gitu,
1: ini kerja-kerja penyadaran ini yang perlu terus dilakukan juga. Karena kan itu tadi, kemandirian kita ini. Nah itu dah tadi, orang Bali ini kan kadang-kadang banyak yang mau boyel gitu ya. Kadang-kadang diceritakan begini, gitu.
0: Belum-belum mau mencari belum, tahu ya, dulu. Kenten,
1: ya, belum, ya skeptis dulu lah segala macam. LPD, apalagi pada LPD yang kemudian dianggap tidak profesional kan gitu ya. Palingan ya muntukin ngedum bisnisnya kan kadang-kadang begitu juga. Padahal sebenarnya kalau di LPD itu saya tahu saya memang dia petanggung jawabannya dilakukan di paruman desa adat gitu ya. Dan keuntungan terbesarnya itu memang dipakai modal kembali. 30%-nya dari keuntungan atau laba itu baru masuk ke kas desa adat sebenarnya gitu. Itu
0: yang terjadi.
1: Kalau saya misalnya dihubung itu sudah jelas ada bukti nyatanya apa. Pura Kayangan 3 sudah rata-rata bagus. Itu perbaikannya dari
0: pendanaan ya Pak ya.
1: Dari keuntungan LPD yang disetorkan ke
0: Desa adat
1: gitu.
0: Perputaran ekonomi yang seperti itu yang sebenarnya yang diinginkan. Hanya saja jumlah desa adat niki ribuan, kemudian juga ingin menciptakan ekosistem kemandirian ekonomi di desa adat niki yang masih sepertinya masih membutuhkan waktu kan.
1: Karena
0: LPD dari tahun 1984 pun awarenessnya kan kan istilahnya masih terus coba untuk
1: masih
0: dibangun.
1: Terus dibangun, terutama dari itu tadi ideologinya itu ya, konsep berpikirnya itu apa itu LPD. Ya jujur kita tahu kadang-kadang pengurus LPD pun juga nggak paham karena mereka kerjanya ya bekerja
0: untuk,
1: saja. Ya,
0: untuk keuangan
1: tapi,
0: aja.
1: Tapi untuk keuangan ya tukang ini tukang kolek ya mengkolek gitu ya. Itu yang coba kita kalau ada peningkatan kapasitas kita ingatkan kembali. Begini loh, Anda tidak hanya sekedar ngayah tapi ngayahnya ini
0: berdasarkan
1: tidak kepentingan ekonomisnya tapi kepada skala-skala lah. Skala-skala ini langsung gitu. Kalau Anda bekerja di koperasi mungkin kan skalanya aja yang banyak.
0: Betul, untuk anggota.
1: Untuk kesejahteraan kita pribadi gitu. Tidak ada keuntungannya tidak untuk membangun pura, enggak ada. Ya mungkin pura pemilik pengurusnya atau apa. Tapi kalau di LPD ini kan untuk
0: semua.
1: Kayangan tiganya yang jadi sungsungan dan upacara-upacara
0: masyarakat adatnya.
1: Kan banyak juga ya sekarang kita melihat ada upacara ngaben masal gitu ya, memukur masal itu dibiayai dari
0: LPD,
1: dari
0: desa adat.
1: LPD,
0: nah, value yang ini nih. Nanti kita lanjutkan kembali ya, Pak Nyoman. Kita lanjut membahas lagi sebenarnya desa adat kita dengan kondisi yang sekarang ini, apakah siap ya kita melaju ke sektor real yang lebih luas lagi, kemudian juga kompetitornya makin banyak, kenten nih, Pak Nyoman. Nanti kita lanjutkan kembali masih di program Ekonomi Digital. Pendengar Pro 1, kami akan kembali sesaat lagi.
2: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
3: Esteler, esteler, estelernya Mas, Mbak.
4: Mas, esteler.
3: Oh iya, Mbak.
4: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
3: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
4: Kok nggak bisa?
3: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
4: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
3: Kenapa gitu, Mbak?
4: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Denpasar sore ini.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih di Denpasar sore ini dalam program Ekonomi Digital bersama dengan Bapak Inyoman Winata, SEMIKOM, Tim Pokja Perekonomian Adat Bali di Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Pak Inyoman, kita lanjutkan kembali kalau tadi membahas tentang bagaimana sih sebenarnya perkembangan ekonomi di desa adat yang awalnya dari LPD, kemudian kita juga sekarang sudah bergerak ke baga usaha padruan desa adat yang sudah mulai bermunculan, ada 400 kurang lebih 400-an seluruh Bali. Dan kita juga tadi sudah membahas tentang bagaimana sih profiling kondisi masyarakat kita di desa adat, Kenten, untuk mengetahui betapa pentingnya LPD, kemudian ada BUPDA juga sekarang untuk kemandirian ekonomi dari Kramo Bali, Kenten. Tapi kalau sekarang kita kan kita lihat beberapa wilayah desa adat niki sudah banyak yang ekspansi. Artinya perusahaan-perusahaan swasta niki ekspansi, masuklah ke Provinsi Bali. Dan ini juga menjadi bagian dari usahanya desa adat. Atau mungkin seperti apa ya? Artinya desa adat niki banyak banyak sekali dihiasi dengan usaha-usaha yang mungkin bukan milik masyarakat Bali, Kenten. Nah, kondisi seperti niki artinya ekonominya makin kompetitif, Kenten, Pak Nyoman.
1: Niki yang sebenarnya kalau boleh kita apa ya, kalau bilang terlambat ya mungkin iya juga ya, artinya maksudnya terlambat mengantisipasi gitu ya. Itu tadi karena munculnya kesadaran itu terutama yang di sektor real, maksud saya di sektor real ini yang masih yang katakanlah terlambat kita menyadari itu, sehingga sudah begitu masif ya usaha-usaha sampai yang kecil-kecil ya, warung-warung kita di Bali, mohon maaf tidak bermaksud untuk ini kan banyak juga yang mulai ya katakanlah ada minimarket-minimarket yang berjaringan itu ya,
0: yeah,
1: yang betul, yang sudah masuk sampai ke desa-desa, kan sebenarnya semua mematikan gitu ya. Ini yang sebenarnya harus diantisipasi oleh masyarakat adat kita, oleh desa adat. Tapi sekali lagi memang itu tadi memang agak tantangan berat kita itu kan di sana. Kami sadar sekali di MDA ini bagaimana tantangan berat kita belum masuk ke ekonomi, baru ke persoalan desa adat saja kan banyak sekali di sana.
0: Iya, kompleksnya
1: karena,
0: ya,
1: karena kita ini kan dikenal sebagai Republik Desa, ya, seperti negara kita ini Mas. Dan itu sudah otonom atau otonominya itu penuh sekali dari beribu tahun apa berabad-abad katakanlah begitu ya. Jadi ini yang memang agak susah untuk kita mau
0: bergerak.
1: Iya, bergerak dan kesadaran ekonominya kan baru muncul belakangan. Walaupun kita bilang 1984 Pak Debang Sumanto sudah memberikan pemahaman tentang itu. Oke, di sektor keuangannya Ans Tungkare, LPD ini kan semakin kuat ya. Sudah semakin kuat, tapi di sektor realnya ini yang kita masih keteteran. Nah, ini yang perlu. Nah, ekosistem tadi kan perlunya dibangun itu sinergi tadi LPD berani membiayai BUPDA gitu supaya tidak banyak dana-dana idle pihak ketiga yang mengendap, tidak tersalurkan dalam bentuk kredit, itu bisa digunakan secara produktif oleh BUPDA. Tapi ini kan harus sinergi juga, bagaimana juga membangun kesadaran dari masyarakat, kerama adat, untuk itu tadi, BUPDA-nya supaya hidup. Gitu. Kalau bikin tetenmat, dia mau pakai ini. Tapi kan tidak hanya tetenmat, itu tadi ada yang mau bikin usaha. Bahkan kemarin contohnya juga di Pogading itu kan sedang merancang bagaimana kemudian ada usaha untuk tiang provider.
0: Okay. Ini kan
1: pas lengkat makin lagi. Pas lengkat
0: kabel-kabelnya
1: provider itu kan. Nah, di desa tersebut sedang mencoba untuk bagaimana ini ditertibkan, ini menjadi semacam bisnis juga gitu ya. Semakin penataan juga bisnis. Jadi nanti provider disediakan satu tiang, pakai itu bersama, nanti masing-masing provider bayar gitulah, menyewa. Itu salah satu inovasi yang bisa di, mungkin di desa adat lain juga bisa dilakukan hal yang sama. Ada juga desa adat yang mau membuat misalnya usaha ya krematorium katakanlah begitu, atau apa ya, tunon lah bahasanya, untuk membantu masyarakat dalam pengabenan dan segala macam. Ada yang membuat banten, penyediaan sarana banten lah. Ini masing-masing harus masing-masing bisa punya. Kalau yang di destinasi wisata misalnya juga sudah mulai ada kesadaran bagaimana hotel-hotel yang ada di desa adat tersebut menggunakan pasokan bahan-bahan dari UMKM yang ada di desa adat. Nah, ini kan bisa lakukan pendekatan-pendekatan seperti, walaupun tetap harus mengacu pada aturan-aturan yang tersedia. Jadi sebenarnya BUPDA ini kan holding. Nanti ada unit-unit usahanya yang masing-masing, ada yang bergerak di sektor jasa, ada yang bergerak di sektor perdagangan dan lain sebagainya. Ini yang perlu ada inovasi-inovasi. Ya, perlu SDM. Nah, ini persoalan juga.
0: Ini kan menarik karena sekarang kan kita selalu berbicara ini yang muda akan meneruskan bapak-bapaknya reng desa adat, kenteng ya wanten Yohana, wanten sane ampun lingsir-lingsir kan. Ini sekarang bagaimana menjadi jembatan ke anak-anak muda, betapa pentingnya desa adat. Karena sekarang anak-anak muda kita malah melihat orang tuanya ternyata mungkin gitu ya, tidak terlalu aktif kan, mungkin juga memberikan tanggapan negatif terhadap aktivitas adat. Nah, itu kan pasti ada ya, bervariasi kehidupan kita nih Pak Nyoman. Nah, Nika, bagaimana kita memposisikan generasi muda ini sebagai pewaris desa adat, LPD, kemudian juga dengan BUPDA-nya yang sekarang atau nanti akan berjalan kan?
1: Nah, Niki, yang ya tantangan lain sebenarnya juga ya, bagaimana mewariskan semangat desa adat ini. Saya punya kekhawatiran yang sama dengan Bu Dayu juga tentang, tapi saya percaya bahwa kita di Bali ini punya semacam mekanisme natural gitu ya, bagaimana hal-hal yang bersifat tradisi, agama dan budaya itu diwariskan kepada generasi muda kita. Kalau saya kekhawatiran itu kan karena memang era kita berbeda ini. Gen Z ini sudah sangat lekat dengan kehidupan digital, yang mereka mengalami yang namanya banjir informasi kan gitu ya, banjir informasi tapi kering dalam pemahaman gitu ya. Nah, ini yang memang Tapi kemudian kita dihadapkan fakta-fakta bahwa semakin banyak kok. Ya kalau kita ngomongin tradisi, adat itu kan yang paling berwujud itu ya bagaimana kemauan mereka untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan adat, terutama kesenian. Nah ini kan sebenarnya kita lihat ada euforia juga, semakin kesini semakin kuat juga. Karena kita punya tradisi-tradisi, misalnya ogoh-ogoh gitu ya. Ogoh-ogoh ini kan tradisi kita yang kemudian sangat banyak menarik generasi muda. Ya walaupun bisa kita kata naibe ngesange pak nyepi aja, murgudugan ke Banjar ya, bikin ogoh-ogoh, kemudian kalau ini di arah ogoh-ogohnya dan segala macam. Ya, ini kan bagian dari kita mewariskan itu. Ya mungkin ya harus kita akui dalam segi bahasa ini kan sudah semakin sedikit anak-anak kita yang pakai bahasa Bali kan. Enggak unggah-unggu sor singgih itu.
0: Sing juari
1: ke Banjar sing bisa bahasa Bali gitu.
0: Engke nutur ngorte ngoten
1: nggih. Iki yang tantangan lain yang memang perlu kita pikir, tapi ya kita harus optimis bahwa itu akan. Nah, sebenarnya LPD dan BUBDA ini kan juga bagian, maka bagaimana mengajak generasi muda ini untuk terlibat di dalamnya sebagai pengorek ya, atau sebagai pengurus pengelola. Di LPD sekarang sudah mulai mungkin ini generasi kedua atau ketiga ya, karena pendiri di tahun 84 kan sudah memasuki hampir usia pensiun semua. Ini sudah mulai masuk yang muda-muda untuk bergerak di sana. Beberapa LPD saya lihat generasi muda yang sudah terlibat
0: ini,
1: yang sudah menjalankan ini. Nah, di BUBDA ini tantangan kita yang lain adalah bagaimana mengajak mereka ini untuk apa namanya, untuk terlibat di karena kalau anak-anak muda kan lebih kreatif sebenarnya mereka. Cuma kadang-kadang orang-orang tua ini yang kurang percaya kan gitu aja. Biasalah kalau apalagi di Bali agak di dengan. Tapi saya nggak mengajak pengisir di desa adat itu mulai mempercayakan, karena kan mereka lebih gesit kan.
0: Pemikirannya lebih, juga lebih sekarang lebih terbuka.
1: Kaitannya dengan digitalisasi mereka lebih paham. Ya kan, lebih paham digitalisasi, bagaimana membuat konten dan segala macam. Nah ini yang perlu dimanfaatkan, karena digitalisasi ini kan sebenarnya bukan ancaman sebenarnya kalau kita mampu memanfaatkannya dengan baik gitu ya, dijadikan dia alat gitu ya, bukan dijadikan sebagai
0: beban atau
1: alat untuk kita mengintimidasi kita, menekan kita, menguasai kita gitu. Jangan sampai dikuasai, tapi kita yang menguasai digitalisasi ini ya, AI lah atau apalah semua yang bergerak di situ, supaya ini bisa memberikan kontribusi positif buat ajaknya tradisi, adat, budaya, dan desa adat di Bali. Nah ini yang saya kira ini peluang justru ya, peluang digital ini, peluang bagi kita bersama di desa adat untuk memanfaatkannya gitu. Memanfaatkannya untuk memperkuat perekonomian, dan karena kan misalnya ada yang punya usaha kuliner ya, itu kan bisa dibuatkan platformnya. Misalnya kalau yang canggih-canggih, yang itu yang saya bilang tadi, Gen Z ini kan canggih-canggih sekali di beda dengan zaman saya ya. Kalau saya lihat HP ya masih celak-celak sini ya, masih kalau mereka sudah langsung paham gitu. Mereka lebih canggih dari kita ya, diberikan ruang bagian dari itu tadi. Kalau dikaitkan dengan generasi muda, mereka yang lebih paham itu bisa memanfaatkan ini untuk, nah tinggal bagaimana memberikan itu tadi, menanamkan ideologi bahwa desa adat itu adalah hal yang vital untuk dipertahankan, karena ini identitas kita.
0: Betul gitu. Betul. Nah, Niki, yang paling penting sekarang adalah ketika desa adat ini ingin memulai membentuk BUBDA, gantengnya karena belum semua. Ini MDA pendekatannya seperti napi, dan desa adat Niki juga misalkan ingin memulai harus dari mana, Ganten? Apakah regulasinya ada yang mungkin ada regulasi pendukung, Ganten?
1: Ya, kalau kita bicara tentang bagaimana desa adat jika ingin membuat BUBDA, ya keinginan yang penting memang ada niat dulu ya, ada niat. Kalau sudah kesadarannya, ya kita perlu BUBDA untuk memperkuat atau kemandirian ekonomi kita. Kita sepakat mau ya ini ke bawah Sang Dumunring Desa Adat Soang-Soang, Hutan Parum atau apa, diskusi-diskusi Dumunring kan gitu ya. Nanti kalau sudah seperti ada kesepakatan, tentu yang paling pertama kalau kita bicara usaha ya memang sebenarnya kan konsep usaha itu bisnisnya apa gitu ya. Kalau kita sudah punya, baru kemudian kalau kami di MDA mencoba, ya pertama kan mendorong dulu ya, mendorong supaya ngiring suang-suang, ya, suang-suang desa adat ini membangun bubdanya buat apa, untuk ini kan gitu ya. Oh ya, kalau misalnya sudah tumbuh kesadaran mereka ingin, banyak yang juga yang langsung datang ke MDA, kami di desa adat pingin ini, apa yang, oh karyanin dumun ininya, praremnya gitu ya. Karena Perda 4 2022 tentang pedoman pendirian bubda itu sudah jelas ada ada semangat. Karena kenapa harus prarem kan gitu ya, ada pertanyaan. Sama dengan LPD, kenapa LPD diatur prarem? Karena bubda dan LPD ini adalah lembaga apa, badan usaha katakanlah begitu, usaha atau bisnis milik masyarakat yang apa, milik kramo adat gitu ya. Milik desa adat gitu. Maka pengaturannya harus dan se apa wajib itu diatur oleh prarem. Karena begini, kalau kita sebenarnya di atas prarem kan ada awik-awik.
0: Yang paling paten paling
1: tinggi, paling paten ada tinggi itu awik-awik. Nah, itu tadi karena kita di awik-awik itu kan banyak awik-awik yang masih lama dia. Kita memang di lembaga, di baga kelembagaan juga mendorong ini ada, agar ada nguah-nguhin awik-awik gitu. Awik-awik yang lama ini kan tidak mencantumkan apa itu bubda, bahkan ada yang tidak mencantumkan apa itu LPD. Maka yang paling mungkin itu prarem. Prarem itu memang di bawah awik-awik sebenarnya, tetapi ini kesepakatan tertinggi juga di desa adat. Karena kan ada prarem penyacah, ada prarem pengeli gitu ya. Kalau prarem penyacah itu prarem yang menjelaskan secara detail apa yang diatur oleh awik-awik. Kalau prarem pengeli itu kan apa yang tidak diatur oleh awik-awik diatur oleh prarem gitu. Maka biasanya kalau bubda sama LPD, kalau LPD tidak diatur oleh awik-awik ataupun kalau sudah diatur oleh awik-awik, maka dia dibuat prarem penyacah LPD. Kalau dia di awik-awiknya tidak diatur, maka dia dibuat prarem pengeli gitu ya.
0: Mengatur secara tersendiri kan?
1: Ya, mengatur secara detail lagi kan gitu. Kalau di awik-awik kan cuma desa adat medue bagu medue usaha inggih punika labda pacingkerman desa. Kalau kita menyebutnya sekarang labda pacingkerman desa atau LPD dan lan lab bagu usaha paduan desa. Kalau itu awik-awiknya sudah mengatakan begitu, maka dibuatlah prarem. Tetap harus ada prarem, tapi namanya prarem penyacah kan itu. Karena menjelaskan detailnya. Tapi kalau di awik-awiknya tidak disebutkan, maka dibuatlah prarem pengele namanya gitu. Pernah prarem puniki sampun wenten pedomannya. Nah, kita di MDA sudah menyiapkan baik LPD maupun bubda, kita sudah ada pedomannya, tinggal mengikuti saja. Dan menyesuaikan tentu dengan kondisi kon di desa adat masing-masing gitu.
0: Artinya bebas untuk konsultasi dengan MDA.
1: Ya, kita ya bebas
0: untuk membantu bagaimana mungkin istilahnya curhat kenten ya, bagaimana kondisi desa adat, kemudian perekonomiannya bagaimana, bisa membantu juga melihat potensi ekonomi di desa adat nih.
1: Ya, bisa kita lakukan itu, dan ada di waktu yang lalu ada beberapa yang yang kita katakanlah supervisi gitu ya. Jadi memang kalau enggak di Waterfall SWAT itu juga kebetulan berdesa adat dulu di sana juga ikut sempat di MDA dan kita membantu merancang itu dan sekarang bisa berjalan. Tapi memang tidak semua yang kita advice atau supervisi itu jalan gitu ya. Memang ada kembali ke desa adat masing-masing. Ini ini problem juga buat kita. Jadi itu yang kita di MDA selalu terbuka untuk itu. Sudah banyak sih mulai desa adat desa. Ya, kemarin yang terakhir ya Pogading yang saya ceritakan karena itu yang paling kita ingat. Sudah mulai ya, sudah mulai ada mau bergeliat, bahkan sudah ada pengoreknya, sekarang tinggal membuat praremnya. Praremnya juga ada, tinggal yang lain. Nah, itu praremnya dulu dibuat, nanti kalau sudah ada prarem ini kan mengatur dia nanti. Regulasinya katakanlah begitu. Sudah ada perdanya, nanti ada praremnya. Prarem ini mengatur tata kelolanya dan lain
0: teknisnya,
1: sebagainya.
0: Teknisnya
1: ya. Nanti kan dibentuk pengurusnya, pengoreknya dan lain sebagainya. Nah, ini kan baru satu tahap yang katakanlah mungkin tahap persiapan gitu ya.
0: Menuju pintu ke bubda yang sektor yang ini.
1: Kalau ini kan masih gampang sebenarnya kita. Yang susah itu di realisasinya ini.
0: Okay.
1: Nah, ini tapi juga kita dari MDA terus berusaha untuk
0: supporting ya,
1: mengenai supporting karena kita kan ada dari kalangan akademisi, ada dari kalangan praktisi juga yang
0: membantu
1: untuk memberikan advice kira-kira apa yang bisa dikembangkan di desa adat masing-masing. Tapi lagi-lagi ujungnya kan kembali ke
0: desa adat.
1: Ya, desa adatnya itu.
0: Baik. Nah, Niki bisa jadi pertanyaan yang paling terakhir karena kita juga mengetahui masing-masing desa adat Niki banyak hal yang di bisa dikatakan diurusi genten nggih Pak. Ada banyak kegiatan, ada banyak hal kesejahteraan terutama karena ini ekonomi apa kemandirian ekonomi Kramo Bali ini masyarakatnya boleh punya banyak aset genten nggih. Kadang desa adatnya ternyata tidak terlalu banyak punya genten. Nah, ini jadi kekhawatiran kita bersama dan kita juga sering bertanya, masa depan Bali, masa depan desa adat Niki punapi. Nah, artinya masyarakat kita ini harus berpikir yang seperti napi sih soal ekonomi Niki. Apakah Kramo Bali kita ini boleh bergantung dengan desa adat terus, napi memang boleh mensupport. Nah, bagaimana sih sebenarnya Kramo Bali Niki bisa mendukung desa adat supaya ekonominya mandiri Nika? Boleh Pak sebagai closing statement juga.
1: Kita harus sepakat dulu memang desa adat ini kan apa ya wajib bukan wajib menjadi hal yang harus kita pertahankan gitu ya. Bukan karena memang itulah jati diri kita gitu loh. Jati diri Bali itu ada di situ.
0: Desa adat.
1: Kita tidak bisa membayangkan tanpa Bali ini tanpa desa adat seperti apa gitu ya. Sampai sekarang kita sulit membayangkan itu. Maka kita harus sepakat dulu itu desa adat diperkuat ya. Dan pemahaman ini sudah sampai ke tingkat level pengambil kebijakan, terutama di era sekarang ini karena lahir Perda 4 2019. Ini menjadi catatan sejarah sebenarnya di mana desa adat itu menjadi subjek hukum gitu ya. Yang kemudian pergerakannya itu lebih kuat dia. Walaupun kita bisa katakan masing-masing desa ini sudah cukup lama di otonom. Kadang-kadang untuk kalau ada yang ini dibilang intervensi dan lain sebagainya. Nah, ini yang bagaimana Kramo Adat tentu Kramo Adat itu supaya punya kesadaran untuk mempertahankan desa adat, tentu tidak jangan sampai kemudian desa adat ini hanya sifatnya apa ya? Mengekang, kemudian membebani kan gitu. Salah satu beban yang paling sering muncul kan beban ekonomi. Kalau ngayah tenaga itu kadang-kadang masih mungkin ya. Ngayah tenaga itu kan dikeluhkan memang ada beberapa karena kita kan sibuk dan sebagainya. Tapi kalau yang paling berat itu kan keluhan peson-peson gitu ya, peturunan. Nah, ini yang melahirkan bagaimana kemudian kemandirian ini. Nah, kita punya potensi itu sih ya. Tinggal kemudian bagaimana potensi ini dikuatkan. Kalau kita di desa adat ini apa punya keguyuban, punya kekompakan, punya semangat
0: royong.
1: Ya, gotong royong itu. Kalau kita bilang segilik segulu, selulung sebayanta ke sarpanai apa ya bahasa saya lupa jadinya yang bahasa yang sebenarnya intinya bagaimana kemudian
0: kita kompak,
1: kita guyup. Gitu ya. Karena sebenarnya kita ini kan makhluk sosial.
0: Kita perlu berinteraksi.
1: Itu ada kebahagiaan tersendiri kalau yang ngayah ke desa ya. Walaupun kadang-kadang di rumah pe ngayah. Coba datang ke desa petani ngayah nih, pasti kita bisa ngobrol, bisa. Sebenarnya pelepasan stres, tingkat stres di Bali itu sebenarnya dari di situ bisa dilakukan.
0: Gitu
1: ya, dari kita berkegiatan. Karena sekali lagi kita makhluk sosial. Nah, cuma merubah ini bagaimana supaya tidak jadi beban, ya harus kemandirian ekonomi yang diperkuat. Kemandirian ekonomi diperkuat dengan apa? Dengan keguyuban, dengan pemahaman bahwa kita bangun ekonomi kita ini, potensi yang kita punya, misalnya mau belanja, dan mau belanja ke tempat lain, belanja ring, bisa tempat yang kita punya. Kalau nabung, nabunglah ke LPD. Kalau pinjam kredit, pinjamlah kredit ke LPD, kan begitu. Jadi ini sirkular ekonomi yang kemudian bisa memperkuat Maka sebenarnya bukan karena saya di Pogja, kemudian di Baga 4 juga bidang perekonomian, ini penting, ini paling penting. Enggak? Memang secara ekonomi, kan ada yang kajian ekonomi politik kan menyebutkan begitu. Ekonomi politik itu menyebutkan bahwa ekonomi itu kan determinan sebenarnya dia. Kalau ekonomi kita rapuh, maka semua struktur itu akan runtuh. Gitu.
0: Iya.
1: Kalau ekonomi kita kuat, struktur di atasnya itu kuat ya. Ya, itu yang harus kita. Tapi ini memang secara ideologi harus
0: terus diperkuat
1: ya. Ini tantangan kita bersama. Ya,
0: kalau sudah punya tapi nilai-nilai yang sudah mengakar, akarnya sudah kuat, kan nggih, enggak akar tunggal tapi akarnya serabut.
1: Serabut
0: itu harus penting, kan nggih, Pak. Nggih. Karena itu yang akan memperkuat kemandirian kemandirian kita sebagai Kerama Bali, kemudian nyambungnya ke ekonomi.
1: Kata kuncinya kan ekonomi desa adat kuat, maka desa adat akan lestari gitu.
0: Tinggi.
1: Selama itu dia ya, selama nah kalau mulai rapuh ini, nah ini berbahaya. Tanah Pelabuhan Pura habis dijual, tinggal layak pura siapa nih pada lari semua nanti kan gitu.
0: Ini. Jadi memang tidak hanya MDA yang melakukan pendekatan, tapi desa adat sendiri juga semangatnya harus ada.
1: Ya karena kami kan di perjuru MDA kan tidak seberapa ya, jumlahnya sedikit gitu. Sementara desa adat itu ada 1.500 belum ada yang di, ya kalau di kota masih bisa kita jangkau, ada yang di pelosok-pelosok dan segala macam, ini yang tantangan kita sendiri. Tapi mudah-mudahan dengan RRI ya menyiarkan ini bisa menumbuhkan apa informasi ya, mendesiminasi tentang hal ini
0: gitu. betul sekali ya. Karena sejatinya kita kalau udah di Bali, kalau sudah menjadi krama adat, artinya kita lah krama yang memang harus memperjuangkan desa adat niki
1: ya.
0: Kenten ge ya. Pak Nyoman, dan semoga kedepannya nanti kita terus bisa ketemu lagi. Siap. Pak Nyoman bersama dengan MDA Provinsi Bali untuk bisa menyampaikan begitu pentingnya desa adat di Bali niki, berikut juga dengan ekonominya kita perkuat terus. Dan semoga tadi informasinya juga sudah sampai ke pendengar Pro 1. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak sore hari ini. Motor Suksuma Talar, Pak Nyoman Winata.
1: Suksuma Wali.
0: Semoga bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.
1: Siap, MDA selalu siap untuk RRI.
0: Inggi, motor Suksuma. Dan juga pendengar Pro 1 RRI Denpasar, demikian program ekonomi digital sore hari ini. Desa adat di era ekonomi digital, bagaimana memperkuat kemandirian ekonomi Kerama Bali. Tadi secara esensi, kramonya juga harus guyup dan juga gotong royong untuk ekonomi yang lebih baik lagi. Dan sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi selanjutnya, Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama dengan host RRI Singaraja. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
8: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
9: Pro 1 RRI Denpasar.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Daerah ini kalau kita breakdown, itu terdiri dari 12 jenis pajak yang ditangani pajak daerah ini. Ada PBJD hotel, restoran, hiburan, air tanah, galian C, parkir.
1: Selamat sore pendengar, BNNK Buleleng mengajak masyarakat aktif melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan sekitar sebagai bagian dari upaya bersama mencegah peredaran narkoba semakin meluas. Sementara itu, PAT Buleleng 2026 ditargetkan 823 miliar rupiah dengan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama sebesar 64 miliar rupiah. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Salsabila Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi BNNK Buleleng mengajak masyarakat aktif melapor setiap indikasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan sekitar sebagai bagian dari upaya bersama mencegah peredaran narkoba semakin meluas.
2: Kalau emang dilihat, nggak cuman menyasar ke tingkat kota saja, tapi ternyata kabupaten sekarang udah diserang terkait dengan narkotika.
3: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNN Kabuleleng mengajak masyarakat lebih peduli terhadap potensi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Masyarakat diminta tidak bersikap pasif apabila menemukan adanya indikasi yang mengarah pada penyalahgunaan narkotika. Partisipasi masyarakat dinilai penting, karena upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat saja. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam membantu mendeteksi persoalan narkotika di lingkungan masing-masing. Menurutnya masyarakat perlu memiliki kepedulian sekaligus keberanian untuk menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkotika. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk mencegah persoalan narkotika semakin meluas. Komang Yuda menegaskan penanganan narkotika membutuhkan keterlibatan berbagai pihak termasuk keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah, tokoh masyarakat, serta aparat penegak hukum. BNNK Buleleng juga terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam melakukan pencegahan. Menurutnya persoalan narkotika tidak mungkin ditangani oleh satu lembaga secara sendiri.
2: Narkoba itu tidak bisa kita perangi secara sendiri, namun kita harus perangi secara bersama-sama.
3: Kepala BNNK Komang Yuda meminta masyarakat segera melaporkan dugaan penyalahgunaan narkotika kepada BNNK Buleleng atau aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mengambil tindakan sendiri dan aktif mengikuti program pencegahan narkotika. Menurutnya keluarga memiliki peran penting sebagai benteng awal pencegahan dengan memberikan edukasi kepada anak-anak serta memperhatikan aktivitas dan lingkungan pergaulannya. Pencegahan juga perlu melibatkan sekolah, tokoh masyarakat, masyarakat dan berbagai kelompok masyarakat agar ketahanan terhadap ancaman narkotika semakin kuat.
2: Kami sebagai leading sektor narkotika itu tidak gentar untuk terus melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Makanya kalau emang lihat dari ketahanan keluarga ya, itu menjadikan pelopor hidup sehat tanpa narkoba. Itu utama dulu, karena di keluarga.
3: BNNK Buleleng mengajak masyarakat mengarahkan anak dan remaja pada kegiatan positif seperti olahraga, kegiatan sosial, dan ekstrakurikuler. Masyarakat juga diharapkan aktif melaporkan indikasi narkotika di lingkungannya. Kolaborasi seluruh elemen dinilai penting untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Reporter Skosa Berata Winangun melaporkan.
1: Pendengar, dampak kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di kawasan Kelurahan Dauhwaru langsung direspon cepat oleh kepolisian. Satuan Samapta Polres Jembrana mendistribusikan sebanyak 6.000 liter air bersih ke SD Negeri 2 Dauhwaru, Kecamatan Jembrana.
4: Semoga bantuan air bersih ini memberikan dampak positif dan memberikan kelancaran aktivitas yang ada di SD Negeri 2 Dauhwaru.
5: Dampak kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di kawasan Kelurahan Dauhwaru langsung direspon cepat oleh kepolisian. Satuan Samapta Polres Jembrana mendistribusikan sebanyak 6.000 liter air bersih ke SD Negeri 2 Dauhwaru, Kecamatan Jembrana. Penyaluran bantuan ini dilakukan menggunakan kendaraan taktis water cannon untuk membantu pihak sekolah dan warga sekitar yang kesulitan memenuhi kebutuhan air harian akibat musim kemarau. Kepada RRI kemarin, Kasih Humas Polres Jembrana Ibda Iputu Budi Arnahim menyampaikan bahwa aksi tanggap darurat ini merupakan perintah langsung dari Kapolres Jembrana AKBP Ciri Sinta Megren Simamura sebagai bentuk kepedulian nyata kepolisian terhadap permasalahan sosial di masyarakat.
4: Bantuan air bersih ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat.

0: masyarakat, khususnya Polres Jembrana di lingkungan sekolah, yang mana dalam situasi saat ini adanya keterbatasan ketersediaan air bersih di lingkungan sekolah. Semoga bantuan air bersih ini memberikan dampak positif dan memberikan kelancaran aktivitas yang ada di SD Negeri 2 Dahwaru.
1: Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga sekolah, agar selalu bijak menggunakan dan memanfaatkan air bersih, mengingat musim kemarau diprediksi akan berlangsung hingga Desember mendatang. Reporter RRI Denpasar, Suwardika melaporkan.
2: Pat Buleleng 2026 ditargetkan Rp823 miliar dengan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama sebesar Rp64 miliar. Bapenda Buleleng mengoptimalkan penerimaan melalui samsat keliling, door to door, dan gerai samsat.
3: Dari pendapatan asli daerah ini kalau kita breakdown, itu terdiri dari 12 jenis pajak yang ditangani.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 sebesar Rp823 miliar. Dari target tersebut, sektor pajak kendaraan bermotor atau PKB menjadi salah satu sumber pendapatan yang diandalkan dengan target penerimaan mencapai Rp64 miliar. Kepala Bapenda Buleleng Ide Bagus Perang Wibawo mengatakan PAD Buleleng berasal dari berbagai sumber pendapatan yang dikelola daerah termasuk 12 jenis pajak daerah. Di antaranya pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan atau galian C, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan atau PBB, hingga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB.
3: Jadi Kabupaten Buleleng melalui kami Badan Pendapatan Daerah, jadi ada amanah PAD, ya total PAD keseluruhan itu Rp823 miliar. Dari pendapatan asli daerah ini kalau kita breakdown, itu terdiri dari 12 jenis pajak yang ditangani pajak daerah ini. Ada PBJD hotel, restoran, hiburan, air tanah, galian C, parkir, PPC, pajak bumi bangunan, kemudian ada BPHTB, galian C, yang kemudian yang paling favorit ini adalah pajak kendaraan bermotor PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB.
4: Ia mengatakan selain PKB, penerimaan dari bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB juga menjadi bagian penting dalam mendukung pendapatan daerah. Target penerimaan BBNKB pada 2026 mencapai sekitar Rp66,7 miliar. Untuk mengamankan target penerimaan PKB, Bapenda Buleleng melakukan sejumlah langkah strategis. Upaya tersebut dilakukan melalui layanan samsat keliling, razia gabungan, serta pelayanan secara door-to-door dengan mendatangi masyarakat yang masih memiliki kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3: Kami berupaya optimal sekali mengambil langkah-langkah strategis. Yang pertama, tentu door-to-door, samling, samsat keliling, kita udah punya mobil. Yang kemudian rahasia gabungan yang mensosialisasikan bagi teman-teman atau masyarakat yang masih belum nyamsar, kita himbau nyamsar. Kemudian door to door, ngedor istilahnya. Yang paling geras adalah kita buka gerai samsat di Kecamatan Groka. Jadi di gedung paten kantor Camat Groka kita udah buka gerai, perpanjangan pelayanan lah.
4: Selain memperkuat pelayanan, masyarakat juga mendapatkan kesempatan memanfaatkan kebijakan pembebasan pokok pajak dan denda PKB melalui Pergub nomor 23 tahun 2026. Kebijakan tersebut memberikan keringanan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan lebih dari 2 tahun dengan cukup membayar pokok pajak untuk 2 tahun. Perang Wibawo mengajak masyarakat memanfaatkan kebijakan tersebut selama periode yang telah ditetapkan, yakni hingga 11 November 2026. Masyarakat diharapkan memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor tepat waktu sebagai salah satu dukungan terhadap pembangunan daerah. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
5: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
2: Pendengar, stigma terhadap persoalan kesehatan mental masih menjadi tantangan dalam upaya pencegahan bunuh diri di Bali. Kepedulian dan dukungan dari lingkungan sekitar dinilai penting untuk mendorong seseorang berani mencari pertolongan.
6: Berusaha untuk membuka ruang aman ya bagi sesama dan mendorong kepedulian lewat tindakan sederhana seperti mau mendengarkan, mendukung, memberikan support.
7: Upaya pencegahan bunuh diri di Bali perlu dimulai dengan mengubah cara pandang masyarakat terhadap persoalan kesehatan mental, membuka ruang aman, mendengarkan, serta memberikan dukungan kepada orang yang sedang menghadapi masalah dinilai menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan Kesehatan Bersama, dosen prodi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, sekaligus aktivis kesehatan mental KPSI Simbul Bali, Dr. Yohanes Herdianto mengatakan, perubahan narasi tentang bunuh diri penting untuk mematahkan stigma negatif yang masih melekat di masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu membangun kepedulian terhadap orang-orang di lingkungan sekitar yang membutuhkan pertolongan kesehatan mental.
6: Untuk pencegahan, tentu saja kemudian kita sebagai komunitas masyarakat berusaha untuk membuka ruang aman ya bagi sesama dan mendorong kepedulian lewat tindakan sederhana seperti mau mendengarkan, mendukung, memberikan support terkait dengan masyarakat ya atau teman-teman di sekitar kita yang memang membutuhkan pertolongan kesehatan mental. Itu sih sebenarnya kalau kaitannya dengan mengubah narasi tentang bunuh diri itu.
7: Yohanes menyebut Bali memiliki kerentanan tersendiri karena ketergantungan ekonomi terhadap sektor pariwisata, perubahan sosial dan adat, serta masih tingginya stigma terhadap persoalan kesehatan jiwa. Kondisi tersebut membuat masyarakat kerap memendam masalah dan takut mencari bantuan profesional karena dianggap lemah atau tabu.
6: Kalau kita mau mengubah narasi tentang bunuh diri ini, jangan ditunggu bunuh dirinya, tapi kemudian mulailah dari hari ini sekarang untuk kemudian mau untuk mendengarkan orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, kemudian tetangga kita, saudara kita.
7: Ia menilai akses layanan kesehatan jiwa di Bali masih belum merata, meskipun secara umum layanan kesehatan jiwa sudah berkembang. Karena itu, masyarakat yang tidak mampu memberikan bantuan secara langsung didorong untuk mengarahkan orang yang membutuhkan kepada profesional kesehatan jiwa. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Pemerintah menggenjot program imunisasi human papilloma virus atau HPV terhadap anak laki-laki kelas 5 sekolah dasar. Saat ini capaian imunisasi HPV pada anak laki-laki mencapai 76,26% dari sasaran 29.000 lebih.
8: Bulan imunisasi anak sekolah di tahun 2026 ini adalah pemberian imunisasi.
9: Program imunisasi human papilloma virus HPV di Bali kini diperluas kepada anak laki-laki kelas 5 sekolah dasar. Saat ini cakupan imunisasi HPV untuk anak laki-laki telah mencapai 76,26% dari total sasaran 29.818 anak. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayuraka Susanti mengatakan, perluasan sasaran imunisasi HPV merupakan bagian dari pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS 2026. Selain anak laki-laki, imunisasi tersebut juga menyasar anak perempuan kelas 5 SD. Berdasarkan data dari 28.573 anak perempuan yang menjadi sasaran, capaian imunisasi HPV telah mencapai 76,29%.
8: Untuk imunisasi HPV pada anak laki sama anak perempuan ya di kelas 5 ini sementara masih sampai 21 September sih kita tarik datanya. Untuk yang anak laki-laki itu total sasarannya itu 29.818 per 21 September mencapai 76,26%.
9: Pelaksanaan imunisasi HPV ini terjadwal dilakukan melalui sekolah-sekolah. Anak yang belum mendapatkan imunisasi karena sakit atau alasan lainnya akan dijangkau melalui kegiatan sweeping oleh petugas puskesmas.
8: Secara terjadwal, biasanya kalau puskesmas kan menjadwalkan ke sekolah-sekolah. Dan secara terjadwal mungkin sudah selesai atau bisa juga sesuai dengan kesepakatan sekolah masih dilanjutkan di bulan Oktober ini. Seperti itu.
9: Menurut Raka Susanti, pengejaran sasaran yang belum mendapatkan imunisasi masih dilakukan hingga Oktober 2026 ini. Ia menambahkan pemberian vaksinasi HPV ini secara khusus ditunjukkan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus human papilloma virus termasuk berbagai jenis kanker. Ditekankan HPV ini tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan. Infeksi HPV juga dapat berhubungan dengan berbagai penyakit dan kanker lainnya sehingga anak laki-laki juga perlu mendapatkan perlindungan melalui imunisasi. Reporter RRI Denpasar Dayu Friska melaporkan.
2: Pendengar, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali mendorong lembaga amil zakat atau LAS memperluas penerima manfaat hingga seluruh kabupaten dan kota di Bali agar pengelolaan zakat semakin tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
10: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali mendorong kerjasama LAS dan Kanwil untuk bisa bermitra kolaboratif agar
11: kantor bisa... wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali mendorong lembaga amil zakat atau LAZ memperluas jangkauan penerima manfaat hingga ke seluruh kabupaten kota di Bali. Langkah tersebut dinilai penting agar pengelolaan zakat tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi mampu menjangkau lebih banyak mustahik. Perluasan layanan juga diharapkan membuat dana zakat memberikan dampak sosial dan pemberdayaan yang lebih luas. Pesan tersebut disampaikan Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kemenag Provinsi Bali, Haji Lewa Karma, saat menerima audiensi jajaran LAS Dompet Sosial Madani atau DSM Bali di kantor wilayah Kemenag Bali. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan kemitraan antara Kemenag dengan lembaga pengelola zakat. Selain membahas pengembangan program, audiensi juga membicarakan agenda kelembagaan DSM ke depan. Haji Lewa Karma mengatakan, LAS memiliki peran penting dalam memperkuat pemberdayaan umat melalui pengelolaan dana zakat yang tepat sasaran. Karena itu cakupan penerima manfaat perlu terus diperluas agar layanan zakat dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah di Bali.
10: LAS yang sebagai perpanjangan kepercayaan umat untuk mengumpulkan zakat infak sodakoh itu tentunya berpotensi untuk menggarap masyarakat umat yang kondisi ekonominya kurang. Nah, kalau dalam sistem zakat, mereka yang berhak itu ada 8 asnat.
11: Menurut Haji Lewa Karma, hubungan Kemenag dan LAS tidak hanya terkait administrasi dan perizinan, tetapi juga peningkatan kualitas pengelolaan zakat dan manfaatnya bagi masyarakat. Ketua LAS DSM Bali, Andi Krisna, menyampaikan apresiasi atas komunikasi dengan Kemenag Bali serta agenda perpanjangan izin melalui visitasi Kementerian Agama RI. Ketua Tim Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Bali, Uswatun Hasanah, mengatakan kolaborasi dengan DSM dapat terus dikembangkan. Pada tahun 2025, DSM telah menjalankan kemitraan di Jembrane, Buleleng, dan Denpasar. Kerjasama diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dan layanan sosial keagamaan. Pengelolaan zakat diharapkan tidak hanya berupa bantuan konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian penerima manfaat. Kemenag Bali dorong LAS memperkuat tata kelola, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas. Legalitas diharapkan menjadi dasar untuk memperluas pelayanan dan meningkatkan dampak program bagi masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winang melaporkan.
2: Mendengar anggota DPD RI Dapil Bali Nilu Jelantik menyalurkan 200 paket beras premium kepada masyarakat Kelurahan Kampung Kajanan, Buleleng. Bantuan tersebut merupakan kerjasama DPD RI dan Perum Bulog untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat.
12: Tidak ada permintaan dari warga, tapi ini adalah merupakan kewajiban kami bagaimana uang rakyat kembali ke rakyat.
4: Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik menyalurkan 200 paket beras premium kemasan 5 kg kepada masyarakat Kelurahan Kampung Kajanan, Buleleng, Bali pada Kamis kemarin. Bantuan beras tersebut merupakan hasil kerjasama DPD RI dengan Perum Bulog. Nilo Jelantik mengatakan penyaluran beras ini menjadi bagian dari upaya memastikan dukungan pangan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Ia menyebut selama periode Agustus dan September 2026, total beras yang telah disalurkan di Bali mencapai 3,5 ton. Untuk Kelurahan Kampung Kajanan, bantuan yang diberikan sebanyak 200 paket atau setara 1 ton beras. Menurutnya penyaluran bantuan tersebut bukan semata karena adanya permintaan dari masyarakat, melainkan upaya untuk mengembalikan manfaat anggaran dan kerja kelembagaan kepada masyarakat sesuai kebutuhan.
12: Tidak ada permintaan dari warga, tapi ini adalah merupakan kewajiban kami bagaimana uang rakyat kembali ke rakyat untuk penyaluran yang seharusnya di mana masyarakat membutuhkan. Setiap masyarakat kan kebutuhannya, kalau pangan kan semua membutuhkan pangan, tapi ada juga yang membutuhkan pendidikan, membutuhkan akses publik, membutuhkan kemudian keadilan bagi hak mereka, dan dengan jumlah tim kami yang sangat terbatas, ya kami melakukan yang terbaik, mendapatkan solusi dari setiap permasalahan mereka dan memastikan kepala daerah dan juga wakil rakyat lainnya juga urun rembuk juga bersama-sama bisa mengerjakannya bersama kami.
4: Selain menyalurkan bantuan, Niluh Jelantik juga menyerap aspirasi masyarakat Kelurahan Kampung Kajanan. Ia mengatakan penyerapan aspirasi dilakukan untuk mencatat berbagai persoalan masyarakat agar dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan efisien. Sementara itu, Lurah Kampung Kajanan Dewa Komang Suwardi Raga Setiawan menyambut baik bantuan tersebut. Ia menyebut penerima bantuan telah didata sebelumnya dengan prioritas masyarakat yang selama ini belum mendapatkan bantuan sosial, terutama kelompok lansia dan janda.
13: Kalau beras yang bersyukur sekali Niki, kebetulan Niki yang hari ini dapat Niki, kan kebetulan juga belum pernah dapat yang kita sampaikan kepada warga Niki, kan tokoh-tokoh di sini yang sehari ini dapat itu yang selama ini belum pernah mendapat bansos. Makanya tiang bersyukur sekali. Ya, selama ini kan pembagian bansos kan dengan kondisi makin rata-rata memang banyak yang susah ya. Dengan pembagian ini tiang bersyukur sekali gitu.
4: Selain itu ia menyampaikan bahwa kondisi pemuda menjadi salah satu persoalan yang menjadi perhatian di Kampung Kajanan dan telah disampaikan kepada Niloh Jelantik. Ia berharap ke depan tersedia banyak kegiatan positif bagi generasi muda sebagai bagian mencegah penyalahgunaan narkoba. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. BNNK Buleleng mengajak masyarakat aktif melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan sekitar sebagai bagian dari upaya bersama mencegah peredaran narkoba semakin meluas. Sementara itu, PAT Buleleng 2026 ditargetkan Rp823 miliar rupiah dengan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama sebesar 64 miliar rupiah. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsabil Sabita mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memperkuat monitoring stok dan distribusi BBM serta LPG jelang MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit di Nusa Tenggara Barat. Pertamina menyiagakan 7 SPBU di jalur wisata dan menuju Mandalika, terdiri dari 3 di Lombok Tengah, 2 Lombok Barat, dan 2 di Mataram. Pasokan BBM juga ditambah sekitar 20-30% sesuai perkembangan kebutuhan. Dan dari sisi supply, pendengar, 5 armada kapal disiapkan dengan total kapasitas sekitar 34.400 kiloliter untuk mendukung kelancaran pasokan energi. Area Manager Communication Relations and CSR Jatim Balinus, Ahad Rahedi, menyatakan monitoring dilakukan berkelanjutan termasuk kondisi stok, distribusi, antrian SPBU, dan ketersediaan LPG. Pertamina menghimbau masyarakat pendengar membeli BBM dan LPG sesuai dengan kebutuhan serta mengakses informasi melalui aplikasi My Pertamina dan kontak Pertamina di 135.

pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Dari Bruno Mars, Talking to the Moon. Kalau bisa ngobrol sama temen atau pasangan Anda untuk ngeluarin unek-unek, kenapa sih harus ngobrolnya sama bulan? Kalau bulan bisa ngomong, mungkin kita bisa ngobrol dengan bulan. Tapi kalau nggak bisa, pendengar, kayaknya memang harus diluapkan semua kekesalan Anda gitu kan ya. Bekerja kita memang harus tersenyum, apalagi kerjanya dalam bentuk pelayanan atau kerjanya di bidang jasa. Tetap harus senyum walaupun sebenarnya hati kayaknya agak teriris-iris gitu ya, agak kesel, mood lagi gak bagus. Nah itulah memang menjadi kenyataan kita sekarang. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang menguras emosi. Ini dikenal dengan kerja emosional. Nah, jadi pendengar, kerja-kerja emosional ini kadang-kadang memang kita tidak sadari gitu ya, di pekerjaan kita sebagai pengusaha kah atau bekerja di perkantoran, ini juga sangat berkaitan dengan lingkungan internal kantor, internal dari usaha Anda. Jadi kadang-kadang kita harus bekerja sangat-sangat profesional dan juga menahan emosi. Nah, seringkali itu akan berdampak pada burnout, kelelahan dalam keseharian kita karena saking profesionalnya, saking banyaknya kita menahan rasa kesal, sedih, dan lain sebagainya, kondisi psikologis kita ternyata jadi terganggu gitu kan ya. Dan kadang-kadang kita yang posisinya mungkin sebagai pekerja atau owner dari usaha, ini juga tidak bisa sembarangan gitu ya, menumpahkan rasa kesal kita, kekhawatiran kita, atau bahkan sedih gitu ya, karena kejadian di kantor atau di luar kantor. Nah, fenomena ini memang harus diatasi supaya tidak berlanjut atau berlarut, pendengar Pro 1. Kalau sudah masuk ke akhir pekan, memang kita harus menjauhkan diri kita dari handphone, menjauhkan diri kita dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Jadi kalau keseringan memasukkan emosi kita yang sebenarnya sedih tapi harus happy, harus tersenyum terus, nah itu akan membuat kondisi mental kita menjadi lelah, berkepanjangan atau burnout istilahnya di era saat ini. Nah makanya kalau ada waktu istirahat, ayo kita istirahat dulu dan nanti di hari Senin atau kapan waktunya kembali harus bekerja, performa kita sudah kembali sehat ya. Karena ketika kita kelelahannya sangat-sangat berkepanjangan atau secara apa ya, secara berkepanjangan kita mengalami kelelahan yang ternyata kita tidak sadari, itu juga bisa berdampak ke kesehatan fisik kita seperti darah tinggi, penyakit jantung, dan bahkan kanker juga bisa muncul. Jadi ayo kita sehat-sehatin selain fisik kita tapi juga mental kita tetap harus sehat.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

105,2 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Anji hingga hari tua. Spesial untuk pendengar Pro 1 yang saat ini lagi di jalan, lagi ngecek informasi, ternyata di Gilimanuk masih terjadi penyeberangan yang agak tersendat. Kemudian juga ternyata setelah dilihat ada perbaikan dermaga Ketapang Gilimanuk yang sekarang ternyata pendengar juga sedang dikebut. Saya kutip informasinya dari Antara News bahwa PT ASDP Indonesia Ferry saat ini lagi mempercepat peningkatan fasilitas kemudian juga kapasitas infrastruktur dermaga di lintas Ketapang Banyuwangi ke Gilimanuk Provinsi Bali untuk mempersiapkan layanan jelang akhir tahun atau periode Natal 2026 dan tahun baru 2027. Sempat juga membuat banyak sekali barang-barang yang akan dikirim dari dan ke Pulau Bali tersendat. Kemudian dari Direktur Teknik PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Nana Sutisna, menyatakan kalau pengembangan ini memberikan fleksibilitas yang jauh lebih besar untuk pengaturan operasional, kemudian juga untuk mengakomodir kapal-kapal ukurannya yang lebih besar, kebutuhan angkutan logistik yang juga semakin berkembang. Memang bisa jadi sekarang memang agak tersendat-sendat, tapi ini ada kebutuhan jangka panjang yang diproyeksikan oleh PT ASDP Indonesia Ferry agar dermaga penyeberangan lintas Ketapang dan Gilimanuk juga bisa nanti mengakomodir atau banyak hal penyeberangan yang nanti akan dikirim gitu ya, semakin nyaman lagi ke depannya. Dan pendengar Pro 1, kami akan jelang Puji Trisandya pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Beberapa informasi lainnya masih akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore ini sampai nanti di jam 8 malam.

teu prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padu.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

menemani Anda sore hari ini pendengar dengan satu buah lagu dari Vidi Aldeano, Senyumin Dulu Aja. Di sore hari ini, kalau pekerjaannya udah tuntas, kita harus senyum, harus menghargai diri kita sendiri yang udah berjuang hari ini, walaupun ngantuk, capek, aduh kurang tidur kayaknya udah berhari-hari, tapi tetap harus show off, harus tetap kerja, apalagi kerjanya sekarang harus ke kantor. Kalau WFH ya oke lah di rumah gitu ya. Tapi kalau memang harus keluar rumah, harus ada interaksi, sangat melelahkan sekali. Tapi pada akhirnya Jumat sedikit lagi selesai, besok udah hari Sabtu, udah bisa istirahat. Atau mungkin hari ini libur dan besok sudah bisa kembali kerja lagi. Artinya kan tenaganya udah kembali, semoga besok bisa beraktivitas dengan lebih lancar lagi. Nah, sore hari ini menemani aktivitas Anda di rumah bersama dengan keluarga atau yang lagi OTW di jalan. Selamat mendengarkan lagu-lagu pilihan kami sore hari ini, dan kami juga mengajak Anda untuk kita rehat sejenak. Untuk umat muslim di Denpasar dan sekitarnya, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah.

Sesungguhnya, orang yang mengajari kamu sepatah ilmu yang dibutuhkan dalam urusan agama adalah menjadi bapakmu dalam beragama. Jangan kau temani pemalas, hindarilah semua tingkahnya. Banyak orang soleh menjadi rusak karena imbas dari orang lain.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Pendengar Pro 1, sore hari ini kami memperoleh informasi dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kalau di wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Bali, ini diperkirakan akan terjadi gelombang tinggi dari tanggal 3 Oktober di jam 7 pagi waktu Indonesia Barat yang berlaku hingga 6 Oktober 2026. Kalau pola angin di utara ekuator Indonesia atau di utara Katulistiwa, ini bertiup dari tenggara sampai ke barat daya, terus kecepatannya juga cukup tinggi ya, 6 sampai 23 knot. Jadi perlu diwaspadai untuk Anda yang beraktivitas di perairan Laut Bali atau di utara Pulau Bali, ini berpeluang terjadi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang terjadi di Laut Bali. Dan kemudian untuk pendengar Pro 1 yang beraktivitas sebagai nelayan, perahu nelayan, apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang sampai 1,25 meter, itu patut diwaspadai karena akan mengganggu sekali aktivitas pelayaran dan juga keselamatan dari nelayan. Dan kemudian juga di selatan Pulau Bali, tepatnya di Samudra Hindia Selatan Bali, juga berisiko atau berpeluang terjadi gelombang tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter. Sekali lagi di tanggal 3 Oktober hingga 6 Oktober 2026. Sekali lagi informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Utamakan keselamatan Anda, pendengar Pro 1, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih.

0: tentang kamu.
1: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kalau suka semua tentang pasangan kita udah biasa, tapi kalau suka semua tentang serba yang pedas-pedas, hati-hati loh. Ternyata makan makanan pedas ini memang menggugah selera, memang juga membuat kita itu menghilangkan rasa stres, terus juga menghilangkan rasa apa ya, capek. Nah, Anda juga perlu tahu kalau makan makanan pedas yang berlebihan juga nggak bagus untuk tubuh Anda. Tapi kalau kita cari-cari, kenapa sih kita suka makan pedas? Emang dari kapan sih kita tahu rasa pedas? Udah dari lama banget ternyata. Rasa pedas ini sekitar 6.000 hingga 7.000 tahun sebelum Masehi. Ini sudah mengenal penggunaan rempah-rempah. Tidak spesifik rasa pedas dari cabai, tapi ada lada, jahe, kayu manis. Itu sudah ditemukan lebih dulu ya di kawasan Mediterania dan juga Asia. Nah, rasa pedas dari cabai ini dimulai di abad ke-16 dari benua Amerika, kemudian juga dibawa oleh para penjajahnya benua Amerika, kan dari Spanyol, Portugis gitu ya. Jadi itu pengelana yang paling luar biasa adalah dari bangsa-bangsa Eropa. Kemudian cabai yang ditemukan di kawasan Amerika dibawalah ke beberapa kawasan lainnya di dunia sampai pada akhirnya masuk ke Nusantara alias Indonesia di abad sekitar 16 hingga 15 Masehi. Dan masyarakat Indonesia dulu sebenarnya udah suka pedes, pendengar. Tetapi memang sensasi pedasnya itu ya datangnya dari cabai, lada, atau cabai Jawa yang kemudian beralih ke cabai yang kita kenal sekarang. Lalu kalau kita sudah suka makan cabai, berapa sih sebenarnya batasan manusia gitu ya untuk bisa mengkonsumsi cabai? Apakah boleh sebanyak-banyaknya? Lagi stres, lagi pengen makan pedas biar ngilangin stres ya, itu juga ada sih alasan-alasannya. Kenapa sih kita suka sekali menyakiti diri dengan makanan pedas? Tapi one by one, satu persatu, nanti Indah akan spill serba yang pedas-pedas sampai nanti di jam 8 malam, pendengar Pro 1. Kalau yang sore hari ini lagi makan pedas, makan bakso pedas enak lagi, enak ya kayaknya ya gitu. Atau kita makan rujak, atau ada makan sambal, boleh kasih tahu aja infonya, gak usah ngajak-ngajak juga, gak apa-apa sih jauh-jauh nanti ke Pro 1 Denpasar. Bagi-bagi aja infonya, siapa tahu ada inspirasi untuk dibagikan. Makanan pedas apa sih yang Anda paling suka ya, nanti langsung aja ke WhatsApp di 089678123830. Kemudian kalau ada yang senyum-senyum malam hari ini karena makan pedas, pas banget ya Indah bahas sore jelang malam ini, boleh juga nanti disentil-sentil aja di WhatsApp Pro 1 ya. Masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi soal tingkat kepedasan yang wajar dikonsumsi oleh manusia. Seberapa sih? Sesaat lagi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau Mulan Jamila aja trauma, gimana kalau Anda yang gak suka makan pedes tiba-tiba di prank sama teman-teman? Ayo ini gak pedes gitu, ternyata biasanya memang sering kali kita yang gak suka makan pedas itu betul-betul menghindari sekali gitu ya, karena punya trauma. Sebelumnya makan pedes dikit aja, ternyata sampai mules-mules berhari-hari sampai gak bisa tidur malam gitu ya. Kalau ngomongin soal tingkat kepedasan yang dirasakan oleh kita-kita ini, sebenarnya nggak bisa diukur seperti rasa manis atau asin gitu ya. Tapi kalau pedas itu diukur pendengar dengan sensasi nyeri atau seberapa panas sih cabai yang kita konsumsi. Betul-betul mengingatkan sekali ya ke kejadian yang kapan gitu. Pokoknya gak suka deh makan pedas. Nah sebaliknya kalau teman Anda yang suka makan pedas, kira-kira berapa sih skala pedas yang bisa dikonsumsi gitu ya. Ada nama skalanya yang dikenal dengan skala Scoville, satuan Scoville Heats Unit. Ada perhitungannya, ada skalanya gitu pendengar Pro 1. Dari skala 0 SHU, tidak pedas sama sekali, sampai dengan jutaan SHU untuk cabai ekstrim. Nah, ketika kita mencoba makanan yang super pedas, nah itu bergantung juga pada jenis cabai yang kita konsumsi. Kalau kita lihat jenis cabai yang ada di Indonesia, itu memang sangat bervariasi. Dan kalau kita lihat di seluruh dunia, ada apa saja sih yang aneh-aneh gitu ya jenisnya ya. Kalau cabai di wilayah tropis, nah tidak hanya Indonesia tapi juga di benua Amerika, kemudian terutama di Amerika Tengah dan juga Selatan seperti Meksiko, Peru dan juga Ekuador, itu punya jenis-jenis cabai yang bernama Pepper X. Nah, itu pedasnya ekstrim sekali, bahkan mencapai 2,69 juta skala Scoville. Nah kalau yang kita sering kenal cabai rawit, ini jenis cabainya ukuran kecil dan juga memanjang. Ini dominan sekali banyak di Asia Tenggara termasuk Indonesia, dan skala pedasnya masih ada agak-agak di bawah gitu ya. Berbeda dengan cabai yang tadi saya sebutkan, Pepper X, itu bahkan sampai 2,69 juta skala Scoville. Artinya makan dikit aja, aduh, telinga kayaknya udah kemana nih, udah kebas, gak ada nasibnya gimana gitu ya. Dan bahkan manusia atau banyak masyarakat di dunia ini punya challenge untuk makan makanan pedas. Gila gak tuh ya. Tapi memang ada yang mendedikasikan dirinya untuk bisa mengkonsumsi makanan yang pedas menggunakan cabai-cabai seperti Pepper X. Kemudian juga ada jenis Naga Viper, ada Red Savina, kemudian ada jenis Infinity Chili yang punya skala pedas yang sangat bervariasi. Tapi skala pedasnya memang sudah di atas 1 juta skala Scoville yang aduh. Jangan deh coba-coba kalau memang gak terbiasa makan makanan pedas. Dan pendengar, ini informasinya saya kutip dari laman Antara News, kemudian juga dari Instagram dataindonesia.id untuk Anda. Masih menemani Anda di Denpasar sore ini, dan nanti akan berlanjut juga dengan informasi kenapa sih manusia itu seringkali menyiksa diri dengan makanan pedas. Sesaat lagi tetap bersama kami di Pro 1 Denpasar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar akun YouTube Kajian Online Daily mengunggah video yang berisikan klaim bahwa Presiden Prabowo resmi bekukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI akibat tunda pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Benarkah informasi ini? Kita cek faktanya, pendengar. Dari tim pemeriksa fakta Mafindo menonton video dengan durasi 12 menit 23 detik tersebut dari awal hingga akhir. Isinya terdapat cuplikan wawancara Mahfud MD yang membahas isi serta kelemahan RUU perampasan aset. Dan menurut Mahfud MD, RUU perampasan aset tidak akan ada gunanya jika tidak memuat

0: yang membahas keputusan tersebut. Karena faktanya, pendengar, video yang tersebar itu berisikan pembahasan tentang RUU perampasan aset dan tidak ada laporan resmi tentang Presiden membekukan DPR RI. Sehingga unggahan video yang berisikan klaim atau dengan judul Prabowo resmi bekukan DPR RI merupakan konten yang menyesatkan atau misleading content.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi dari Antik dengan mungkin hanya ada satu bintang. Oh, kira-kira apa tuh yang ada di hati Anda? Siapa yang menjadi bintang hati Anda? Apakah si dia? Apakah makanan yang Anda makan tadi? Atau si cabai pedas yang ternyata udah lama nih dipuasain gitu ya, makan pedasnya. Baru sekarang makan pedas, ya udah gak apa-apa. Karena pedas juga membuat kita semakin bahagia. Emang aneh-aneh aja sih kita ya. Jadi manusia itu kalau dikasih pedas bukannya menderita, malah nagih gitu ya. Memang kalau dari beragam penelitian, manusia itu adalah satu-satunya makhluk hidup yang suka banget menderita gitu ya, makan pedas. Kenapa? Karena makan makanan pedas ini memang menghasilkan sensasi yang huhah gitu dan membuat kita jadi kecanduan, membuat manusia juga merasa perlu kayaknya menikmati pedas ini lebih banyak lagi karena ada rasa-rasa yang banyak sekali dihasilkan. Apalagi ditambah makanannya gurih gitu ya, makanannya gorengan, makin deh pol-polan makan pedesnya. Musim panas begini makan pedas, aduh bisa jadi panas dalam. Tapi ya kita gak bisa memungkiri kalau masyarakat Indonesia sangat suka makan pedas. Gak cuma Indonesia tapi juga masyarakat Asia suka sekali makan makanan pedas. Karena selain ada sensasi yang wow bombastis banget gitu ya, bikin kita ketagihan, tapi memang ada bagian di otak kita ini yang bekerja setelah makan pedas. Jadi rasa pedas ini mengaktivasi yang namanya dopamin, yang dimana di otak kita ini ada area yang bertanggung jawab pada persepsi dan juga kesadaran. Makanya setelah makan pedas jadi happy, yang sebelumnya kesel jadi hilang keselnya gitu ya. Walaupun lidah menderita tapi kita bahagia. Ini dari Bli Sandi bilang kalau tipat cantok cabenya 5 gitu ya biar pedas, terus pusing di kepala juga hilang. Betul itu, saya juga ngerasain kalau apalagi orang Bali gitu ya, taste-nya harus ada pedes-pedesnya dikit. Makan capcay aja pakai sambal gitu kan. Ada-ada aja sih, tapi memang rasa pedas itu membuat kita jauh lebih enak makannya, lebih sedap gitu. Kemudian juga ada happy-happy-nya dan kadang bikin kita ketagihan. Nah, di bagian ketagihan itulah kita kayaknya memang harus mengontrol diri supaya tidak ada pencernaan yang error setelah makan makanan pedas. Gimana nih dengan pendengar Pro 1 malam hari ini? Makan pedas atau skip dulu makan pedasnya? Atau mungkin lagi belum boleh nih makan pedas tapi malah curi-curi? Hati-hati, dikontrol aja makan pedasnya pendengar.

sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: disarankan yang midarah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Dan Pasar malam ini.

malam pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Selamat malam, ada Cik Guria di Jaksel. Sudah berbagi video. Video apa ini yang dikirimkan? Videonya bapak-bapak. Bapak-bapak lansia ya. Selamat menikmati tanggal muda kalau kata Cik Guria. Kita memang bisa melakukan hal sederhana aja. Sesederhana menghargai hari ini, bersyukur hari ini udah bisa belanja lagi gitu ya. Udah bisa makan makanan enak, itu menjadi wujud syukur kita kalau hari ini kita bisa apa ya? Bisa berbahagia. Ada banyak alasan untuk kita bersedih, tapi cukup satu alasan kita untuk tetap bahagia hari ini, kita masih bisa dikasih bernafas, dikasih makan enak. Jadi kalau ngeluh sedikit, biasanya orang-orang bilang, ngeluh aja sih kerjaannya. Ya jangan gitu kan, karena kalau mengeluh itu biasanya akan menurunkan motivasi kita loh, untuk kita yang harus semangat tiap hari gitu kan. Semua sih kayaknya harus semangat gitu tiap hari. Selamat malam untuk pendengar Pro 1, ada Bu Rai di Batu Kandik, kemudian juga ada Bunda Yos. Selamat malam juga untuk Bli Sandi, apakah lagi makan tipat cantok pedes? Semoga enggak ya, serem banget cabenya 5 gitu ya makan tipat cantok. Kemudian juga ada Bli Govinda, selamat malam. Ada Pak Ketut Maliarsa juga, Rajeng Wengi, selamat beraktivitas atau selamat beristirahat di rumah mendengarkan Pro 1 ya, di masing-masing lokasi Anda malam hari ini. Dan tentu saja pendengar Pro 1 malam hari ini masih akan bagi-bagi informasi untuk Anda berkaitan dengan ada apa sih yang terjadi di Provinsi Bali. Sesaat lagi pendengar Pro 1 menemani Anda malam hari ini. Masih ada lagu-lagu yang tentu saja easy listening malam hari ini, spesial untuk pendengar Pro 1. Saya putarkan ada Tulus dengan Labirin.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Pendengar Pro 1 dari laman rri.co.id kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman saat ini sedang mempercepat pelaksanaan program bedah rumah di Bali. Dari target 4.184 unit di tahun ini, sudah terrealisasi 1.410 unit berdasarkan surat keputusan penerima bantuan. Waktu sisa 3 bulan lagi di tahun 2026 dan pemerintah daerah serta pemerintah pusat akan mempercepat proses pembangunan supaya target tahun ini bisa tercapai. Dan keterangan dari Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara 1, Lilik Lastianto Adiarso, menyatakan dukungan pemerintah Provinsi Bali jadi salah satu faktor penting untuk mempercepat program perumahan. Dan dari program bantuan perumahan di Bali ini juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan terdapat sisa waktu sekitar 3 bulan ini akan mempercepat pemberian atau pembangunan dari rumah bedah, program bedah rumah yang ada di Provinsi Bali. Dan salah satunya yang direalisasikan adalah satu tower rumah susun di Denpasar yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja seni. Dan rumah susun ini memiliki tipe 36 dengan total 60 unit. Dan di luar program yang bersumber dari APBN, terdapat pula program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau rumah subsidi yang ditargetkan tahun ini sebanyak 1.114. Selain program bedah rumah atau subsidi dari program fasilitas pembiayaan perumahan, Provinsi Bali juga mencatatkan realisasi tinggi pada program kredit program perumahan atau KPP, yakni mencapai 99,9% dengan nilai penyaluran 1,003 triliun rupiah. Informasi ini Anda bisa baca lebih lengkap lagi, pendengar, terkait dengan program bedah rumah di Provinsi Bali melalui laman rri.co.id.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Pro 1 RRI Denpasar. Selamat malam. Selamat tergabung di Pro 1 RRI Denpasar. Satu buah lagu dari Andira, Hanya Kamu, yang saya temani sampai malam hari ini. Tapi sayangnya yang harus pamit undur diri, karena setelah ini ada rekan saya Wandi Aziz lanjut menemani Anda sampai nanti di jam 12 malam. Yang pengen bergabung juga di Senandung Malam bisa nanti langsung aja merapat ya di Pro 1 RRI Denpasar, sekali lagi sampai nanti di jam 12 malam. Dan akhirnya dari studio Pro 1 RRI Denpasar, saya Indah Widyasari pamit undur diri. Terima kasih, kita akan jumpa di siaran selanjutnya. Bye-bye, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-bahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26.

0: yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
1: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
2: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
1: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu.
5: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
4: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
5: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.
6: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
7: Dengan seluruh-seluruhnya.
6: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
5: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Puradelta Lestari Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya

0: Lengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
1: Rancangan undang-undang kawasan industri ini, ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
2: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
1: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
2: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
3: Dan kawasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
2: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
4: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan bantuan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri kan selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
2: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi, dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
5: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
5: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
6: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
7: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
8: Apa-apa hasil pemeriksaannya tadi Pak, bongkin dikit aja Pak. Pak.
7: Dikit Pak.
6: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, bantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
9: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardian Wardihaskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
11: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirp2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
9: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
11: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
10: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
12: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya. sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
10: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
13: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhika Riono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adhika Riono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
14: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
13: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
15: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
13: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
16: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
17: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
16: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
18: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
16: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
19: Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula

0: VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

0: Care Group A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
0: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jalan Hamburg nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dan ini sudah tanggal 2 bulan Oktober 2026. Tepat hari ini hari Jumat ya. Berarti besok kita bisa libur panjang. Untuk di Denpasar malam ini kami akan hadirkan berbagai informasi dan juga berbagai lagu ya. Tapi sebelum Senandung Malam, kami akan hadirkan buat Anda Mimbar Agama Katolik dan kemudian Sandiwara Radio. Sandiwara Radio kali ini produksi dari teman-teman RRI Fakfak dengan judul Wajah Kejujuran. Dan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda ingin bergabung di Senandung Malam untuk Ketawa TV bukan cuma sekali tapi berkali-kali, Anda bisa langsung telepon di 0361-222-161 atau di line WhatsApp ya 0896-781-23830. Di Denpasar malam ini bersama saya Wandi Aziz.
1: Denpasar malam ini Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya kentongan.
3: Cuaca siang hari terasa sangat menyengat. Hati-hati. Paparan suhu panas yang ekstrim tidak hanya memicu dehidrasi, tapi juga heat stroke yang berbahaya bagi tubuh. Heat stroke adalah kondisi darurat medis paling serius akibat kepanasan. Hal ini terjadi ketika suhu tubuh melonjak hingga 40 derajat Celsius atau lebih dan terjadi kegagalan sistem pengatur suhu pada tubuh. Kenali gejalanya, seperti sakit kepala hebat, kulit memerah, dan terasa panas hingga pusing yang mendadak. Cegah sebelum terlambat dengan selalu penuhi kebutuhan cairan tubuh, dengan minum air putih tanpa menunggu haus, gunakan pakaian yang longgar, dan hindari paparan matahari langsung dalam waktu terlalu lama. Jaga tubuh tetap terhidrasi di tengah cuaca ekstrim.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
5: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
4: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
5: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
4: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
6: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Dan Pasar malam ini.

Terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, melihat kebaikan Allah. Dan sumber inspirasinya saya ambil dari Injil Matius, bab 21 ayat 33 sampai dengan 43. Sebelum kita merenungkan tema ini, perkenankan saya menyapa kita yang mendengarkan acara ini. Halo, apa kabar pendengar setia yang ada di Tuban, yang ada di Denpasar, lalu Denpasar Selatan ya, daerah Sesetan, daerah Monang Maning, dan di mana saja Anda berada. Selamat siang, semoga selalu sehat. Dan mari kita selalu berada dalam kebaikan dan selalu melakukan sesuatu yang baik demi kemuliaan Tuhan. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, saya mengawali renungan kita ini dengan menyebut kata dosa. Pertanyaan saya, siapa yang pernah berbuat dosa, angkat tangan? Atau mungkin saya salah. Saya mulai dengan pertanyaan ini saja. Siapa yang tidak pernah berdosa, angkat tangan? Kalau tidak punya dosa, bagus, mantap. Tapi kalau saya pasti juga punya dosa. Maka dosa itu dimulai ketika manusia berusaha untuk memiliki hidupnya dan menjadi tuan atas hidupnya sendiri, seraya melepaskan diri dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Dosa dimulai ketika manusia berusaha untuk memiliki hidupnya dan menjadi tuan atas hidupnya sendiri, seraya melepaskan diri dari Tuhan.
ia akan mulai melihat sesama sebagai saingan dan bukan sebagai saudara. Dengan cara demikian, hidup bersama menjadi serupa neraka, penuh konflik, sirik, dan intrik. Inilah yang terjadi pada Kain dan Habel. Juga pada Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kisah serupa dilukiskan Yesus dengan perumpamaan pemilik kebun anggur yang menyerahkan kebunnya ke tangan penyewa. Namun, si penyewa tidak ingin berbagi hasil panenan, membunuh setiap utusan dan putra pemilik kebun. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan itu dimaksudkan untuk para pemimpin Yahudi saat itu. Namun, perumpamaan yang serupa masih relevan untuk para pejabat sepanjang zaman, termasuk saat ini. Kita harus menyadari bahwa jabatan itu hanya mandat atau kepercayaan dari Tuhan. Bahkan, kehidupan yang kita miliki merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah hidup saya sungguh berbuah bagi Tuhan? Atau hanya untuk menikmati sendiri? Apakah jabatan saya di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di gereja, saya gunakan sesuai amanah yang Tuhan berikan? Apakah saya setiap hari mempertanggungjawabkan hidup dan jabatan saya pada Tuhan? Apakah saya menerima kehadiran Yesus, Putra Allah, dengan terbuka untuk senantiasa mengingatkan misi yang Tuhan berikan pada saya? Pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya menjadi bahan permenungan, menjadi bahan refleksi kita sepanjang minggu ini. Pendengar yang terkasih. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur, lalu membunuhnya. Pendengar yang terkasih, ini adalah sebuah pertobatan ekologis. Kita hanya penggarap, bukan pemilik bumi ini. Dalam perumpamaan tentang kebun anggur ini, Yesus mengingatkan para pemimpin Yahudi, para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, sesungguhnya mereka hanyalah penggarap kebun anggur Tuhan, yakni umat Israel. Tapi bukannya bekerja sebagai penggarap atau pelayan umat Allah. Mereka bertindak sebagai pemilik dan penguasa atas semua kebun anggur Tuhan. Mereka bahkan berusaha menyingkirkan Yesus Putra Allah, pewaris utama kebun anggur, dan akhirnya membunuhnya dengan keji. Dosa telah merusak, bahkan merasuk segala sudut hidup manusia, sehingga manusia berusaha untuk menyingkirkan Tuhan dari hidupnya. Orang lupa bahwa bumi ini bukan miliknya. Ia hanyalah penggarap yang ditempatkan Tuhan untuk bekerja bagi Tuhan, menghasilkan buah kasih untuk kerajaan Allah, bukannya merusak dan memeras isinya hanya untuk kepentingan sendiri. Pendengar yang terkasih, beberapa tahun lalu saat COVID datang mengingatkan kita, siapa penguasa hidup dan mati kita? Orang kembali dekat dengan Tuhan, langit kembali bersih, dan bumi dipulihkan kembali. Tetapi seiring berlalunya pandemi itu, demikian juga iman akan Tuhan ikut berlalu. Orang kembali pada kebiasaan semula dan lupa bahwa hidupnya hanya sementara. Dan semua yang ada padanya sesungguhnya hanya dipinjamkan Tuhan untuk digarap dan dimanfaatkan demi tujuan Tuhan. Pertobatan ekologis inilah seruan kenabian gereja zaman ini.
agar kita menyadari diri hanya sebagai penggarap dan bukan pemilik kebun bumi ini. Ingatlah, ada generasi selanjutnya, anak cucu yang perlu kita perhatikan. Karena itu mari kita mengolah alam dengan bertanggung jawab, menghijaukan kembali bumi ini, membangun pola hidup sehat dan hemat. Kebiasaan menanam dan merawat tanaman kiranya menjadi kegiatan atau menjadi bagian dari keseharian hidup kita. Dan di atas semuanya itu, mari menjalani hidup dengan persaudaraan kasih sesama anak-anak Allah, saling berdamai dan hidup rukun, merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Mari kita sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus, yang percaya akan Allah yang hadir dalam pribadi Yesus, kita berusaha untuk membangun, menanam kembali dan merawat tanaman, kiranya menjadi bagian dari keseharian hidup kita. Pendengar yang terkasih, itulah misi kita untuk membangun rumah kita bersama, bumi tempat tinggal kita ini. Mari kita akhiri renungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, ajarilah aku untuk mawas diri setiap saat, agar tidak main kuasa, namun selalu rendah hati, menggunakan hidup dan jabatanku untuk melayani sesama sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pendengar yang terkasih, demikianlah renungan kita. Selamat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.

0: Permisi. Permisi.
1: Ya, masuk aja Bu Dewi. Saya lagi di dapur. Jadi nih, pinjam mixernya. Pasti mau bikin kue viral lagi ya.
2: Tahu aja Bu Ani. Jadi dong minjem mixernya. Ini udah beli bahan loh. Tenang, nanti saya bagi deh kuenya sekalian balikin mixer.
1: Wah, rajin ya, coba-coba rasa baru. Tapi Bu, kalau misalnya nggak sering-sering nih ikutan yang viral, terus uangnya ditabung dikit-dikit, kan bisa buat beli mixer sendiri Bu. Tapi bukan nggak mau minjemin lo ya.
2: Iya juga ya. Tapi kan sayang kalau enggak nyoba resep baru lagi. Nanti-nanti deh beli mixernya.
1: Coba dipikir lagi Bu. Kalau kita punya mixer baru, kita bisa bikin kue lebih banyak dan variatif. Kue Ibu kan juga enak. Bisa jadi ide jualan dan nambah uang jajan Ibu kan. Lagian, alat-alat dapur yang bagus itu bisa awet bertahun-tahun. Kayak investasi gitu loh Bu, buat kita sama keluarga.
2: Wah, bener juga ya Bu. Kok saya nggak kepikiran selama ini ya untuk jualan dan nambah penghasilan. Ternyata yang namanya investasi itu nggak harus selalu soal uang yang banyak ya.
1: Wah, bener Bu. Investasi itu bisa dimulai dari hal-hal kecil kayak nabung untuk beli barang yang bermanfaat jangka panjang. Selain itu, dengan berinvestasi kita jadi ngajarin anak-anak kita tentang pentingnya menabung dan merencanakan masa depan.
3: Ibu hebat, investasi itu bukan hanya untuk bapak-bapak loh. Sebagai ibu rumah tangga juga bisa berinvestasi. Yuk, mulai dari hal kecil dan rasakan manfaatnya untuk masa depan keluarga kita.
4: Dan pasar malam ini.
5: Santi sama sekali tidak keberatan kalau kamu tinggal di sini. Yang terpenting, kamu rajin kuliah, jaga pergaulan, dan ingat apa pesan kak kamu.
6: Iya Kak Santi, terima kasih sudah izinkan Rea tinggal di sini. Rea akan selalu ingat pesan Bang Alwi. Pokoknya, Rea tidak akan merepotkan selama di sini.
5: Syukurlah kalau kamu tahu diri. Untung saja, kemarin perusahaan tempat abangmu kerja dapat proyek. Kamu tahu sendiri kan, setelah kami menikah, perekonomian kami juga pas-pasan. Tapi dia ngotot mau kuliahkan kamu, adik satu-satunya.
6: Rea janji kak, bakal kuliah dengan sungguh-sungguh.
5: Ya, tapi ada untungnya juga sih kamu tinggal di sini. Apalagi untuk sementara Bang Alwi kerjanya jauh. Jadi aku tidak sendiri lagi deh.
6: Iya, Bang Alwi juga berpesan supaya Rea jagain Kak Santi.
5: Oh iya, untuk sementara kamu ya yang siapin sarapannya. Soalnya Kak Santi belum bisa cium-cium bau masakan gitu. Bawaannya mual,

0: Kamu tuh dari tadi ngapain aja sih? Kak Santi udah lapar loh. Lagian Kak Santi tidak selera kalau makan makanan sisa begitu.
1: Tadi Rea cuci piring dulu kak, karena piring yang dari kemarin belum Kak Santi cuci.
0: Kamu kan tahu Rea, Kak Santi lagi hamil, belum bisa kerja yang berat-berat. Lagian kan kamu numpang tinggal di rumah ini, jadi harus lebih peka dong. Jangan buat orang lain repot.
1: Maaf kak, nanti Rea masakin yang baru.
0: Rea, ini uang jajanmu minggu ini ya. Aku potong sedikit, soalnya pengeluaran rumah lagi banyak.
1: Tapi kak, Rea juga perlu beli kebutuhan pribadi.
0: Kak Santi harap kamu bisa mengerti ya dek. Kalau bisa hemat, ya hemat. Jangan selalu ingin beli ini itu, dek.
1: Baik, Kak Santi. Rea bakalan hemat.
0: Oh iya, kamu tolong ya ke toko Mbak Anggun beli sabun cuci piring. Sabun cuci piring kita habis. Sekalian juga beli minyak angin. Kak Santi masih mual.
2: Rea baru kelihatan. Lama banget loh kamu tidak mampir. Mau beli apa?
1: Iya Mbak Anggun, lagi banyak tugas kuliah akhir-akhir ini. Rea beli sabun cuci piringnya satu ya kak, sama minyak angin.
2: By the way, kamu kok kelihatan murung sih? Ada masalah kak?
1: Aku lagi sedih mbak, uang jajanku dipotong lagi. Kenapa sih apapun yang aku lakukan, pasti selalu dianggap kurang. Rasanya aku tuh hanya jadi beban aja.
2: Sudahlah. Pasti ada jalan keluarnya. Jangan dipendam sendiri ya. Kalau bisa diomongin baik-baik.
1: Loh, kenapa dipindahin?
2: Oh ini, mbak lagi memilah skincare yang rusak dan sudah kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Padahal masih kelihatan bagus kemasannya. Sayang sekali loh.
2: Iya, tapi tetap harus dibuang. Produk seperti ini tuh bisa membahayakan kulit. Lebih baik rugi barang daripada mencelakakan orang lain kan? Rea, kamu tolong jagain bentar ya. Mbak mau ke belakang dulu.
1: Kalau aku ambil satu, mungkin tidak akan ketahuan. Toh katanya Mbak Anggun mau dibuang. Semoga saja skincare ini cocok di wajahku. Di kemasannya sih tidak ada tanggal kadaluarsa. Lagian kelihatan masih bagus, kok mau dibuang sih? Aku coba sedikit saja deh. Aduh, perih sekali. Kenapa wajahku merah begini?
0: Rea? Rea, ada apa? Ya ampun, wajahmu kenapa? Kamu pakai apa semalam?
1: Rea cuma pakai skincare, Kak.
0: Skincare? Skincare apa? Kamu beli di mana?
1: Rea tidak beli, Kak. Rea ambil skincare dari toko Mbak Anggun tanpa izin.
0: Astaga, jadi kamu mencuri di tokonya Mbak Anggun?
1: Maaf kak, Rea hilaf. Rea pikir karena akan dibuang jadi tidak apa-apa.
0: Kalau salah ya tetap salah. Ayo kita minta maaf sama Mbak Anggun.
1: Maafkan Rea mbak. Rea ambil salah satu skincare itu.
2: Astaga Rea, jadi benar kamu mengambilnya? Kan mbak sudah bilang mau dibuang. Skincare itu sudah kadaluarsa. Bahkan ada yang ditarik Bepom loh karena kandungannya overclaim. Dan ada juga yang mengandung bahan berbahaya. Lihat kan dampaknya sekarang.
0: Maafin Rea ya mbak.
2: Iya mbak, tidak apa-apa. Sekarang mending kita fokus dulu deh obatin wajahnya Rea.
1: Iya mbak, maaf, aku menyesal. Sekarang gimana? Rea takut bekasnya tidak hilang.
0: Ayo, kita ke dokter sekarang.
2: Syukurlah, kata dokter hanya iritasi. Asal dirawat dengan benar, pasti membaik.
0: Ini pelajaran yang sangat mahal untuk kamu, Rea.
1: Rea benar-benar menyesal, Kak.
2: Sudah-sudah. Kesalahan memang membawa akibat, tapi berani mengakuinya adalah langkah yang benar ya.
0: Rea, Kak Santi juga minta maaf ya. Mungkin karena uang jajan yang kakak potong, kamu sampai salah jalan begini. Selamat.

0: Kak Santi juga terlalu keras sama kamu. Kak Santi tidak sadar sudah buat kamu jadi tertekan.
1: Rea tetap salah, Kak, karena memilih jalan yang tidak jujur.
2: Masalah ini mengajarkan kita bahwa komunikasi jauh lebih baik, kan, daripada memendam rasa kecewa.
0: Mulai sekarang, kalau ada kesulitan, kita bicarakan bersama ya.
1: Baik, Kak. Rea belajar bahwa mengambil barang yang bukan hak kita tidak pernah membawa kebahagiaan.
2: Dan ingat juga ya, jangan pernah menggunakan produk yang rusak atau kadaluarsa lagi. Ya, meskipun masih terlihat bagus, keselamatan kan jauh lebih penting.
3: Demikian drama radio Wajah Kejujuran, persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Seringkali kita mendengar masyarakat Papua menyingkat kata-kata. Tujuan mereka menyingkat kata-kata konon agar lebih praktis dan efisien. Bahkan terkadang banyak masyarakat luar Papua menjadi salah mengartikan bahasa yang disingkat. Seperti mengatakan, saya pergi ke Jayapura menjadi sapi Jayapura. Tapi bukan berarti sapi yang berasal dari Jayapura. Kata-kata singkatan orang Papua disebut sebagai Indonesia Tongpu Bahasa yang memiliki arti Indonesia Bahasa Kita. Bahasa Indonesia singkatan dengan dialek Papua seperti ini menjadi bahasa sehari-hari masyarakat Papua.
4: Denpasar malam ini.
5: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
7: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
8: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
9: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
10: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
11: Kiu-kiu. Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Waktunya kita ketawa ketiwi. Bukan cuma sekali tapi berkali-kali. QQ. Line telepon atau pesawat telepon di 0361-222-161. Saya buka. Dan kemudian untuk WhatsApp juga kita buka untuk Anda yang pengen pengen nyapa-nyapa, pengen request, boleh ya. Kita punya penelpon pertama yang sudah membuka pintu gerbang di Senandung Malam ya. Halo, selamat malam.
12: Halo, selamat malam, Senandung Malam.
11: Iya. Wah, gimana kabarnya? Udah lama, Bu Dia.
12: Iya, lagi sibuk kundangan.
11: Woi, makan daging terus.
12: Iya.
11: Si berarti ini di sana nggak hujan ya?
12: Waduh, kering.
11: Kering ya, sama dong ya. Ini juga
12: sama
11: ya, keringnya dan pasar kering.
12: Ini apa namanya, banyak air dekat ya?
11: Iya, nggak di sana juga nggak kering kan? Nggak kekeringan ya?
12: Oh, kekeringan jauh cari airnya.
11: Oh gitu. PDAM? Enggak pakai PDAM.
12: Oh, enggak, kalau beli PDAM jauh bawahnya.
11: Oh, oke. Okay. Berarti sumur bor ya.
12: Iya, gitu dah, jauh ambil airnya.
11: Oke, okay, okay. Siap.
12: Oke, okay, apa-apa kalau beli, yang penting bisa ngambil, diberikan kesehatan.
11: Iya, yang penting bisa mandi. Saya juga ngalamin tuh seminggu enggak ada air.
12: Iya, tetapi mandinya gimana? Tiap hari kok.
11: Mandinya beli air galon.
12: Enggak kok,
11: enggak. Apa kesibukannya Bu Dewati?
12: Ya, lagi kundangan Bang Wandi.
11: So kasihnya enggak ini banyak orderan, banyak si apa namanya? Pesanan.
12: Banyak sih banyak, tapi ditinggalin kundangan ya biar macet juga jadinya.
11: Ya, tapi yang pasti sehat selalu ya.
12: Ya, tapi nggak apa-apa kok. Yang
11: penting. No, ini flu kayaknya nih.
12: Bat. batuk.
11: Batuk ya. Oh iya. Oke, baik. Mudah-mudahan cepat sehat ya. Bu Dewati, mau lagu apa Bu Dewati?
12: Lagunya apa ya?
11: Masih bebas ini, lagu apa?
12: Bebas ya. Di ujung malam ada lagunya.
11: Siapa penyanyi?
12: Penyanyi enggak tahu tuh. Apa ada apa enggak ya?
11: Di ujung malam. Judulnya di ujung malam.
12: Cobain ada.
11: Di ujung jalan baru ada.
12: Di ujung apa? Jalan.
11: Jalan yang ada, bukan ujung malam. Di ujung malam
12: mungkin
11: ada.
12: Mungkin salah
11: dengar. Di ujung malam siapa itu? Oh, Payung Teduh. Atau Meriam Bellina?
12: Iya, ada.
11: Meriam Bellina.
12: Oh iya.
11: Benar.
12: Enggak tahu juga, yang penting kalau ada di ujung malam.
11: Judulnya di ujung malam. Oh. Ya udah.
12: Kalau enggak ada mau apa-apa kok.
11: Ada ini, tapi oh, dari Meriam Bellina. Saya kan enggak tahu ya, penyanyinya siapa. Cewek apa cowok yang nyanyi?
12: Ya terserah, yang penting di ujung malam.
11: Yang ini.

0: Benar gak sih?
1: Ya, itu aja deh.
0: Oke, siap. Mau
1: Kirim
0: nyapa-nyapa
1: salam ya.
0: silakan.
1: Ya, buat Ibu Kartika, juga buat Ibu Janura ya. Ibu Indi, Bunda Rini, Ibu Farida, Ibu Rismi, Ibu Anik Gunung Talam, Ibu Ayu, Ibu siapa lagi ya? Bunda Yos ya, selamat malam.
0: Bunda Yasa.
1: Siapa ya lagi ya?
0: Bu,
1: Kok mati ya?
0: enggak,
1: Apa
0: enggak mati.
1: pemadam?
0: Apanya mati?
1: Ya lampunya mati.
0: Serius?
1: Jadi, tapi Bang Maninya bisa didengar kok.
0: Oh, bisa, oh, oke. Oh, berarti radionya mati dong ya?
1: Mati. Ini dengerin
0: Oke.
1: Bang Mani dari
0: Telepon.
1: di HP
0: Dari
1: yang
0: HP
1: bisa
0: ya.
1: masuk kok.
0: Oke, siap. Oke.
1: Juga buat ibu siapa lagi ya? Yang
0: Ya.
1: sering yang pernah ngering Diawati, kok lupa namanya.
0: Banyak
1: Ibunya
0: ibunya,
1: ya.
0: ibunya anak-anak.
1: Kan baru
0: Ada
1: nama
0: Bu
1: ibunya.
0: Indi, udah Teh Dinda, Bu
1: Teh Dinda
0: Farida.
1: juga. Udah ya.
0: Bu Farida udah. Bu
1: Mungkin ada
0: Ani.
1: fan baru yang cewek, tapi lupa namanya.
0: Tiara.
1: Oh, Tiara ya, selamat malam
0: Ada
1: ya.
0: Tiara, ada Esther Lita, ada lengkap lah.
1: Ya, selamat malam.
0: Oke.
1: Juga buat Pak Bimbing Desa ya. Pak Kenaro ya, apa kabar? Pak Sanggulan. Siapa lagi ya? Pak Romo ya yang ada di Banyuates. Pak Mangku juga yang ada di Tabanan. Widi Made juga ya.
0: Di Tokyo.
1: Di Tokyo ya. Bang Anwar juga, Bang Nasrun juga, selamat malam. Siapa lagi ya? Pak siapa tuh lupa ya.
0: Yang mana? Pak Putu
1: Sudah
0: Bendes,
1: lupa.
0: Pak ini, Pak Sanggulan.
1: Pak Sanggulan ya, apa kabar ya? Selamat malam. Itu semua-muanya deh Bang
0: Oke,
1: Wandi ya.
0: siap.
1: Yang enggak siapa kok
0: Yang
1: lupa
0: nggak
1: ya.
0: ke calling, nanti di calling lagi gitu.
1: Agak mirip-mirip sama Bang Wandi ya. Namanya siapa ya?
0: Sandi.
1: Bang Sandi.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Disapa loh Mas
1: Amin.
0: Sandi. Oke
1: Iya.
0: lanjut. Bu Indi nih, salam buat Bu Diawati katanya.
1: Ya, salam balik buat Ibu Indi ya.
0: Bu Indi paling bentar lagi tidur, kemarin tidur deh soalnya.
1: Gue kok tidur, saya tungguin Bang Wandi siaran dong. Kasihan sendirian.
0: Iya. Bu Dewati itu dapat salam dari Mas Sandi.
1: Oh, Mas Sandi ya, selamat malam Mas
0: Monitor
1: Sandi.
0: beliau.
1: Iya, selamat malam ya. Salam Rahayu. Untuk semuanya deh Bang Wandi
0: Oke,
1: ya.
0: siap.
1: Bang callingannya belum dibalas. Mudah-mudahan besok ingat namanya ya.
0: Ya.
1: Yang tetap ngomong Diawati, Diawati pasti dengar kok.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak. Juga buat semua tim RRI dan pasar ya. Selamat malam. Selamat menjalankan aktivitas. Semoga sukses selalu. Ya 2 hari malam ya sempat radionya kurang jernih, tapi dari kemarin udah jernih banget sampai sekarang ya.
0: Oke, syukur.
1: Terima kasih
0: Oke, baik.
1: Untuk RRI Denpasar udah bisa dapat menghibur Diawati, mungkin yang lagi sempat yang ngelembur ya biar nggak ngantuk ya. Terima kasih banyak.
0: Benar-benar.
1: Juga buat karyawan-karyawati RRI juga selamat malam. Terima kasih sudah menghibur tiap malamnya. Walaupun radionya kadang-kadang menghilang.
0: Iya benar.
1: Yang penting sempat WA juga.
0: Iya benar.
1: Buat Bang Wandi selamat malamnya.
0: Oke.
1: Selamat bertugas.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Dengan senang hati. Baik, terima kasih Bu Diawati. Selamat beristirahat ya. Nanti saya putarin lagunya. Ini di ujung malam. Kita punya penelpon di pesawat telepon 0361. Halo. Halo.
2: Halo, selamat malam, senandung malam.
0: Kaget saya.
2: di ujung malam tuh, padahal Karama mau pingin minta lagu Merem Lina juga tadi sebenarnya tuh.
0: Di ujung siang, enggak?
2: Oh, di ujung siang. Lagunya, ini lagunya. Jauh.

0: Ihi.
1: Seperti dulu. Itu deh lagu di ujung malam.
0: Itu di ujung malam.
1: Itu referennya kalau namanya.
0: Oh, okay.
1: Di ujung malam. Nah, itu nanti itu. Ada salam kenal buat Bu Widiawati tadi ya.
0: Widiawati.
1: Salam sehat, salam kenal. Ini ada dari bestinya Karama juga nih. Putri siapa nih? Oh, buat Mary di Bekasi. Salam sehat ya. Dia udah miss call kesini. Salam sehat juga buat Mary di Bekasi keluarga. Buat Wandi sehat sebagai selalu.
0: Amin.
1: Semoga selalu dalam
0: Allah. Lagunya sama berarti?
1: Enggak, sebenarnya bukan penyanyinya sama Marmelina, tapi judulnya beda.
0: Oh.
1: Apa bisa ya?
0: Enggak bisa. Enggak bisa. Satu aja. Yang lain dah, yang lain. Ha.
1: Ya, dari temannya Maryam Linar ya.
0: Siapa?
1: Lydia Natalia Setulus Hati.
0: Lydia Natalia Kangen.
1: Setulus Hati. Bukan Kangen, tapi Setulus Hati.
0: Setulus Hati.
1: Bersimpuh aku meminta Tuhan izinkanlah cinta ini bersemi hanya dirinya untuk dirinya kasih dan sayangku buat Rosa Tuerai dan Pasar.
0: Yang ini ya?
1: Itu.
0: Iya, pas.
1: Kan yang salah mau nyanyikan.
0: Iya, benar. Siap. Kayaknya kita rubah ini lagu-lagunya tahun 80-70 gitu aja kali ya.
1: Iya, masalahnya yang di Depok ini banyak yang
0: senior. Senior. Jangan disampaikan tua. Tapi senior. udah disebut. Mas Andi maaf ya, ada yang bilang tua loh Mas Andi.
1: Yang nostalgia ini memang enak, Wandi.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya buat Putri Yasminnya di Jakarta, salam selalu.
0: Oke.
1: Buat Pati di NTT. Buat Ibu Janura, salam selalu. Buat Ibu Wegati, buat Ibu Indi, buat Ibu Ani, buat Bunda Ayoseli, buat Ibu Bunda Estelita, buat Deona di Kupang, buat Ayu di Masohi Maluku Tengah, buat Tedinda di Bogor, buat Gemas, Ibu Resmi, buat Pak Widi di Tokyo Jepang, buat Bang Luhut, buat siapa lagi ya? Buat Mas Sandi, buat Beli Gopunda, buat siapa ya yang belum tersebut tuh namanya ya. Karena nggak apa. Siapa kira-kira tuh di
0: siapa yang nungguin
1: yang siapa
0: Bu Jingga.
1: Iya, Bu Rana Jingga di Manado. Buat Bang Cliff juga di Manado. Buat Bang Aye udah Bang Aye waktu itu denger ya, ada ya?
0: Enggak ada.
1: Udah
0: enggak ya? Udah. Oh. Salam Kak Rahma dari ya, Mas Andi.
1: Salam kembali buat Mas Andi selalu serta keluarga. Pokoknya buat semua yang lagi monitor di malam ini di Pro 1 RRI Denpasar selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu.
0: Oke, siap.
1: Oke. Nanti tak lupa spesial banget tuh buat
0: sister.
1: Rahma sister. Kencana kita selalu dalam lindungan Allah sebentar.
0: Oke, amin.
1: Apa yang gak punya dia?
0: Hah?
1: Apa ya kalau nyebutin Rahma sister?
0: Iya dong. Terakhir ya. Itu soalnya ya.
1: Dikasih kesempatan buat yang akan bergabung. Buat Ibu Kartika, buat Ibu Farida. Lupa didinya. Salam sehat juga. Terima kasih Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Kak Rahma yang ada di Batu Sangkar. Sekarang kita ke Manado. Halo. Halo Manado. Abu Jingga. Oh Jingga, di manakah kau? Suaranya tak kedengaran. Halo.
2: Halo, selamat nah. malam. Pro 1 dan Pasar Senandung malam.
0: Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Ih.
2: Bang Wandi tadi enggak kedengaran.
0: Enggak, serius. Makanya saya halo-halo gitu.
2: Iya, soalnya ada yang masuk.
0: Oh, ada
2: penelpon. Ada yang ada apa? Iklan dikit.
0: Oke, siap. Sehat ya, Bu Jingga?
2: Iya. Puji Tuhan.
0: Oke, siap. Sekarang kita mau lagu apa?
2: Tak mungkin lagi, Betaria Sunata.
0: Woi. Tak mungkin
2: itu
0: lagi.
2: Lagu Indonesia dulu di malam.
0: Iya, nanti udah gak bisa ya. Tak mungkin lagi, Betaria Sunata. Ada, siap.
2: Oke deh.
0: Oke, siap.
2: Lanjut.
0: Mau sapa-sapa silakan.
2: Buat Bang Wandi yang bertugas. Mm-hmm. Terima kasih soal angkat telepon. Mm-hmm. Semangat selalu dan okay. Selalu sukses, sehat.
0: Amin.
2: Diberkati selalu Bang Wandi.
0: Siap,
2: bersama amin. Keluarga yang mm-hmm. ada di rumah. Lanjut yang barusan lewat. Yang pertama Ibu siapa? Ya.
0: Budiahwati.
2: Wigiawati.
0: Diahwati.
2: Ya. Selamat malam, salam kenal dengan Ibu Ratna Jingga yang dari Manado. Lanjut yang kedua ada Kak Rahma, terima kasih salamnya. Salam sehat selalu. Ada Ibu Kartika juga. Ada Ibu Janura, salam sehat selalu. Ada Ibu Gemas, ada Bu Retmi, ada Ibu Indi. Ada Ibu Ani, ada Ibu Farida, apa kabar? Salam sehat semua. Ada Bunda Yoslin, ada Ayu Dimasohi, ada Tedinda di Bogor, ada juga Cikuria di Jakarta. Selamat malam semua. Salam sehat. Ada Bang Klip di Manado, ada Pak Widi sekeluarga di Tokyo, ada Bang Krispati di NTT, ada Pak Andi Yudhistira, ada Pak Mangku, ada Mas Bro. Ada Pak Andi di Batam, Pak Sandi, ada Bang Luhut di Tapanuli, Bang Hadi di Nias, di Govinda, dan semua-semua Jo Bang Wandi.
0: Oke kakak.
2: Semua dapat salam dari Ibu Ratna Jingga, semua sehat, doa dan harapan semua ada sehat-sehat.
0: Amin.
2: Dan selalu diberkati bersama keluarga masing-masing. Amin. Itu saja buat Bang Wandi, terima kasih. Selamat malam.
0: Nanti. Oke malam. Baik, terima kasih. Bu Jingga yang ada di Manado, kita angkat penelpon terakhir di sesi pertama. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya. Yeah. Bang Luhut, setelah ini pasti Bu Janura kayaknya nih, enggak?
3: Mungkin dibilang ya.
0: Enggak ternyata. Enggak, biasanya beneran tuh. Enggak salah lagi ya.
3: Emangnya?
0: di sana parah hujannya katanya.
3: Di
0: kota, maksudnya di Medan kotanya ya.
3: Kalau di Medan sudah jauh itu dari Medan ke tempat saya.
0: Iya, kabarnya itu ini apa macet, banjir di mana-mana, genangan.
3: Kalau di Medan pasti itu kalau daerah Medan yang sering banjir itu lupa ke tempatnya itu mana.
0: Paling ini di tempat aku kuliah dulu. IKIP di ya kan di IKIP di apa Unimed.
3: Secara sana ada tuh
0: ya di Unimed di ya itu
3: berbaik agar tidak Allah. Iya
0: oke
3: okay. Apa
0: kenapa
3: apa lagu kita
0: lagunya masih bebas ini.
3: Oh masih bebas. Kalau malam ini Indonesia mancanegara ya?
0: Kayaknya manca.
3: Nanti di sesi kedua.
0: Kenapa? Sesi kedua benar.
3: Mancanegara kan?
0: Mm-mm. mau lagu barat.
3: Berarti berapa ini?
0: Ini masih sesi pertama.
3: Tahu nanti lagunya jadi sesi kedua.
0: Oh enggak, ini lagunya Kak Rahmat tadi Mas Andi. Masih bisa kalau enggak panjang-panjang salam-salamnya bisa kok. Aman.
3: Oh,
0: lagu apa ini?
3: Oh kalau bisa yang ini lah.
0: Kota, kota lagi.
3: Bukan, bukan kota. Dari ini.
0: Peyang.
3: Dari ini ada nyati.
0: Apa judulnya?
3: Cintamu cinta apa?
0: Cinta monyet.
3: Bukan.
0: Cintamu?
3: Cinta apa?
0: Loh, oh itu judulnya bukan nanya ya. Aduh, tak kira.
3: Bukan nanya aja judulnya.
0: Gak nyambung kita. Aduh, kayaknya butuh ini, butuh apa? Asupan kafein ini.
3: Apalah di telepon aja kita enggak nyambung apalagi kalau ketemu langsung cerita pasti enggak nyambung.
0: Enggak mungkin pasti. Pasti melek nih sampai jam 2 malam ngobrol. apa tadi? Cintamu?
3: Cinta apa?
0: Cintamu cinta apa?
3: Dari Nia dan Yati.
0: Ada ternyata ya. Ampun, ya, ampun. Oke, okay. Oke.
3: Okay. Siap. Oke, kalau begitu salamnya yang pertama biar cepat.
0: Mm-hmm.
3: Salam yang pertama buat Bang Wandi bersama tekniknya selamat bertugas nanti pulangnya hati-hati.
0: Iya. Yeah.
3: Terus buat yang bukan turun Burak Najingga, ada Bu Janora, Bunda Uselin. Ada juga Bu Indi, Bu Jawati, Bu Jati, Bu Farida, ada juga Mbak Rahma juga. Ada Bu Gemas, si Guria, Teh Dinda, ada Ibu Kartika.
0: Hmm.
3: Terus ada juga Pak Widi, ada Bang Sandi, ada Bung Leman, Bang Ahmad Irwan, Bung Sipati, Pak Sanggulan. Terus buat Ibu Anusu juga. Terus buat teman-temannya lah yang lagi mendengarkan dimanapun berada jangan cepat.
0: Oke.
3: Okay. Ini yang terakhir kan nanti sesi kedua lagi.
0: Nah. Boleh boleh lah, boleh.
3: Oke. Okay. Oke, okay, lagunya. Siap. Buat Bang Wandi, silakan bertugas bersama dengan nanti Bang Wandi hati.
0: Okay.
3: Selamat malam, selamat malam. Terima kasih.
0: Malam.
3: Horas.
0: Horas. Oke okay, baik, terima kasih Bang Horas ya. Salam buat Bang Lugut. Luhut kali ya, Lugut. Nah ini siapa Mas Andi ternyata ya. Sepertinya kita harus putar lagu nih Bu Indi. Nanti boleh ya naik ya. Ini udah banyak lagunya nanti gak bisa diputar nih sesi kedua. Karena ini lagu Indonesia kebanyakan ya. Oke kita akan putarkan lagu yang pertama itu lagunya spesial yang request ada Budiawati ya. Ada Merem Belina di ujung malam. Di ujung malam berarti nanti ya jam 12 malam kayaknya. Oke Merem Belina akan hadir spesial buat Budiawati.

0: pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya bapak loh, Gus. Enggak sekolah. Jadi bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi pak, kenapa kita miskin? Apa karena bapak enggak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya nak. Tapi yang lebih penting dari itu, bapak dan ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji pak, Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu bapak dan ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Dan pasar malam ini.
2: Masih di Jalan Haimuruk nomor 70. Masih di Senandung Malam, ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Sesi kedua kita masuk ya. Untuk lagu-lagunya, lagu-lagu manca ini. Ya ini tahunnya tahun berapa ya? Kurang lebih tahunnya 2016 ya. Atau ya benar 2016. Ya coba aja lah request ya. Kita punya penelpon pertama di sesi kedua. Halo, Senandung Malam.
3: Halo, Senandung Malam.
2: Iya. Malam. Lagi ngapain?
3: Lagi duduk pantai.
2: Oke. Oke.
3: Masih semangat di sini.
2: Masih, pastilah semangat ya. Kalau dari jauh pasti semangat.
3: Itu walaupun dingin di sini, tetap semangat.
2: Masa dingin?
3: Iya, dingin di sini.
2: Oke.
3: Masa bangun di nggak tahu kecamatan Pangaribuan?
2: Kecamatan Pangaribuan.
3: Kecamatan Pangaribuan yang itu selalu bangun di sering ke jalan Singa Mangaraja itu yang tempat mobil angkutan umum itu dari ada itu merek mobilnya Moria ke Pangaribuan.
2: Oh ah itu.
3: Iya.
2: Oplet itu ya.
3: Iya.
2: Apa angkutan sih umum. Angkutan umum ya.
3: Dari Pangaribuan ke Medan.
2: Kak enggak. Pernah kok ke Pangaribuan, tapi lupa juga ya.
3: Kalau udah lupa berarti gak pernah.
2: Pernah, cuma lupa kejadiannya itu kapan gitu loh. Gitu aja. Lupa.
3: Iya, masa pasti Bang Wandi ingat itu. Bang Wandi pasti sering ke daerah Jalan Singa Mangaraja kalau mau pulang. Mm-hmm. Kalau mau jalan-jalan ke daerah perapat sana kan.
2: Iya.
3: Iya, sering itu lewat merek mobil itu Moria ke Kecamatan Pangaribuan.
2: Oke.
3: Lagi lagi.

0: lumayan banyak, lumayan banyak itu.
1: Apanya?
0: Mobilnya, Mas.
1: Mobilnya. Oh, oke. Okay. Di SM Raja ya.
0: Hmm. Iya, kalau bangun di sini dan naik mobil itu aja. Hmm. Langsung di pengaribuan, tembus langsung itu dekat rumah kawan sama lokeknya.
1: Oh iya.
0: Iya. Langsung tahu itu.
1: Berarti marga Bang Luhut apa?
0: Pakpahan.
1: Pakpahan ya, emang di desa iya. Pakpahan itu ya, sana ya.
0: Oh betul.
1: Iya.
0: Itu betul desanya Pak.
1: Dulu itu kita bukan KKN sih, KKN di Belawan ya, lupa ya. Pokoknya ada kunjungan dah sana lupa. Gitu.
0: Oh, ya itu betul pas desa Pakpahan.
1: Oke.
0: Iya betul. Dari kami di sini orang Samosir, tapi ngerantau ke desa Pakpahan Pangaribuan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Aslinya okay. Samosir.
1: Terus masih banyak hutan nggak di sana atau udah ganti kelapa sawit semua?
0: Oh, bukan sawit, enggak ini kalau sawit itu daerah Tapeng sana itu.
1: Iya, iya. Mana tahu kan berubah juga jalannya.
0: Oh, enggak masih. Cuman itu saja pohon-pohon yang pinggir jalan itu saja sih.
1: Oh, oke, okay. Saja. Siap. Iya,
0: makanya okay. Dari Darutung Pahutar Pangaribuan itu hampir 1,5 jam itu.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Kalau bangun nggak mungkin nggak tahu itu kecamatan Pangaribuan.
1: Iya, cuma udah lupa saya. Iya, karena teman banyak ada teman apa Samosir gitu.
0: Iya, iya kalau ada sudah 15 tahun Mas, udah nggak ingat lagi.
1: 18.
0: Bilang, oh 18.
1: Iya. Iya.
0: Sudah pasti kalau di sini pasti kesasar itu.
1: Iya pasti. Berarti di sana tanaman pertaniannya itu padi-padi gitu kan ya? Banyak kan? Padi gogoi gitu ya?
0: Iya betul, padi sawah.
1: Padi sawah.
0: Kalau bulan satunya itu, atau bulan dua nanam padi darat.
1: Iya.
0: Gitu. Terus kalau nanasnya itu dari Kecamatan Pautar. Bangun di mana? Bangun di pasti tahu itu dari Pautar semua nanas di Kota Medan.
1: Iya, nanas yang dibuat itu kan buat sayur.
0: Iya dari Pautar itu asal nanas semua yang kemudian itu dari Pautar kebanyakan.
1: Si Pautar iya. Siapa? Okay.
0: Iya Kecamatan si Pautar lah.
1: Dia mirip ini ya nanasnya tuh mirip nanas Kalimantan gitu ya besar-besar gitu ya.
0: Oh ada juga yang besar-besar ada yang kecil gitu. Campur
1: lah ya. Oke. Okay. Iya.
0: Tapi manis, ada manis juga sih yang dari Pautar nanas. Makanya kalau sudah nyampe di Medan itu nanas, kalau dikupas mau manis mau asam sama aja itu enak itu.
1: Iya.
0: Kalau ada bumbu rujaknya.
1: Oh iya itu Bu Indi itu iya. Biasanya ngerujak.
0: Iya.
1: Iya. Jalan. Bunda Yoseli tunggu ya, ini di belakang kita ada Bunda Yoseli.
0: Kemudian Bunda Yoseli biasanya saya dinda kalau sisi kedua.
1: Kalau enggak Bu Janura.
0: Bu Janura. Iya makanya kalau kita minum kan karena panas jadi enak nanas lagi ada bumbu rujak.
1: Iya.
0: Mau asam mau manis sama rata itu. Yang penting kalau ada asam lemon jangan yang dimakan asam jangan.
1: Iya.
0: Nanti asamnya naik.
1: Berarti di sana ini enggak? Jauh dari rumah Bang Luhut itu di Kecamatan Cipahutar itu jauh lah ya.
0: Kalau dari tempat saya itu beberapa menit, kurang lebih 15 menit itu naik motor ke sana.
1: Iya kan terkenal itu dia enggak gatel gitu ya. Kan ada juga nanas yang gatel ya.
0: Oh ada kalau kita jalan-jalan ke situ ada memang itu karena iya cuman karena apanya itu daun-daunnya kan ada yang
1: tajam-tajam
0: itu.
1: Tajam-tajam, ya. Iya. Oke. Okay. Sekarang mau lagu apa? Barat ini?
0: Barat.
1: Iya.
0: 2000 apa tadi? 2000?
1: 2000-an ini, tahun 2000-an.
0: Oh, 2000-an ke atas?
1: 2000 sampai 2013, 15 lah.
0: Kalau yang Akon itu, bisa? Yang dari Akon itu?
1: Akon, judulnya?
0: Yang Beautiful.
1: Beautiful.
0: Iya.
1: Beautiful.
0: Iya.
1: Beautiful apa?
0: Enggak tahu. Dari akun.
1: Akun beautiful. Iya. Soalnya di sini kok nggak ada gitu.
0: Nggak ada.
1: Akun. Oh, 2008 itu ya.
0: Ada kan?
1: Yang orang kulit hitam itu kan ya, akun. Benar kan ya?
0: Yang sendiri itu cowok laki-laki penyanyinya.
1: Iya, penyanyinya orang negro gitu kan. Benar enggak sih?
0: Saya enggak tahu itu orang negro atau orang Melayu, itu enggak tahu saya.
1: Kayaknya orang Pakwa. Oke, siap. Yang mana sih? Yang ini bukan nih. Iyalah itu orang kulit hitam. Oke, oke, siap. Oke. Silakan kalau, mau nyapa lagi.
0: Kalau mau menyapa Bu Simo-Simo aja lah yang mendengarkan.
1: Ini Bunda Yoseli ada.
0: Iya, buat perempuan-perempuan Indonesia yang beautiful buat semuanya lah. Iyalah, masa beautiful Bang Wandi.
1: Bahaya itu beautiful Bang Wandi. Jenggotnya harus dicukur lagi. Oke, okay. siap. Oke. Okay.
0: Iya lah buat semuanya.
1: Itu lagunya ya.
0: Iya, buat semuanya lah. Gak apa-apa lah. Tadi sudah menyapa. Tadi Bunda sini juga sudah saya sapa itu di sesi pertama.
1: Iya benar.
0: Oke, okay. Buat Bang Wandi terima kasih.
1: Oke. Okay.
0: Pulangnya hati-hati.
1: Siap.
0: Selamat malam.
1: Malam. Horas.
0: Oh, oke. Okay. Iya.
1: Oke, okay. Terima kasih Bang Luhut. Sekarang baru kita ke Bunda Yoseli ya.
2: Nggak usah.
1: ngambul.
2: Terlalu cepat soalnya.
1: Kebalikannya. Lama itu ngobrol karena dia nggak salam-salam Bunda.
2: Pasal.
1: Iya.
2: Bang Luhut ya.
1: Bang Luhut itu dia marga Pakpahan tapi. Nah. Bunda Yoseli mau lagu apa? Bunda Yoseli dicariin loh sama anaknya ini. Dharma.
2: Oh, Dharma.
1: Ada Dharma di sini.
2: Oh iya. Bentar.
1: Hah?
2: Apa nama?
1: Pasti lupa beliau nih.
2: Ya makanya jangan ngomong dulu.
1: Siapa saya coba?
2: Bang Daniel.
3: Ya. Betul. Luar biasa.
1: Daniel katanya Bang Daniel. Bang Daniel bukannya masih direktur kita.
2: Bang, makanya jangan ngomong
1: lagi. Iya, iya. Oke, siap. Oke, kita diam.
2: Bang siapa lupa?
1: Wandi.
2: Oh, Wandi. Iya. Iya, Bang Wandi. Aduh. Ketawa lagi.
1: Masa nangis Bunda?
2: Oh, Bang Wandi, Mat Malang.
1: Ya, ini malam.
2: Gimana
1: ini
2: kabar?
1: Baik, sehat. Bunda Yoseli juga ya. Dari tadi
2: benar ya. Oh, sehat sekali.
1: Udah
2: terhibur sekali. Kok ketawa?
1: Harus kita nangis.
2: Jangan nangis.
1: Iya, jangan.
2: Bang Andi, rekod lagi itu aja.
1: Apa?
2: Mother, bisa.
1: Bisa nggak ya? Nggak ada kayaknya.
2: Ini sudah nggak usah.
1: Father aja, father. Mother nggak ada. Nanti saya pilih apa? Lagu apa?
2: Iya, dari Bang Andi aja
1: okay, deh. Oke, siap. Oke. Okay.
2: Salam dulu ya sayang.
1: Silakan.
2: Untuk Bu Janura, kenapa?
1: Pasti lihat ini catatan dulu.
2: Catatan dulu ya.
1: Tuh kan benar.
2: Sudah catat. Biar lancar.
1: Ya siap.
2: Siap, komandan.
1: Nggak mau baca. Mana kacamatanya lupa?
2: Nggak, belum pakai kacamata.
1: Ternyata kacamatanya masih di atas ya, di kepala. Lupa naro.
2: Enggak.
1: Iya, iya.
2: Enggak segitu, enggak.
1: Oke, siap. Nah, silakan. Enggak.
2: Mata masih sehat.
1: Oke, keren banget nih.
2: Untuk Bu Janura, Bu Ani Binuntalan, Bu Kartika, Bu Gemas, Bu Ayu Cantiku, Bu Ayu Masohi, Mami Adel, Bu Kartika, Bu Farida. Bu ketawa.
1: Enggak, ini Dharma ini loh.
2: Bang Dharma awas ya.
3: Loh, saya enggak apa-apain, Bu.
2: Nini Es. Bu Indi. Bu Ratna.
1: Ya.
2: Selamat malam semuanya.
1: Iya, malam.
2: Bapak-bapak,
1: ibu-ibu.
2: Untuk Pak Didi bersama keluarga di Tokyo, selamat malam. Pak Ken Arok.
1: Ya.
2: Pak Krispati, Pak Anwar, Pak Putu Bendese, Pak Luhut. Selamat malam, terima kasih salamnya. Pak Peka, selamat malam juga. Pak Anwar, selamat malam. Pokoknya selamat malam semuanya.
1: Iya.
2: Mat tidur sampai besok pagi.
1: Aduh.
2: Jangan lupa bangun.
1: Kapan lupa bangun? Baik.
3: Betah-betah Bu di sana.
1: Betah di Jakarta katanya.
2: Iya, enggak betah memang.
1: Enggak betah.
3: Harus betah, Bu.
2: Untuk Bang Dharma.
1: Bang Dharma ini loh.
2: Selamat malam.
1: Ya.
2: Salam untuk keluarga.
1: Oke.
2: Okay. Ya, untuk semua-semuanya, selamat malam. Selamat istirahat. Dan itu Bang Bandi bersama operatornya, mat tugas sampai selesai nanti. Pulangnya hati-hati. Siap.
1: Bang Dharma enggak disapa.
2: Ya. Sudah tadi kok.
3: Oh. Gimana kan kupingnya? Lagi boleh, Bu.
1: Iya, boleh. Boleh, boleh.
2: Kupingnya di kepala apa di samping?
1: Bener nih, Wandi. Diketawain Mas Sandi, Bu. Diketawain Mas Sandi, Bu.
2: Pak Sandi.
1: Iya, Bunda Yoseli diketawain sama Mas Sandi. Mas
2: awas ya.
1: Mas kualat lo katanya.
3: Katanya
1: gitu.
3: Katanya salam buat Bu Rosli katanya, Bu. Bukan Bunda Yoseli, Bu Rosli katanya.
1: Kok Bu Rosli?
2: Awas ya. Dosa
3: Mas kawan. Sandi lo bukan saya. Mas Sandi.
2: Nama orang cakep-cakep di perkosa.
1: Iya. Aduh sakit perut. Aduh. Ya, siap. Maaf Bun katanya.
2: Udah malam mau tidur ngantuk.
1: Mas Andi minta maaf loh.
2: Dah ada maaf.
1: Oke siap.
2: Ya sudah, okay, ya sudah.
1: Oke, selalu ya, Bu.
2: Tuhan memberkati kita
1: amin,
2: semua.
1: Amin.
2: Siap. Dadah.
1: Baik, terima kasih, Bu Nasir.
3: Terima kasih, Bu Rosli.
1: Bu Rosli. Oke, okay. Salah telepon 0361222161. Halo, selamat malam.
4: Ya, selamat malam. Ya kayaknya lagi asik banget rame kali ya.
1: Di mana?
4: Puber yang terakhir ya.
1: Siapa?
4: Bunda Yos.
1: Puber itu.
4: Artinya puber yang terakhir.
1: Ini di mana nih kok ada kayak motong-motong ini?
4: Di diskotek. Dari dengar dari luar. Halo.
1: Gak mungkin. Ini kayak
4: mungkin
1: kayak lagunya ini apa namanya Michael Jackson.
4: The Purple.
1: Oh iya di Purple ya. Smoke on the water.
4: Keras sekali ya. Tetangga di belakang ya. Iya. Keren.
1: Oke.
4: Bunda Yas itu kayaknya gini dia apa namanya.
1: Bunda Yas ini belum ditutup teleponnya. Itu Bu Ani enggak bisa masuk.
4: Biarin aja deh. Uber yang terakhir nih.
1: Tapi lucu loh kalau nggak Pekan Sanggulan nggak masuk, Bunda Yoseli masuk itu udah ketawa kita.
4: Iya saya ketawa. Diawati juga membuat saya terhibur juga.
1: Tadi udah dengar dong berarti ya?
4: Dengar dari belakang.
1: Dari belakang.
4: Terus jalan belan-belan saya karena habis maam di Bare Solo yang di barat itu.
1: Isi. Sombong ya, amat. Dia buat kita ngiler aja.
4: Ya biarin aja lah kalau nanti berani oke. Okay.
1: Nanti aku kesana sendiri.
4: Ya gak apa-apa, gak tunggu boleh. Tapi aku udah di rumah nih hari ini.
1: Agak. Itu 24 jam itu.
4: Iya, gue dengerin lagu sampai lama sih.
1: Salam Kampuan buat Mr. Bro.
4: Jauh di Matu gitu kan.
1: Tuh, dapat salam Mas Bro yang cakep. Oke, okay. Trims.
4: Siapa ya?
1: Kalau udah belakangnya siapa? Trims, itu berarti Bu Janura.
4: Oh, ya. Ibu Janura itu kayak puber, enggak ada puber lagi. Ya malam Bu Januraga. Tadi saya konek-konek di 206 Bujanuraga Januraga. Kalau monitor di 14 poin. 206 itu di situ saya konek-konek, saya panggil-panggil.
1: Panggilannya gimana? Ya,
4: pakai sih nggak monitor kayaknya.
1: Panggilannya ya, gimana?
4: Ya?
1: Panggilannya apa? 206
4: Lah di frekuensi itu.
1: Oh, oke.
4: 14206.
1: Hai kakak. Kakak Sanggulan, kakak peka kali. Kakak Sanggulan. Bu Dewati.
4: Oh, Dewati udah masuk tadi, aku suka dengar, lucu. Ya, malam ya Dewati ya. Terus, mungkin salam sama Kak Guruduk di Tiga Wase kalau kenal ya.
1: Siapa?
4: Temen juga di
1: namanya?
4: Di Orari. Kak Geruduk namanya.
1: Kak Geruduk.
4: Kak Geruduk. Iya. Ya tinggalnya di Tiga Wase tapi enggak tahu banyaknya kan beberapa banyak di situ.
1: Oke.
4: Banyak sekali. Uniknya dia waktu itu ya kalau lagi on ya.
1: Iya, lupa.
4: Lugu-lugu dia lugu.
1: Enggak, pasti beliau lupa. Tadi mau ngomong tapi lupa.
4: Enggak, ya mungkin seperti itu kayaknya.
1: Bunda Yoseli, boleh izin ditutup ya teleponnya.
4: Ya tutup aja Bunda Yos, gak usah lagi nelpon. Bunda Yos sudah manula. Yang mudah-mudahan lah.
1: Yang ngomong peka. Tapi bilangin orang manula. Yang ngomong peka namanya.
4: Iya peka dong. Iya peka memang di sini kan.
1: Iya.
4: Iya kan.
1: Tapi dia muda kayaknya ini ya.
4: Siapa tuh?
1: Ya ini peka.
4: Siapa bilang muda?
1: Iya makanya manula juga.
4: Iya. Kok tahu aja?
1: Saya monitor tuh 14.0220.
4: Oh, 220 saya jarang. Saya di Rapi 4 yang resmi di Bali. 204, 208, 206, 202. Okay. Itu RPU di Kabupaten Karangasem, RPU di Singaraja itu 3, RPU di Pecatu itu RPU 2, terus di Labanan RPU-nya 4, itu yang sudah resmi dari pemerintah. Kalau di Orari, Bujanuraga, saya pakai direct, Genki Delta 9, Alpha Zulu. Yengki Delta 9 Alpha Zulu itu di Orari.
1: Oke.
4: Oh ini kok ngomong ke sana saya ini. Lagunya dong, lagunya.
1: Ya, lagu apa? Lagu apa? Lagu barat lo sekarang.
4: The Purple.
1: The Purple.
4: Tahunnya enggak boleh kan ya?
1: Ini tahun 2000-an nih sampai 2015.
4: Oh, baru berarti ya.
1: Di Purple kan tahun 90-an ya?
4: Iya, jauh ya. Dari semua lagu-lagu
1: Demi Moore.
4: Hah?
1: Bukan.
4: Apa bang?
1: Bukan penyanyinya, ada Demi Lovato.
4: Demi Lovato.
1: Ada Di Daniel, ada Destiny Child.
4: Gitu. Tapi saya nggak begitu termonitor.
1: Iya benar.
4: Itu aja nggak ada.
1: Apa tapi maunya apa ya? Mariah Carey, terus.
4: Mariah Carey itu ya kurang cantik kayaknya.
1: cantik
4: siapa ya?
1: Cantik itu.
4: Ini cantik nggak ya?
1: Katy Perry.
4: Katy Perry. Ini udah masuk belum ya?
1: Anggun ada, Indi, Bu Indi belum masuk, nggak bisa masuk.
4: Oh, biarin nggak usah masuk, coret aja deh.
1: Nggak bisa. Kok lucu, hai peka, kok lucu apanya yang lucu peka katanya?
4: Siapa yang bilang itu?
1: Bu Dewati.
4: Ya harus lucu dong, kita harus lucu, ketawa ke TV di sini.
1: Iya, maksudnya ya. Maksudnya Budiawati itu lucunya di mana gitu.
4: Iya, soalnya lucunya lagi kadang-kadang siapa yang
1: tadi. Suaranya ya, kayaknya ya, lucu ya.
4: Iya, lugu sekali. Halo.
1: Iya.
4: Salam ya Mbak Bunda Dewati ya.
1: Ya,
4: nanti saya pasti ke sana juga melancong ke Kartika, ke Mangkuromo di situ. Mau ya langsung ke timur sih ke ini ke Ibu Retmi, ke Jagula. Tapi kan saya belum bisa menelusuri di sana, Bang.
1: Oh, iya. Kenapa?
4: Belum tahu Tejagulanya mana. Kalau yang di Kartika kan tahu.
1: Iya. Enggak mau ke Bogor.
4: Satu desa. Ya?
1: Enggak mau ke Bogor.
4: Bogor Teteh Dinda.
1: Oh, ini sebelah ada Teteh Dinda.
4: Ada Teteh ini. Teh. Rumah Teh.
1: Heeh. Rumah Teh Damang.
4: Damang gua ada. Ini Kabayan. Ya Teh nanti masuk Teh ya. Kangen aja aku dengerin modulasi Teteh.
1: Iya, ini kan ada.
4: Kangen-kangen aku. Kangen aku padamu. Ya, lagunya nanti apa ya Bang, enaknya ya Bang?
1: Ada ini, ada Adele ya. Hello.
4: Adele.
1: Oh, Adele. Hello ya.
4: Ya, enggak apa-apa deh, yang penting.
1: Shakira, itu. Shakira bukan.
4: Ah, oh, Shakira.
1: Shakira ada enggak ya?
4: Shakira, Shakira gitu.
1: Shakira ada. Ya,
4: Bang, enggak bisa ya request spesial ya Bang.
1: Apa? Whenever whenever ini ada.
4: Ini didengerin teman-teman soal Bang, tapi tahunnya enggak ini soal Bang.
1: Soalnya ya. Dikunci dia. Tahunnya.
4: Maunya.
1: Apa maunya coba? Sih. Di oh, Purple itu. Tadi ya enggak bisa.
4: Jeli Alfa Romeo itu siapa yang nyanyi? Cuman itu tahunnya enggak mungkin ya. Tapi Indonesia kayaknya.
1: Barat kita.
4: Lebih baik cinta di udara walau kita di darat.
1: Apa sih?
4: Itu ada itu cinta di udara kayak Orari itu punya
1: okay.
4: Motonya Orari tapi nggak bisa.
1: Siap.
4: Itu aja Bang lagunya yang di tengah-tengah tadi itu Bang.
1: Adele aja lah ya. Hello ya, itu Adele bagus kok.
4: Ya saya mau salam-salam ke teman-teman yang ada di Tambak Siring ya, IB Julian Sulu 14 Indian Prabu. Juga teman-teman yang tidak saya sebutkan call sign-nya karena di sini tidak butuh call sign-nya, tidak perlu saya sebutkan call sign-nya. Yang penting buat Lu Halid di Nangka, juga buat Raja Puri Kesiman, Tura Ganteng juga. Halo?
1: Iya.
4: Tura Ganteng, terus juga buat... Sandi di Munang Maning gitu ya. Banyak soalnya kalau di Orari ini seluruh Bali bahkan keluar Bali bahkan sampai ke Pangkalan Bun gitu ya.
1: Pangkalan? Pangkalan mana?
4: Ya Pangkalan Bun.
1: Pangkalan Bun.
4: Jauh banget. Iya. Mungkin kalau enggak ngantuk saya nanti mau ke sana mau ya di Triple Tree. Jadi 13 Triple Tree gitu Bang. Ya gimana ramanya kita kutu radio ya.
1: Oh, Kalimantan ya Pangkalan Bun.
4: Iya Kalimantan. Asal jangan jadi kutu bulu aja.
1: Itu garu-garu aja itu.
4: Iya, garu-garu Bang. Makanya kalau Abang ketemu gua sini ya.
1: Asik.
4: Kita maaf gitu ya, kita dengerin lagu Kampuang Nan Jauh di Matu.
1: Okay.
4: Aku suka denger tadi gua tadi itu. Di rumah makan Bare Solo itu.
1: Iya. Itu kemarin di Solo itu dua pekan lalu kena itu galado. Galado itu air bandang, banjir bandang
4: gitu. Yang habis di semua. Solok ya.
1: Solok ya itu dah. Tapi yang korban di bawah ya. Karena kan ada Solok atas, Solok bawah. Tanah atas, tanah datar, tanah bawah gitu. Ya, itu kena.
4: Dan jangan sampai terjadi korban banyak lah Bang.
1: Ada yang meninggal tapi nggak banyak. Cuma kerugian ini material banyak gitu.
4: Oh gitu. Mudah-mudahan lah jangan sampai korban. Kalau masalah material kan bisa dicari Bang.
1: Siap.
4: Iya kan? Kalau kurang material ini di Gunung Batur banyak pasir.
1: Baru
4: mau serius. Bataku pasir.
1: Baru mau serius.
4: Ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi.
1: Siap, oke.
4: Okay. Mengakibatkan kepikiran keluarganya.
1: Benar, gitu. Benar.
4: Ada okay. Istrinya ditinggalkan sama suaminya, tapi
1: benar. Akhirnya. Iya benar itu.
4: Iya kan. Kita mengevakuasi para janda-janda di situ.
1: Larinya kemana? Kita
4: kan ada sosialnya.
1: Iya benar.
4: Tapi ya diharapkan janganlah sampai seperti itu, sebab bingung banyak janda.
1: Ada nama lembaga khususnya itu.
4: Iya, tempatnya di tempatnya Wandi.
1: Bukan.
4: Dikhususkan di situ kan. Kan saya tahu di tempatnya di Jimbaran sana. Makanya mampir ke teman gua di situ. Aduh. Namanya Sierra Delta. Aduh. Bilang aja Pekak Sanggulan. Salam dari Pekak Sanggulan. Soto daging di depan lapangan.
1: Wih, kayak mau pantun ya. Soto daging di depan lapangan.
4: Iya, kayak gitu. Gimana tulisannya, Bang? Gimana tulisannya tuh, Bang?
1: Kamu enggak usah lah, enggak usah.
4: Eh, enggak bisa, guys. Enggak bisa pantunnya. Mohon maaf aja.
1: Siap, siap. Biasa almarhum itu sering pantunnya.
4: Siapa yang mantun-mantun saya?
1: Pak Abdul.
4: Enggak begitu kayak di Betawi, beda.
1: Pak Abdul ya. Di kalau di Melayu di Medan tuh sering kita pantun.
4: Cangcingnya babe kayak gitu.
1: Iya.
4: Ya udah almarhum ya.
1: Iya. Oke.
4: Ya nanti lagunya apa sih Bang? Jangan lupa.
1: Hello Adele. Enak ini bagus ah. Oke.
4: Kayak punya Renal Regina ya?
1: Bukan. Beda.
4: Hello.
1: Ya, bukan.
4: Baru ini. Apa rilis kayaknya enggak ya?
1: Enggak. Nanti coba kita dengerin sama-sama.
4: Oh ya nanti kita dengerin. Salamnya Bang buat Sandi ya. Sandi udah masuk belum kayaknya.
1: Chatting aja dia.
4: Pak Putu Benisio juga salamnya ya. Terus
1: tumben nyalem yang cowok-cowok sekarang biasa nggak mau.
4: Ya soalnya kan gini dia ngambul nih Bang, kalau tadi ini Bang ngambul nanti dia kecemburuan sosial Bang.
1: Benar.
4: Di situ.
1: Oke. Teh Dinda nggak disalamin udah.
4: Teh Dinda nggak usah disalamin.
1: Belum ke Bali ya soalnya.
4: Udah
1: ya.
4: Tak gedor lah bangun dia nih. Teteh bangun deh, Teteh bangun deh, ayo kita ke kebun Teteh. Buahnya buat semua deh ya, tanpa terkecuali deh.
1: Oke.
4: Semua salam berapu dah, terutama yang lagi gendut siaran. Ada pacar gue di studio.
1: Nggak ada, nggak ada. Udah, dia hari ini off kayaknya, nggak ketemu dari pagi.
4: Oh gitu. Kemana?
1: Nggak, kayaknya nggak masuk ya, nggak tahu Dharma. Yang ada Dharma aja.
4: Tapi saya intip kalau lagi dia siaran tuh.
1: Kan ada pagi.
4: Dia iya, saya senang kalau lagi dia siaran.
1: Ada dialog, energik dia kan banget. Sering dialog.
4: Iya, energik banget kalau lagi dialog. Apalagi di ininya, di apa namanya itu. Apa sih, jinglenya tuh, jinglenya.
1: Oh iya, suara-suara dia itu.
4: Unik-unik, antik. Ada Dharma nggak di situ ya?
1: Ada di zona ruangan itu.
4: Biarin aja, nggak usah panggil-panggil. Apa ini Dharma?
1: Oke, siap.
4: Awas lu ya. Oke, udah Bang, kelamaan Bang.
1: Siap.
4: Sangat thank you banget Bang.
1: Oke,
4: thank you so much.
1: Hati.
4: It's okay. The best, my friend.
1: Oke.
4: Bye-bye.
1: Baik, terima kasih Pekak Sanggulan yang ada di Tabanan ya. Yang ada di Bogor masih monitor. Masih lah ya.
2: Masih.
1: Kayaknya udah bisa belanja bolak-balik di minimarket depan ya.
2: Iya benar, udah belanja bolak-balik, masih aja.
1: Masih aja. Pekak Sanggulan lagi gitu.
2: Pekak Sanggulan. Monitoringnya sambil jalan mau ke minimarket ke depan gitu kan.
1: Iya.
2: Udah sampai dari berangkat sampai balik lagi masih Pekak Sanggulan gitu. Soto daging di depan lapangan.
1: Iya, itu kayak pantun aja.
2: Kayak pantun.
1: Benar. Teh Dinda gimana? Di sana sehat?
2: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Ini apa hujan ya? Kalau di Sumatera udah hujan terus loh.
2: Iya, di sini juga beberapa hari kemarin hujan, hari ini enggak, tapi dingin karena angin.
1: Ya. Berarti padi, udah sekarang udah nggak terlalu sering hujan kalau di Bogor. Sering kan? Namanya kota panas, hujan.
2: Siangnya pasti panas, tapi sore ke malam itu keseringan hujan sekarang.
1: Kalau di Bali masih belum.
2: Bulan berber kali ya?
1: Ya itu. Harusnya ya. Di Bali harusnya belum ada. Harusnya
2: berber ini kan udah musim hujan.
1: Kan prediksi BMKG sampai bulan apa? Bulan Desember ya?
2: Bulan Desember ya, bulan Desember udah mulai hujan katanya, seperti itu prediksinya. Tapi nggak tahu juga sih. Cuma ya gitu, kalau udah hujan, masalahnya nggak jauh-jauh dari banjir.
1: Bukannya genangan ya?
2: Iya, ada genangan, ada yang banjir gitu kan. Kalau enggak air ini, air ngumpul.
1: Biasanya ini orang Jakarta tuh. Ini apa? Air dari Bogor ya gitu.
2: Katanya begitu. Sepertinya Bogor enggak pernah ngirimin air gitu kan. Airnya jalan sendiri.
1: Jalan sendiri.
2: Okay. Air kan cari tempat yang lebih rendah. Jadi dia jalan sendiri turun gitu kan. Yeah.
1: Mau lagu ya, apa ya gitu. Teh Dinda mau lagu apa?
2: Lagunya sampai 2014 ya tadi ya batasnya ya. Si ini masuk nggak ya?
1: Siapa?
2: Si lagu-lagunya Coldplay.
1: Coldplay masuk nggak ya? Coba ya. Coldplay ada Atlas, Adventure of a Lifetime, Fun, Hold On, kemudian Magic, Miracle, Midnight, Try, apa lagi? Oh, A True Love, ada Up Up, kemudian ya, apa lagi ini?
2: Wish I Was Here, Wish I Was. Lagu 90-an True Love.
1: 90-an, enggak.
2: Enggak, yang Coldplay dia punya judul Scientist.
1: Ah, Santos di sini enggak coba. Bentar dulu. Scientist.
2: Atau kalau Scientist enggak ada, itu aja perfect.
1: Scientist could play. Oke, ini tahun berapa ini? Tahun lo kok enggak ada tahun 2000 ya? 2002. Oke.
2: Iya, could play yang Scientist memang 2000-an. Okay. Kalau yang perfect masuk nggak di 2004?
1: Coba ya. Bentar, perfect.

0: 2006. Ya, yeah, perfect.
1: Masuk juga kan?
0: Masuk. Mau yang mana? Aja. Perfect, oke. Okay.
1: Perfect.
0: Oke. Okay. Mau sapa-sapa dulu atau?
1: Iya, teteh udah ketawa. Teteh udah ketawa. Dari tadi udah dengerin ketawanya Bung Wandi, atau Abi Wandi, sama Bunda Rumah tadi, gitu. Ya ikutan ketawa sih. Kak Sanggulan juga bikin ketawa. Ada lagunya, temu.
0: Ada, tapi tadi saya salah putar Ed Sheeran. Kok nggak ada perfectnya?
1: Betul. Ed Sheeran, perfect emang betul. Emang Ed Sheeran ya?
0: Iya, bukan bukan you, ini.
1: You, huh? You.
0: Ini. Ha? Itu Ed Sheeran, perfect.
1: Iya, perfect.
0: Sudah Ed Sheeran aja. Ed Sheeran, oke. Siap.
1: Daripada nyari lagi, udah itu aja yang muncul.
0: Siap, oke.
1: Sama gue, my favorite song juga gak apa-apa.
0: Kenapa?
1: My favorite song juga sama.
0: Oh iya, bagus ini emang lagunya. Oke, siap.
1: Oke lah kalau gitu doa terbaik deh untuk Abi Wandi.
0: Udah agak mendingan. Udah bisa nyetir mobil berarti udah aman.
1: Syukurlah kalau begitu udah bisa nyetir berarti udah aman. Berarti, tapi besok kan libur.
0: Iya hari ini udah masuk kok.
1: Libur kan? Iya.
0: Oke.
1: Kalau gitu.
0: Siap.
1: Si kecil juga selalu sehat ya, semua tiga-tiga sehat ya.
0: Amin, sehat.
1: Tapi aku Kak Sanggulan, selamat malam. Juga Bang Wahsandi, ada Ibu Kartika, Ibu Resmi, Ibu Janura, juga Ibu Indi ya, Ibu Diawati ya, selamat malam juga. Next ke apa lagi? Pemangku, Pak Putu, Ligo Pinda. Seperti kenapa? Biasa nama-nama yang selalu disapa ini nggak pindah-pindah. yang punya Bengkulu Bang Aye.
0: Iya Bang Aye nggak pernah naik kayaknya.
1: Nggak pernah ada di mana-mana nggak tahu kemana ada apa. Di mana-mana nggak ada, bukan cuma di Denpasar aja, di mana-mana nggak ada. Mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
1: Aye. Tapi tiba-tiba muncul gitu, kalau dia udah suaranya muncul di satu tempat, ya alhamdulillah. Tapi ternyata udah lama ini nggak pernah dengar. Terakhir dengar dia di bulan Agustus. Agustus masih ada.
0: Ya, oke.
1: Okay. Nah, terus selamat malam juga untuk siapa yang punya NTT ya. Adiona di Kupang, Bung Kris di ini. Bung Kris di Sumba.
0: Oke.
1: Mas Prabu di Batam. Ada juga siapa lagi kah? Oh, Kakak Ratna Jingga di Sulawesi Utara juga ada siapa ya? Esther Gita dan Bung Kris di sana. Oke lah kalau gitu. Loh, yang di Tapanuli ya.
0: Tapanuli siapa?
1: Luhut. Ya di Tapanuli. Oke lah, selamat malam semuanya. Okay. Selamat beristirahat dan Abi Wandi dilanjut. Terima kasih banyak.
0: Bye. Baik, terima kasih Teh Dinda yang ada di Bogor ya. Kita akan langsung putarkan lagu ini Bu Indi nggak request Bu nanti bisa naik ya. Lagu Akon ya dengan Beautiful ini request dari Bang Luhut tadi ya. Kemudian Bunda Yoseli saya hadirkan Justin Timberlake dengan Can't Stop the Feeling. Dan Pekak Sanggulan ada Adele, Hello. Kemudian juga ya lagu terakhir di sesi kedua ada Ed Sheeran, judulnya Perfect ya. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam.

0: Puting beliung merupakan salah satu bencana alam yang kerap merugikan banyak orang. Bencana alam satu ini terjadi secara alami sehingga sulit untuk diprediksi. Puting beliung bisa menyerang semua daerah, baik desa atau kota. Untuk mengantisipasi berbagai macam dampak yang ditimbulkan, kita bisa mengenali tanda-tanda puting beliung melalui kondisi lingkungan.
1: Terjadi saat siang ataupun malam hari pada musim pancaroba. Awan putih menjulang tinggi, berbentuk seperti sayur kol. Udara mendadak berubah dari panas menjadi dingin. Awan berkembang, berubah menjadi gumpalan berwarna hitam.

0: Banyak di antara kita pendengar yang sangat suka mengkonsumsi makanan manis. Mengkonsumsi makanan manis merupakan kebiasaan yang buruk. Mengapa? Karena makanan manis bisa meningkatkan berat badan dengan cepat dan juga tidak sehat untuk organ-organ tubuh kita. Michael Pramoulakyo, seorang penulis terkenal dari buku Sugar Free, The Simple 21 Day Plan for Clear Skin, More Energy, and Healthy Weight Loss, menceritakan mengenai efek buruk yang terjadi ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Menurutnya, gula tidak memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, selain kalori yang bisa menambah energi. Namun, kebanyakan orang menyukai gula karena rasanya yang enak. Dan sebenarnya, mengkonsumsi sedikit gula tidak akan menimbulkan efek buruk. Jadi, ada 3 cara mudah untuk mengurangi konsumsi gula berlebih untuk Anda. Yang pertama, kita bisa mengganti minuman-minuman manis dengan minuman yang lebih sehat, yang tentu memiliki rasa. Seperti jus buah dan sayur tanpa gula yang penuh nutrisi dan vitamin. Hal ini bisa mengurangi keinginan kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang manis. Selain jus, kita juga bisa memilih teh herbal yang panas atau teh herbal hangat ketika kita ingin makanan dan minuman manis. Dan tentu saja, Anda tidak boleh menambahkan pemanis pada teh herbal tadi. Selain bisa mengurangi hasrat untuk mengkonsumsi makanan dan minuman manis, teh herbal juga baik untuk kesehatan kita. Dan yang paling penting, untuk bisa menstabilkan tubuh kita dan bisa mengurangi keinginan kita untuk makanan dan minuman yang manis adalah olahraga selama 20 menit per hari. Selain bisa mengurangi kalori, olahraga juga bisa membuat kita lebih segar dan berenergi dan bisa mengalihkan keinginan kita dari yang pengen makan manis dan minum manis ke kegiatan yang lebih bermanfaat untuk tubuh kita.
1: Dan pasar.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Dan pasar

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya.

0: Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang. Pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan. Pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Baru saja terbaring di tempat tidur lalu ingin buang air kecil di tengah malam. Kita pun kebingungan ingin melanjutkan tidur atau memenuhi kebutuhan buang air kecil. Mungkin kita mengalami hal tersebut sesekali saja, tetapi ada orang-orang yang mengalami setiap malam. Dan kondisi itu dinamakan nokturia. Jika Anda sering mengalami hal itu, Anda harus berhati-hati. Nokturia bisa memburuk seiring kita bertambah tua, terutama pada laki-laki. Menurut Good Housekeeping dan Net Doctor, nokturia disebabkan oleh banyak hal. Dan berikut adalah penyebab terjadinya nokturia. Pertama, mengkonsumsi obat yang bersifat diuretik yang membuat kita ingin buang air kecil terus-menerus. Dua, memiliki jam tubuh alami yang berbeda. Tiga, diabetes. Dan empat, minum terlalu banyak sebelum tidur. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah nokturia ini. Di antaranya, berhenti minum cairan terlalu banyak sebelum tidur, dan pastikan minum yang banyak pada siang hari saja. Memiliki catatan minum harian untuk melihat pola konsumsi air kita, ganti kopi dan teh dengan minuman tidak berkafein. Kafein memiliki efek diuretik, sehingga membuat kita ingin buang air lebih banyak. Namun jika cara-cara tadi tidak berhasil, maka cara terbaik adalah mengunjungi dokter. Tanya apakah nokturia merupakan tanda penyakit yang lebih parah atau tidak.
3: Dan pasar malam ini.
4: Masih di Senandung Malam, kita khusus ketawa ketiwi di sesi ketiga di Senandung Malam. Lagu-lagu manca yang sudah saya siapkan di sini. Untuk Robbie Williams ada Feel Bu, Bu Feel Bu. Oke, kita coba angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
5: Malam selamat. Bisa masuk sekarang ya?
4: kayaknya saya membaca ya, bau-bau aroma-aroma lengannya atau jari-jarinya keriting.
5: Gimana?
4: Saya bau aroma-aroma jari-jarinya keriting, jari Bu Janura.
5: Enggak, saya enggak keriting.
4: Oh, udah lurus berarti.
5: Kencang terus enggak keriting. Tapi sebenarnya itu aja. Begitu, tak tekan, enggak bisa jauh. Saya turun ya, yang lain saya dengar ya.
4: Oke.
5: Tak apa-apa ya, orang pecinta banyak. Apalagi Bang Wandi yang jadi penyiar itu semuanya. Ya, pokoknya gininya memang ada ruangan dua sana 222161 dengan WA-nya lagi satu itu semuanya pada kredit keras ibu. Iya. Ya, kengguang meneto.
4: Tapi bisa kok masuk sekarang di jam-jam sekarang.
5: Iya, sekarang nyatanya sudah bisa bicara kan nih. Ya gitu sih. karena sudah menjelang larut malam, sudah mau tutup ini ya.
4: Ya,
5: lagunya apa? Green Green Grace of Home, dia bisa. Foster Wagoner.
4: Ini tahun 2000 sampai 2015.
5: Kan berapanya ya lagunya itu ya?
4: Lagu manca. Kalau Green Green itu tahun 80-an kan?
5: 80-an rasanya ya.
4: Green Green Grace.
5: Kalau yang sama semuanya lagunya saya yang ada ini semuanya yang di atas sebelum 2000 semuanya itu. Apalagi Rod Stewart, Rod Stewart to Elvis Presley juga apa Eric Clapton juga Eric Richter juga ya.
4: Eric Clapton. Gitu. Eric Clapton.
5: Ya.
4: Erick Thohir bukannya menteri ya?
5: Enggak, Erick Painter gitu. Erick Painter.
4: Painter. Yang ada di sini tadi apa?
5: Yang ada siapa tuh?
4: Siapa tadi Bu sebut tadi? Penyanyinya.
5: Elvis Presley, Big Gis juga bisa.
4: Rod Stewart. Ada. Rod Stewart.
5: Rod Stewart ada?
4: Ada Roxette, ada Robbie Williams, ada Rod Stewart, She Makes Me Happy.
5: Apa-apa judulnya?
4: She Makes Me Happy. Oh itu enggak.
5: Must have been a love for shining or for love.
4: Rod Stewart ya. Apa judulnya? Maunya?
5: Kalau All for the Love ada. Call for Love.
4: Call for Love. Hah? Iya Bu.
5: Iya itulah call... sudah benar saya enggak bilang.
4: Call for love.
5: Ada?
4: Enggak.
5: Ya yang lainnya yang ada di sana aja enggak apa-apa. Biar enggak gini. Kasih deh.
4: Enggak ada.
5: Iya itulah yang tadi itu apa judulnya itu ya bisa.
4: Ada si She Makes Me Happy.
5: She Makes Happy ya bisa itu aja biar enggak gini.
4: Oke.
5: Mbak ini enggak naik tadi ya. Yang naik Bu Nayo saya Bu dengar tadi.
4: Bisa, enggak bisa naik.
5: Saya pertama kali sudah dengar Mbak Rahma tuh. Pertama kali saya dengar itu.
4: Terus Luhut.
5: Yang
4: pertama
5: di
4: Bogor, tadi.
5: Di Pak Luhut terus. Ya, Pak Luhut terus saya dengar tuh. Meter. Terus dengan Pak Kasanggul kan baru saya sudah dapat salam-salam dengan membicarakan tentang dial untuk di breaknya. Aduh ada aja. Soalnya monitor terus gini-gini. Kadang-kadang 14.358, 14.55. Paling sering saya 14.344 itu nonstop di sana. Tapi yang dibilang sama Pak Kasanggulan tadi 14.206 dia. Iya, mungkin bener. Nanti tak cari itu tadi. Dengan 202 juga, 204. Okay. Tak cari itu. Saya op radio sambil dengar radio sambil dengar break juga gitu kadang-kadang. Sampai kadang-kadang TV hidup juga semua.
4: Semua hidup.
5: Senang. Itu kadang-kadang semuanya, makanya yang mana manggil saya ya, Dara sama teh ini dulu ya biar dengar gitu saya dulu. Ya kalau malam enggak, kalau siang-siang waktu itu masih deh pas pada pengen TV break dengan api juga gitu.
4: Okay.
5: Gitu ya Kang Wang, kalau udah malam cukup dengan radio aja, dengan langsung dengan penyiar dengan Mbak Wandi itu aja.
4: Benar.
5: Ya. Yang lain sudah off dan mati tadi. Ada frekuensi berapa? 106,4 ya 105 di sini kan Denpasar 105,2 kan?
4: Iya benar.
5: Ya itu tadi saya yang gitu perempatnya dengan Cingaraja 99,7. Kalau di gininya saya 106,2 Cingaraja tembus.
4: Oke, siap.
5: Sudah matiin tuh dah op channel radio cuma dengan
4: dapat salam dari aja. Ini dapat salam dari Bu Indi.
5: Main ini nanti. Sudah tadi dapat ngomong-ngomong tadi lewat rapi tadi.
4: Oke, siap.
5: Mengadukan gini, senang dengan lagu ini diputar. Senang lagu ini, senang sama-sama senang dengan lagu. Iya, tak bisa naik. Saya berturut biar dia naik sekarang ya.
4: Oke, siap.
5: Okay. Ya, nah sama salam semua-semuanya yang masih monitor RRI Pasar dan Pasar, oke ya.
4: Siap.
5: Makasih Bang Wandi.
4: Ingat
5: ya, salam
4: hati.
5: Buat keluarga ya.
4: Oke, baik.
5: Salam sehat selalu.
4: Amin.
5: Makasih.
4: Oke. Okay, bye. Baik, terima kasih Bu Janura. Kita ke pesawat telepon. Halo.
6: Halo. Senandung malam ketawa ke TV. Baru selupa leh.
4: Diketawai Bang Dharma loh, diketawai Bang Dharma. Ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Kiu-kiu.
6: Ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berulang-ulang kali.
4: Kiu-kiu.
6: Betul. Aduh, Wandi.
4: Iya.
6: Sampai lobet hati masuk di Prosatu dan Pasar.
4: Kenapa? Susah banget. Masa sih? Tumben.
6: Benar. Itu dari tadi saya kejar-kejar. Aduh, ini sibuk, pada sibuk semua ini. Ah, setelah sibuk sudah lagu, kita balik Prosatu Jakarta. Nanti sudah itu balik lagi ke Denpasar ya. Ternyata tergabung ya.
4: Iya, syukurlah, alhamdulillah.
6: Yep. Lagu tahun berapa, Bang Wandi?
4: Tahun 2000 sampai 2015.
6: Manca Indonesia.
4: Manca.
6: Manca. Tunggu 2015. Katy Perry, Roar, boleh?
4: Ada tadi kayaknya. Ntar. Katy Perry. Okay, ada.
6: Mantap. Hmm. Okay, tentunya. Pertama-tama Wandi yang tugas ya. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam sehat selalu, salam untuk keluarga. Bang Dharma ada di dekat situ ya?
4: Nah, barusan dia pulang, ancir absen. Pulang.
6: Oh, si absen hati. Hadijah ya, Hadijah buat Bang Dharma.
4: Hati-hati di jalan.
6: Nah, ya no, itu no, singkatannya Hadijah, jangan bilang nama orang, itu hati-hati di jalan.
4: Atau titik ya. DJ ya?
6: Bukan titik DJ ya. Oke. Coba bercanda. Mungkin ada yang di WhatsApp lagi antri. Yang di WhatsApp siapa nih yang lagi nunggu?
4: Enggak ada. Udah keriting ini.
6: Kirain Pak Widi Made. Biasanya Pak Widi.
4: Oh iya, tadi ini Pak Widi miss call, cuma enggak masuk lagi nih. Pak Widi.
6: Cuma miss call doang.
4: Oh, iya enggak dapat masuk. Gitu.
6: Gabung dong Pak Widi, jangan cuma miss call doang. Ini nanti gabung sebentar. Ada Pak Widi Made, paling
4: tadi setengah udah. 10 ternyata, setengah 10-nya Bali.
6: Ibu Farida pernah pen keberapa ini?
4: Nah, Ibu Farida enggak masuk hari ini.
6: Kecapean mungkin.
4: Bisa
6: kecapean
4: jadi. Tadi ya. Saya udah absen. Bu Farida hari ini masuk. Absen guru gitu.
6: Ibu Farida sudah ketiduran, kecapean, seharian kerja tentunya ya. Namanya Ibu Farida itu kan pelaku UMKM.
4: Benar. Iya,
6: mantap orangnya itu. Terus ada Ibu Janura, Ibu Indi, Ibu Ani, Ibu Yuni, Ibu Kartika. Yang barusan turun tadi Ibu siapa?
4: Tadi Ibu Janura.
6: Oh ya Ibu Janura, ya, yang pasti Ibu Janura ya. Salam sehat tentunya. Oh,
4: Bung Menijo ada salam nih dari Bu Indi.
6: Ya yang pasti dong, Ibu ini tetap disapa nih, Ibu ini itu sudah, itu kalau Ibu ini Ibu Janura sudah harga mati itu. Yeah. Pasti disapa.
4: dua sisi mata uang Ibu Janura.
6: Nah, terus ada Bunda Yoseli juga ya, Bunda Yoseli. Bunda Yoseli di mana posisinya?
4: Masih di Jakarta katanya. Di
6: Jakarta ya. Ada juga Ibu Merpati, terus ada
4: Merpati.
6: Yang Ibu Resmi ya di mana, di Singaraja Ibu Resmi ya. Terus ada Ibu Tiara di Kendari, Bung Leman di Lampung. Bung Leman juga sering masuk Denpasar kalau setahu saya. Bung Leman di Lampung, Pak Andi di Batam. Terus ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Rani juga di Ternate, ada Sari Banjarmasin, ada Ken Arok juga, Ibu Fatmawati di Manado, siapa lagi ya? Ica di Bone dan seluruh fans aja yang lagi antrian di belakang juga kan. Tetap dapat salam. Oke Mas Wandi, makasih.
4: Siap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Oke, baik. Baik, terima kasih Bung Benijo ya. Ini satu penelpon lagi untuk yang mau bergabung, boleh silakan bergabung. Ada 1, 2, 3 lagu ya yang saya sudah siapin. Buat Bu Janura ada Rod Stewart ya, si Make Me Happy. Kemudian juga ada Katy Perry, Rawr, untuk Bu Menijo. Dan Bu Indi ada Robbie Williams ya, Feel ya. Oke, kita ke lagu saja ya. Sepertinya kita cukupin dulu ya. yang request. Dari Rostiut, saya hadirkan buat Anda dan buat Bu Janura yang request juga ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan pasar

Sejarah panjang para pejuang kemerdekaan yang membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajah tentu bukanlah sebuah hal yang dianggap remeh. Keringat, tenaga hingga nyawa dipertaruhkan demi yang namanya sebuah kemerdekaan. Namun perlu kita ketahui, sebagai generasi saat ini, tentu tidak bisa duduk santai menikmati hasil dari para pejuang. Momen kemerdekaan menjadi salah satu momen yang membuat seluruh masyarakat Indonesia bersatu. Dari ujung timur hingga barat Indonesia, semua dengan lantang mengucapkan, "Aku Indonesia." Dari sini dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah salah satu momen terbaik untuk menghilangkan perselisihan dan membangun persatuan satu sama lain. Makna sejati kemerdekaan Indonesia salah satunya adalah adanya rasa saling menghormati dan menghargai, baik itu terhadap sesama masyarakat Indonesia ataupun dunia, dan yang utama yaitu para pahlawan yang sangat berjasa bagi kemerdekaan Indonesia. Terlepas dari berbagai permasalahan yang melanda bangsa ini, kita sebagai masyarakat Indonesia harus yakin bahwa Indonesia adalah masyarakat yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Di momen kemerdekaan Indonesia inilah, ego pribadi harus dibuang jauh-jauh. Kita berdiri di tanah yang sama, tanah Indonesia.

0: Setiap tanggal 12 Rabiul Awal, umat Islam di seluruh dunia memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Maulid berasal dari bahasa Arab yang berarti hari kelahiran. Di Indonesia, peringatan Maulid Nabi tidak hanya berisi doa dan pengajian, tetapi juga diwarnai dengan tradisi budaya seperti pembacaan solawat, sirah Nabi hingga berbagi santunan. Makna Maulid Nabi bukan sekedar seremonial. Ia menjadi momen memperkuat cinta kepada Rasulullah, meneladani akhlak beliau yang penuh kasih, jujur, sabar, dan adil. Selain itu, Maulid Nabi juga menjadi ajang syiar Islam dan perekat ukhuwah di tengah masyarakat. Mari jadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum refleksi diri, memperkokoh iman serta menghidupkan rasa syukur atas hadirnya Rasulullah sebagai rahmat bagi semesta alam.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tramotif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.
2: Dan pasar.

Masih dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Ada banyak yang sudah bergabung tadi ya. Ada Bu Indi, kemudian juga ada Bung Benijo, Bu Janura. Tadi juga sempat Bu Ani ya yang coba untuk monitor ya. Karena gak bisa naik ya karena lagi batuk ya. Mudah-mudahan sehat untuk Bu Ani. Kemudian juga ada Bu Janura, Teh Dinda, Pak Sanggulan, Bunda Yoselin, Bang Luhut ya. Kemudian Bu Jingga, Bu Rana Jingga, Mas Andi, Kak Rahma, Bu Diawati ya. Pak Sanggulan udah ya. Oke. Pak Widi gak masuk juga malam hari ini ya. Ya mudah-mudahan bahagia ya. Mudah-mudahan ya memang sedikit keriting lah ya, tapi ya aman lah ya. Oke. Dan untuk seluruh warga yang ada di grup pendengar Ketawa KTV Persatu Denpasar ya, buat Bang Wandi hati-hati pulang, salam sehat buat keluarga. Oke Bu Janura. Sepertinya kita harus pamit ya. Kita akan ketemu di lain waktu. Oh, kayaknya ketemunya hari Minggu ini ya dengan saya kembali. Kalau besok itu ada siapa? Oke. Besok akan ditemani Lili di jam 5 pagi. Jadi untuk Anda jangan pernah ganti channel. Jangan pernah melupakan Ketawa KTV Pro 1 dan Pasar Was. Saya dan Pak Wayan pamit. Kita istirahat ya. Dan jangan lupa gerbang, pintu gerbang, kemudian juga ada jendela itu dipastikan terkunci ya. Dan biar tidak memancing orang ya untuk berbuat yang tidak kita inginkan, oke? Tanggal 2 Oktober 2026 hari Jumat ya. Sampai jumpa lain waktu dan tetap sehat selalu.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, Om Swastiastu, selamat pagi para pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya, karena akhirnya di pagi hari ini saya, Lili Lintang, kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini sampai nanti pukul 10 pagi pendengar ya. Dan di hari ini tentunya akan kami hadirkan untuk Anda beragam program acara dan juga ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di akhir pekan ini ya. Akhirnya gitu ya, kita bertemu lagi dengan akhir pekan di hari Sabtu ini ya. Semoga semua bisa menikmati hari ini dengan baik dan semoga pagi ini sudah diawali dengan kebahagiaan gitu ya, dengan banyak keberkahan juga, dan semoga semuanya semangat untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini, dan semoga hari ini juga bisa cerah ya mataharinya, supaya hari-harinya juga bisa jadi lebih semangat nih pendengar. Dan nanti juga pada pukul 5.30 pendengar akan kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Hindu, yang mana nanti akan menyampaikan soal bekerja sesuai tata susila Hindu yang akan disampaikan oleh penyuluh Ade Melia. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk di

0: deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Desa Penglipuran kerap menjadi bahan pembicaraan setelah dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Tapi tahukah Anda bahwa desa yang terletak di Kabupaten Bangli, Bali ini memiliki aturan adat yang unik, di mana desa ini melarang keras laki-laki untuk berpoligami. Mereka yang melanggar aturan adat akan diasingkan di Karang Memadu yang ada di sebelah selatan pemukiman penduduk. Pelaku akan diberikan sanksi sosial, salah satunya tidak boleh bergabung melaksanakan upacara adat dengan masyarakat. Aturan adat ini ada karena masyarakat Penglipuran sangat menghormati perempuan sejak zaman leluhur atau dres bakuna. Laki-laki dididik untuk setia pada satu pasangan untuk menghindari potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena tidak terjaminnya kesejahteraan istri-istri yang dipoligami.

Ya, pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Hindu yang akan membahas mengenai bekerja sesuai tata susila Hindu yang akan disampaikan oleh penyuluh Ade Meila.

swastiastu. Om Anubhadra Kurtowo Wiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan saya, Ade Meila, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi atau bahasan, yaitu bekerja sesuai tata susila Hindu. Nah, artinya di sini apa yang dikatakan bekerja, kemudian bagaimana yang dikatakan bekerja yang sesuai dengan tata susila Hindu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tercipta dapat terhindar dari hukum karma atau kerja. Nah, semua ciptaan bergerak yang juga bekerja menurut hukum yang telah ditentukan baginya. Jadi, tetapi di antara makhluk hidup yang lahir sebagai makhluk ciptaannya, manusialah yang terbaik. Nah, karena manusia itu memiliki pikiran, atau dalam agama Hindu dikenal dengan manusia memiliki idep, yaitu pikiran, di mana manusia bisa memilah dan memilih pekerjaan mana yang baik, mana yang tidak sesuai dengan tata susila Hindu. Nah, hanya ada dua pilihan, yaitu bekerja yang baik, yaitu subha karma, atau bekerja yang buruk, yaitu asubha karma. Nah, ini juga tertuang dalam kitab Sarasamuscaya sloka 2. Jadi dikatakan dalam kitab Sarasamuscaya sloka 2, bagaimana kita harus memilih dan memilah pekerjaan yang baik sesuai dengan tata susila Hindu yang bekerja, yaitu tentunya pekerjaan yang baik dan bijak, yaitu pekerjaan subha karma. Nah, tidak mungkin memilih barang sesaat pun untuk tidak bekerja. Jadi kita hidup ini pasti selalu bekerja, setiap saat akan selalu bekerja. Dalam Bhagavad Gita Adiaya 3 sloka 3 juga dijelaskan, nahi kasciti kesama api jatu tistati akar makrit karyate hi afasah karma sarwah prakirti jair gunai. Nah, artinya sebab siapapun tidak akan dapat tinggal diam meskipun sekejap mata tanpa melakukan pekerjaan. Jadi setiap-tiap orang digerakkan oleh dorongan alamnya dengan tidak berdaya apa-apa lagi. Jadi orang yang hidup pasti orang yang bekerja. Jadi setiap saat orang yang hidup selama masih bernafas itu pasti akan selalu bekerja. Nah, seseorang mungkin saja mengingkari Tuhan tetapi tidak mungkin mengingkari dari ajaran karmanya. Nah, artinya konkretnya di sini seseorang tidak mungkin tidak beraktivitas. Jadi tidak mungkin ada seseorang yang tidak beraktivitas, melakukan aktivitas apapun dalam kehidupannya. Nah, hidup pun tidak akan eksis bila kita mengingkari kerja. Jadi tidak akan bermanfaat ketika kita tidak bekerja. Jadi sebagai hukum, ia bersifat mutlak dan juga bersifat universal yang mengatur semua ciptaannya. Nah, dalam Empu Kanwa tampaknya merasa berkewajiban pula untuk mengamatkan kepada pembaca, di mana dalam Kekawin Arjuna Wiwaha, yaitu bagaimana manusia itu melakoni kehidupan menurut ajaran karma. Jadi seperti yang disebutkan dalam Kekawin Arjuna Wiwaha, yaitu siapa kari tan nemu hayu masadana sarwa hayu nyata katmuaning hale masadana sarwa hale. Kemudian dikatakan juga, tewas asihu mananga saya pura kerte tape tinu sake harpan kasida make darsana sadu suta, yang artinya siapakah yang tidak dapat kerahayuan atau tidak mendapat kerahayuan bila telah bersadana segala yang bajik.
pasti mendapat celaka. Ia yang bersadanakan segala yang buruk. Jadi bahaya bila mengasingkan ajaran karma yang purba ini. Lalu apa yang patut dianut? Segala harapan akan berhasil bila meniru atau melakukan tapa brata, kemudian begitu kata Sang Arjuna. Begitu pula pentingnya kerja dalam agama Hindu, sehingga kita yakin bahwa dengan kerja kita dapat menemukan kerahayuan yang juga merupakan tujuan dari agama Hindu kita, yaitu moksata menjagarita yaitu dharma. Jadi kesejahteraan di dunia merupakan hal yang perlu dicapai dengan bekerja, tentunya berlandaskan dharma dan juga tata susila Hindu yang ada. Nah, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dalam agama Hindu dikenal dalam istilah atau ada istilah Trikaya Parisude. Nah, sebagai dasar dari tata susila Hindu kita tentunya, di mana Trikaya Parisude yang diartikan sebagai tiga bagian yang harus disucikan atau tiga bagian yang harus kita kendalikan. Di mana ada Kayika Parisude, perbuatan yang disucikan, kemudian Wacika Parisude yaitu perkataan yang disucikan, dan yang terakhir Manacika Parisude yaitu pikiran yang harus disucikan pula. Nah, Trikaya Parisude adalah tiga bagian perbuatan suci yang mempengaruhi keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Jadi, ketiga perbuatan yang dimaksud adalah berpikir yang baik tentunya, manacika, kemudian berkata, berkomunikasi yang baik, yang benar, wacika, dan berlaksana atau berbuat yang baik, yaitu kayika. Nah, Trikaya Parisude merupakan tiga perbuatan yang harus kita selalu kendalikan, selalu kita sucikan anggapannya. Bagaimana kita mau, ketika kita mau berpikir, mau berkata, berbuat, kita harus terlebih dahulu mikirkan bagaimana sebab, kemudian akibat dari perbuatan, pikiran, dan perkataan kita terhadap orang lain ataupun sesamanya. Nah, di sini manacika yaitu berpikir yang benar, baik, dan suci sesuai dengan dharma. Di mana di antara Trikaya Parisude, nah, pikiranlah yang sangat memegang peran penting. Di mana dalam Dasendriya dikatakan pikiran merupakan rajendriya dari jadi pikiran adalah rajanya dari semua indria. Kenapa demikian? Karena pikiranlah yang mengatur bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berucap. Maka dari pikiranlah yang pusatnya atau menentukan bagaimana kita memilah yang baik, yang benar, sesuai dengan dharma. Nah, apa yang dikatakan dan apa yang kita lakukan, semuanya tentu berasal dari pikiran. Jadi pikiran menjadi sumber segala apa yang dilakukan orang, dan oleh karena itu, apabila pikiran itu baik, maka segala perbuatan baik pula. Nah, ajaran agama senantiasa memberikan nasihat agar supaya kita dapat mengendalikan pikiran. Jadi namun dewasanya pengendalian pikiran itu tidaklah mudah, tidaklah semudah kita mengucapkan. Sebab pikiran itu cepat sekali tidak fokus. Intinya ketika kita fokus dengan satu hal, pikiran dengan gampangnya akan beralih atau tidak fokus. Jadi suka bertamasya kesana kemari. Jadi pikiran itu biasanya bertamasya kesana kemari, jadi berjalan mengikuti alur. Nah, dalam Sara Samuscaya sloka 81 dikatakan keadaan pikiran itulah demikian, tidak berketentuan jalan-jalan, banyak yang dicita-citakan, terkadang berkeinginan, terkadang penuh kesangsian, demikianlah kenyataannya. Jika ada orang dapat mengendalikan, pastinya orang itu mendapatkan kebahagiaan, baik sekarang maupun di dunia lainnya.
Jadi pikiran itu sangat-sangat beragam ya. Bisa terkadang kita memiliki keinginan itu berasal juga dari pikiran, kemudian rasa curiga, rasa sayang itu semua dari pikiran awalnya. Jadi semua yang ada itu bersumber dari pikiran kita. Jadi dengan kemauan yang tetap dan usaha yang terus dan juga pelatihan bagaimana kita berkonsentrasi mengatur pikiran itu dan juga mengendalikan pikiran kita, demikianlah pula pengendalian diri bersumber pada pengendalian pikiran. Karena alam pikiranlah asalnya dari indria itu. Nah, kemudian ada wacike. Jadi wacike parisude yang berarti berkata yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Dharma. Berkata itu merupakan alat yang sangat penting dalam kita menyampaikan isi hati kepada orang lain, kepada sesama dengan cara berkomunikasi. Jadi berkomunikasi adalah bagaimana kita menyampaikan pesan antara komunikan dan komunikator. Jadi penyampaian pesannya juga harus yang sesuai. Kemudian berkat dalam penyampaian pesan dalam isi hati kita tentu akan bertutur kata. Jadi bertutur kata yang baik itu harus yang seperti apa. Nah, dari kata-kata itu dapat menduga atau mengetahui isi hati seseorang, dan dengan kata-kata kita dapat bermacam-macam pengetahuan. Dan juga dengan kata-kata orang memberikan hiburan, ataupun dengan kata-kata pula orang dapat menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Jadi dikatakan para pendahulu kita atau orang-orang tua kita mengatakan, mulutmu harimaumu. Jadi apapun yang dikatakan kita atau ucapan kita itu sangat menentukan. Dikatakan dalam Niti Sastra Adiaya 5 Sloka 3, wasita nimitante manemu laksmi, wasita nimitante manemu duka, wasita nimitante pati kepangguh, wasita nimitante manemu mitre. Jadi karena perkataan engkau akan mendapat kebahagiaan, karena perkataan engkau akan menemui kesusahan, karena perkataan engkau akan menemui ajal, dan karena perkataan engkau akan mendapat sahabat. Nah, jadi perkataan, bagaimana kita berucap, bagaimana kita bertutur kata kepada orang lain, kepada sesama, itu sangat-sangat menentukan bagaimana kehidupan kita. Apakah kita akan bahagia ataupun sebaliknya akan sengsara, bahkan banyak memiliki musuh, atau sebaliknya banyak memiliki sahabat, memiliki teman. Itu tergantung bagaimana kita bertutur kata dan memperlakukan seseorang. Jadi ada istilah dalam agama Hindu, kita mengenal tatwamasi. Jadi dikatakan aku adalah kamu. Tatwamasi mengajarkan ajaran di mana bagaimana kita memperlakukan seseorang selayaknya kita ingin diperlakukan. Nah, jadi itu ajaran tatwamasi ada juga di dalam agama Hindu kita. Kemudian yang ketiga yaitu kaike. Setiap orang dalam hayatnya selalu dan selalu akan berbuat sesuatu. Nah, hidup adalah untuk berbuat. Tanpa berbuat sesuatu di dunia ini tentu akan sia-sia. Dengan berbuat kita akan dapat sesuatu karma. Baik itu perbuatan baik, tentu akan mendapat karma yang baik pula. Dan jika kita melakukan perbuatan yang buruk, tentu kita akan menuai perbuatan atau hasil dari perbuatan buruk kita. Nah, yang akan menentukan kehidupan kita pada masa yang akan datang, jadi perbuatanlah yang akan menentukan kehidupan kita. Karena kita mengharapkan hidup lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Jadi haruslah pada waktu sekarang kita segera berbuat yang baik dan benar. Kemudian tidak menyakiti orang lain, sesama. Sebab hanya perbuatan yang demikianlah mengantarkan kepada keselamatan yang kita tuju, yang kita inginkan. Nah, dikatakan dalam Bhagavad Gita Sloka 3 Adiaya 8, secara tegas
mengajarkan bahwa hidup adalah untuk bekerja. Lakukanlah pekerjaan yang diberikan kepadamu, karena melakukan perbuatan itu lebih baik sifatnya daripada tidak melakukan apa-apa. Sebagai juga, untuk memelihara badanmu tidak akan mungkin jika engkau tidak bekerja. Jadi, hidup adalah untuk bekerja. Orang hidup pasti akan bekerja dan pasti akan berbuat. Nah, kerja yang sesuai dengan tata susila Hindu. Jadi, kerja yang seperti apa? Yang pertama, manacika, di mana ada ide-ide inovatif. Jadi, pikiran pada diri seseorang terus bekerja sepanjang hayat dan jantung. Jadi, tidak akan pernah berhenti. Seseorang berpikir berarti ia berupaya mencegah atau memecahkan masalah dan tantangan yang sedang dan yang akan dihadapi secara rasional dan juga penuh pertimbangan. Jadi seseorang berpikir berarti pula sedang berkreatif atau berkreasi untuk memecahkan masalah dan tantangan hidup. Jadi kreativitas yang diupayakan seseorang merupakan sumber munculnya pembaharuan, yaitu ataupun dikatakan inovatif. Nah, kemampuan berinovasi pada era erat sekali hubungannya dengan kemampuan manusia untuk adaptif atau beradaptasi dengan lingkungannya dalam kehidupannya yang cenderung terjadi sangat cepat dan sulit sekali untuk kita tebak. Jadi demikian upaya yang menimbulkan kualitas berpikir manusia berarti meningkatkan mutu kemampuan rasional, kreativitas, dan juga inovasi dari diri manusia itu sendiri. Nah, supaya kita mampu berpikir dengan ide-ide yang inovatif, maka pikiran merupakan sumber yang utama. Jadi oleh sebab itu, dalam sumbernya ia yang menggerakkan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Oleh karena itu, pikiranlah yang menjadi kendali utama. Jadi pikiran yang mengendalikan semuanya. Nah, dalam kerja inovatif sangatlah diperlukan agar tidak menimbulkan kejenuhan dan keterasingan. Jadi ide yang inovatif itu muncul hendaknya berpikir yang benar dan suci, seperti menjaga iri hati akan milik atau keberuntungan dari orang lain, kemudian menjaga amarah atau rasa benci kita kepada semua makhluk itu, kemudian kita tidak mengingkari akan kebenaran dari hukum karma pala. Jadi di dalam usaha untuk memunculkan ide yang inovatif sebelum memulai pekerjaan apapun, hendaknya memperhitungkan baik buruknya dengan teliti, karena pekerjaan dilakukan dengan buru-buru akan membawa pahala yang pahit ketika kita menjalani hidup. Jadi ketika kita akan berpikir dengan inovatif, dengan inovasi, dengan kreasi, kita harus memikirkan baik buruknya, kemudian apa dampak dan efek dari yang kita lakukan. Jadi harus dipikirkan dengan matang-matang. Kemudian ada wacike. Nah, bagaimana dasar-dasar dari tata susila itu? Jadi tata wacana atau komunikasi ketika kita dalam bekerja yang bagaimana? Nah, dikatakan komunikasi yang baik dan efektif dengan nuansa manusiawi, maka kita perlu berhati-hati dalam komunikasi. Nah, seperti orang Bali bilang, ngontelang layah tanpa tulang. Jadi kita bertutur kata itu menggunakan lidah yang tidak ada tulangnya. Jadi maka dari itu kita harus dapat mengendalikan diri pada saat kita berkomunikasi dengan seseorang atau dengan lawan kita berkomunikasi. Jadi kesadaran akan diri dan ketenangan hati adalah faktor yang penting dan juga benar pada waktu kita berkomunikasi. Nah, terlebih halnya ketika kita berkomunikasi adalah hal yang sangat penting. Jadi kata-kata dalam berkomunikasi mempunyai kekuatan yang luar biasa, meresap ke dalam diri kita, kemudian dapat
dapat pula menyejukkan atau menyakiti hati ketika kita salah berucap. Nah, maka perkataan yang mengandung maksud jahat tidak beda dengan anak panah. Jadi di setiap ketika kita melepaskan anak panah itu, setiap orang ditempuhnya merasa sakit. Jadi berkata itu meresap ke dalam hati kita. Jadi ketika kita berbicara yang tidak sesuai atau menyakiti perasaan orang lain, maka perkataan kita akan dibawa atau dirasakan oleh orang lain itu. Jadi akan munculnya sikap sakit hati dan lain sebagainya. Jadi seperti yang dikatakan wasite nimitante manemu manemu mitra. Jadi dengan berkata kita bisa mendapatkan teman, ataupun dengan perkataan kita bisa mendapatkan atau memiliki musuh. Nah, jadi dalam berkomunikasi supaya kita berhati-hati dalam ketika kita berucap. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana kita berbuat, yaitu kaike. Nah, life skillnya kita atau percakapan dan keterampilan kita. Nah, dikatakan kaike merupakan potensi yang dimiliki oleh manusia yang erat hubungannya dengan seseorang untuk mewujudkan secara nyata atau secara teknis apa yang dipikirkan dan diucapkan dalam organisasi, dalam kehidupannya. Jadi meningkatkan kemampuan teknis berarti meningkatkan keterampilan sebagai manusia untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang sesuai dengan fungsi masing-masing dalam organisasi. Jadi meningkatkan kualitas kaike atau perbuatan kita sama halnya dengan meningkatkan life skill kita, kecakapan dan keterampilan kita dalam bekerja. Jadi kaike itu pada diri seseorang sesuai dengan bidangnya masing-masing itu sangat menentukan bagaimana kelangsungan hidup kita di dunia ini sebagai manusia yang tidak terlepas dari bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, demikian tadi perbincangan kita tentang berbicara sebagai bekerja sebagai tata susila Hindu atau sesuai dengan tata susila Hindu. Jadi kaike, wacike, manacike harus selalu dikendalikan. Nah, karena keterbatasan waktu, saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Orang yang rajin, setiap saat merupakan saat yang menguntungkan. Ia tahu kapan melakukan apa. Bila manusia merasa dirinya mampu, maka ia akan menemukan jalan keluar. Dalam bidang apapun, ia akan dapat mencapai sesuatu. Mari hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

sedikit perhatiakseu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.

0: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
1: Pernahkah Anda sebagai perempuan mendapat komentar?
2: Cantik, rapi banget nih. Mau kemana?
1: Atau dipanggil dengan siulan oleh laki-laki yang tidak dikenal saat berjalan. Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Catcalling merupakan siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual yang terjadi di ruang publik. Catcalling dapat dialami oleh siapa saja, baik itu laki-laki atau perempuan. Tapi korban terbanyak adalah perempuan. Di Indonesia, masih banyak yang menganggap catcalling adalah hal yang lazim. Padahal, catcalling merupakan pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan verbal atau kekerasan psikis yang harus diwaspadai.

0: Ya, mendengar satu buah lagu dari Sandi Sandoro yang berjudul Anak Jalanan. Kalau dengar Anak Jalanan, seperti teringat dengan salah satu sinetron yang pernah viral pada masanya ya. Mungkin anak-anak Gen Z ini juga udah pada tahu kalau ada sinetron Anak Jalanan yang memang sempat ramai dan digandrungi oleh para masyarakat pendengar ya. Tapi kali ini adalah sebuah lagu ya, agak berbeda ya. Dan pendengar, untuk mengawali informasi kita di pagi hari ini ya, ini ada satu informasi mengenai perubahan susunan kabinet ya di Kementerian Presiden Prabowo Subianto. Dan perubahan susunan kabinet ini memang sebenarnya menjadi salah satu langkah penting ya dalam perjalanan pemerintahan. Dan Presiden Prabowo Subianto ini melakukan langkah yaitu mereshuffle terhadap sejumlah posisi menteri. Dan pergantian ini menarik ya untuk dicermati karena berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab para pejabat baru serta juga kelanjutan program-program dari pemerintah nantinya. Dan salah satu yang di-reshuffle pendengar ini adalah Kapolri atau posisi Kapolri baru ya. Dan untuk saat ini Kapolri baru yang dilantik ini adalah Suyudi Aryo Seto yang menggantikan Kapolri sebelumnya yaitu Listio Sigit ya. Dan pelantikan Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto ini digelar pada Kamis di 1 Oktober 2026 kemarin. Dan dari rapat paripurna DPR ini juga memang digelar setelah Komisi 3 DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi Aryo yang mana ini berlangsung sekitar 30 menit. Dan uji kelayakan itu pendengar menyetujui nama Suyudi ini sebagai calon tunggal ya. Karena memang ada pekerjaan besar nih bagi Kapolri baru dan juga menegaskan pergantian pucuk pimpinan di Polri ini sebenarnya tidak hanya menjadi solusi untuk membereskan permasalahan yang ada tapi juga berbagai persoalan mendasar yang belum dibenahi. Dan pendengar pergantian Kapolri ini bisa jadi menjadi angin segar juga gitu ya. Dan membuat masyarakat juga bertanya-tanya kira-kira bagaimana nanti kinerja ke depannya gitu ya. Dan dalam uji kelayakan, Suyudi sendiri ini menyampaikan kalau tema yang diangkat dalam uji kelayakan ini adalah polisi bersama masyarakat ya. Sebagai doktrin kepemimpinan dan transformasi menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian. Dan pendengar kalau mungkin bagi Anda masih belum tahu sebenarnya bagaimana sih perjalanan karir dari Jenderal Polisi Suyudi Aryo. Jadi Jenderal Polisi Suyudi Aryo ini adalah lulusan Akademi Kepolisian ya di angkatan 1994 dan sempat menempuh studi juga di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada 2003 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri pada 2018. Dan pernah juga mengemban sejumlah posisi strategis ya, baik di tingkat kepolisian daerah maupun markas besar Polri. Dan pernah menjabat sebagai Kanit 2 Resmo Polda Metro Jaya, Kapolsek Metro Pasar Minggu, serta juga Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dan karirnya juga berlanjut menjadi pemimpin unit Jatanras Polda Metro Jaya. Suyudi juga pernah dipercaya ya sebagai Kapolsek Metro Tanah Abang dan juga memimpin sejumlah kepolisian resor diantaranya adalah Polres Majalengka, Polres Bogor dan juga Polres Metro Jakarta Pusat. Dan puncak penugasan Suyudi Aryo ini sebelum dilantik menjadi Kapolri yang baru ini adalah menjabat sebagai pimpinan Badan Narkotika Nasional atau BNN ya. Jadi kita nantikan pendengar dari reshuffle ini dengan Kapolri yang baru ya, kita harapannya semoga bisa menjabat lebih baik lagi gitu ya, mempertahankan apa yang sudah baik dan juga bisa memberikan solusi atau bisa memperbaiki hal-hal atau mungkin permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan. Dan masih ada menteri-menteri lainnya yang di-reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto, pendengar, dan ada juga yang baru dilantik gitu ya. Nanti akan Lili sampaikan lagi informasinya untuk Anda, pendengar, dan nanti juga akan kami sampaikan informasi seputar prediksi cuaca ya bersama dengan BMKG. Tapi kita jeda dulu setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Dari mana pagi-pagi ini Mak Cik Joya?
2: Nih ha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
2: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ke? Jadi, macam mana telur saya ni Kak Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Bali punya ragam jenis buah lokal yang sangat enak untuk dikonsumsi dan dijadikan oleh-oleh. Salah satunya adalah buah salak. Saat ini telah ditemukan 16 varian jenis salak di Provinsi Bali. Belasan jenis salak ini dibedakan dari aroma, rasa, daging buah, kulit buah, dan fisik pohon. Dari segi aroma, ada aroma khas dari jenis salak nanas, salak nangka, salak gondok, dan salak cengkeh. Sedangkan, menurut tekstur dan warna dagingnya, ada tampilan khas dari salak merah, salak boni, dan salak injin. Kemudian, dari bentuk pohonnya, akan terlihat khas dari salak beringin yang lebih pendek dan salak muani atau laki-laki yang tidak bisa berbuah.

0: Ya, pendengar, satu buah lagu dari Lugia yang berjudul Memikat. Terpikat dalam senyum manis yang indah ya. Semoga hari Anda juga selalu indah, pendengar. Dan di pagi hari ini, kalau melihat di cuaca ya, kalau melihat langit di Jalan HM Baru 70 sendiri, ini matahari sudah mulai muncul ya, walaupun masih malu-malu. Tapi kita akan simak informasi yang lebih akurat gitu ya, dari rekan BMKG, yaitu rekan Agung Eka, yang akan menyampaikan informasi seputar prediksi cuaca pada hari ini. Kepada rekan Agung Eka, silakan informasi Anda.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiran cuaca untuk wilayah Bali hari ini secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah hingga berawan. Angin umumnya bertiup dari timur atau tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 29 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 90%. Sementara itu untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 1,5 hingga 2 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 1,5 hingga 3 meter. Dan masih perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian 2 meter atau lebih, terutama di sekitar Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan juga perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke RRI Denpasar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Agung Ika dari BMKG atas informasi Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar prediksi cuaca dan tinggi gelombang laut ya yang disampaikan oleh rekan BMKG. Jadi untuk Anda nih, walaupun sekarang terlihat cerah gitu ya, matahari sudah mau mulai muncul, tapi nggak ada salahnya ya kalau selalu sedia payung sebelum hujan dan juga sedia jas hujan ya bagi Anda pengendara kendaraan roda 2. Dan perlu diwaspadai juga atau lebih berhati-hati dengan gelombang laut yang memang cukup tinggi di beberapa wilayah, pendengar ya. Dan nanti masih akan Lili bagikan informasi lainnya untuk Anda pendengar, jadi jangan sampai terlewatkan ya, sayang sekali dilewatkan. Nanti akan Lili sampaikan kembali untuk Anda dan juga akan Lili temani Anda dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di pagi hari ini yang mungkin lagi sibuk masak nih ya, sibuk bikin sarapan di pagi hari ini. Semoga tetap semangat ya untuk menjalani hari Sabtu ini ya. Dan kita akan putarkan untuk Anda setelah informasi BMKG, akan kita putarkan Shocking Time dengan lagu September Ceria.

Di balik cerita lagu September Ceria, lagu ini sudah lama dikenal lewat suara penyanyi pertamanya Vina Panduwinata. September Ceria hampir selalu dinyanyikan orang pada saat itu, terutama bagi pasangan muda yang kasmaran. Namun penciptanya, James F. Sunda, punya cerita sendiri tentang lagu itu. Dalam peluncuran album kompilasi yang dimotori Music Factory dan Seno M. Harjo, album ini berisikan lagu-lagu terbaik dari James F. Sunda. Lagu September Ceria sangat populer karena penyanyi, pencipta lagu, dan produsernya tepat dan

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lodeh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
3: Denpasar pagi ini.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Alia yang berjudul Jangan Bilang Siapa-Siapa ya. Tapi kalau yang satu ini harus dibilang-bilang ya. Jangan disimpan sendiri ini pendengar. Karena ada satu informasi juga yang masih seputar dengan reshuffle kabinet ya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau tadi ada Kapolri yang digantikan gitu ya. Dan kini ada salah satu tokoh yang diangkat juga yang sepertinya kalau mendengar nama ini sudah tidak asing lagi ya, apalagi kalau Anda sering mengikuti diskusi politik dan isu-isu nasional. Sosok satu ini dikenal kritis dalam menyampaikan pandangan ya, dan kali ini yaitu Rocky Gerung ini mendapatkan peran baru sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden ya. Ini sangat menarik sekali untuk kita simak pendengar ya, karena memang Rocky Gerung ini dikenal sebagai akademisi, filsuf dan juga pengamat politik dengan pandangan yang kritis terhadap kebijakan pemerintah ya. Dan kini ia dilantik sebagai bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press ya, setelah dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan Rocky Gerung ini pendengar, kita akan bagikan untuk Anda kira-kira sekilas gitu ya, bagaimana kisah kehidupannya atau bagaimana jejak karirnya sendiri ya. Rocky Gerung sendiri pendengar ini lahir di Manado, Sulawesi Utara di tahun 1959 ya, dan menempuh pendidikan filsafat di Universitas Indonesia. Dan setelah menyelesaikan pendidikan, Rocky Gerung ini aktif untuk mengajar di UI ya selama sekitar 15 tahun dan terlibat dalam pengembangan sejumlah mata kuliah filsafat dan kajian sosial politik. Tidak hanya itu pendengar, selain di dunia akademik, Rocky Gerung ini juga aktif dalam kajian demokrasi dan masyarakat sipil ya, termasuk sebagai salah satu pendiri Setara Institute dan Fellow Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. Dan memang nama Rocky Gerung ini juga semakin naik gitu ya, karena identik dengan sikap kritisnya terhadap pemerintahan Joko Widodo. Ini menjadi menarik pendengar karena Rocky Gerung ini adalah sosok yang sebelumnya menyampaikan kritik secara lugas ya dari luar pemerintahan. Tapi kini mendapatkan ruang untuk memberikan pandangan secara langsung melalui lembaga resmi yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden ya. Dan bagi Rocky Gerung sendiri, masuknya ia ke One Team Press ini tidak serta-merta menghapus karakter kritisnya ya yang selama ini melekat pada dirinya. Tapi justru Rocky Gerung sendiri dengan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo ini masih akan menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan dan juga menegaskan bahwa kritik yang diberikan ini ditujukan pada arah kebijakan, bukan sebagai serangan pribadi ya kepada presiden. Menarik sekali pendengar, karena dari ruang akademik dan panggung diskusi publik ya, kini Rocky memiliki kesempatan ya untuk membawa tradisi berpikir kritis ke dalam ruang pertimbangan kebijakan negara.

Dan kita nantikan pendengar, semoga dengan adanya pelantikan ya, salah satu orang yang memang cukup cukup ramai dibicarakan gitu ya di Indonesia ini, semoga bisa membawa perubahan juga untuk pemerintahan gitu ya, semoga menjadi lebih baik lagi pastinya. Dan informasi ini pendengar Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan kali ini pendengar, satu buah lagu dari Hijau Daun ya. Ini ada lagu yang berjudul Cobalah akan mengudara untuk Anda.

0: Waktunya Kentongan.
1: Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar atau magma. Magma akan mengintrusi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. Bahaya yang ditimbulkan akibat letusan gunung api antara lain, yang pertama, aliran lava. Lava adalah magma yang meleleh ke permukaan bumi melalui rekahan, suhunya lebih besar dari 10.000 derajat Celcius dan dapat merusak segala bentuk infrastruktur. Kedua, awan panas. Awan panas adalah aliran material vulkanik panas yang terdiri atas batuan berat, ringan atau beronggal larva masif, dan butiran klastik yang pergerakannya dipengaruhi gravitasi dan cenderung mengalir melalui lembah. Ketiga, gas beracun. Gas beracun adalah gas vulkanik yang dapat mematikan seketika apabila terhirup dalam tubuh. Gas tersebut antara lain CO2, SO2, RN, H2S, HCl, HF, H2SO4. Gas tersebut biasanya tidak berwarna dan tidak berbau. Keempat, lahar letusan. Lahar letusan terjadi pada gunung berapi yang mempunyai danau kawah terjadi bersamaan saat letusan. Air bercampur material lepas gunung berapi mengalir dan membentuk banjir lahar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Denpasar. Sesaat lagi, pendengar.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
0: Pro 1 RRI Denpasar.
7: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
8: We'll be right back. pengunjung itu bisa melihat-lihat keunikan desa adat Intaran itu seperti apa dengan shuttle yang terbuka di kiri kanan.
9: Bantuan untuk revitalisasi secara keseluruhan ada 188 sekolah.
10: Selamat pagi. Desa wisata menjadi salah satu kekuatan sektor pelesiran Indonesia. Pemerintah pusat meningkatkan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada 2026. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Lili Lintang.
0: RRI Denpasar.
10: Pendengar Lintas Dewata pagi ini, kita awali dengan informasi terkait desa wisata sebagai daya tarik Bali. Desa adat Intaran Sanur terus memperkuat potensi desa wisata melalui penataan kawasan dan pemanfaatan transportasi listrik berbasis baterai untuk mendukung mobilitas wisatawan, kawasan rendah emisi, serta perekonomian masyarakat lokal.
11: Desa adat Intaran Sanur memiliki sejumlah potensi wisata mulai dari panorama sunrise di sepanjang garis pantai hingga kawasan Subak. Untuk mendukung aksesibilitas wisatawan, kawasan ini juga dilengkapi transportasi umum berbasis listrik yang dinilai praktis dan ramah lingkungan. Staf media Bubda Intaran Iwayan Agus Baradiva kepada RRI mengatakan keberadaan satelit listrik berbasis baterai tidak hanya mendukung mobilitas wisatawan, tetapi juga membantu mengenalkan usaha dan produk UMKM masyarakat setempat.
8: Di Seattle ini ada beberapa titik halte yang turun mungkin di beberapa yang memiliki usaha-usaha seperti di Sindu, kemudian seperti di Cemara, itu kan banyak masyarakat lokal kita yang berjualan arsop, kemudian mereka adalah kerajinan-kerajinan tangan yang mereka pajang di pinggir jalan, jadi wisatawan atau pengunjung itu bisa melihat-lihat keunikan desa adat Intaran itu seperti apa dengan Seattle yang terbuka di kiri kanan. Itu sambil mereka menikmati suasana di sini, kemudian mereka melihat-lihat keindahan desa adat Intaran.
11: Agus Baradiva menambahkan pengelolaan desa wisata Intaran juga memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Masyarakat dan wisatawan turut diajak memanfaatkan kantong parkir yang telah disediakan dan melanjutkan perjalanan menggunakan shuttle untuk membantu mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Ia berharap pengembangan desa wisata dapat tetap menjaga keasrian, kebersihan, dan keautentikan kawasan. Sekaligus menekan emisi serta kemacetan melalui penggunaan transportasi listrik.
8: Untuk harapan pada desa adat Intaran, semoga desa adat Intaran selalu menjadi destinasi wisata yang kembali seperti dulu, keasriannya, keautentikannya kembali, kebersihannya ditingkatkan lagi, kemudian kemacetannya semoga dengan adanya transportasi umum berbasis listrik itu mengurangi kemacetan di wewenangan desa adat Intaran, dan transportasi listrik itu juga merendahkan emisi karbon dari kendaraan-kendaraan yang berbasis bensin.
11: Pengembangan transportasi listrik dan pemberdayaan masyarakat lokal diharapkan dapat mendukung desa wisata Intaran sebagai destinasi yang asri, autentik, dan berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
10: Desa wisata menjadi salah satu kekuatan sektor pelesiran Indonesia. Kekuatan yang diharapkan menjadi modal mendatangkan lebih banyak wisatawan.
12: Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas. Mereka saling berinteraksi secara langsung di bawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama. Peran bersama untuk menyesuaikan keterampilan individual yang berbeda. Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung. Pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah masing-masing. Adapun tujuan dari pembentukan desa wisata adalah untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai pelaku penting dalam pembangunan sektor pariwisata. Masyarakat di dalam desa wisata dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah. Penetapan desa wisata diharapkan bisa membangun dan menumbuhkan sikap dukungan positif dari masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sabta Pesona. Fungsi desa wisata merupakan sebagai wadah langsung bagi masyarakat akan kesadaran potensi wilayahnya sebagai daya tarik wisata. Setidaknya 3 komponen perlu diperhatikan sebelum membangun desa wisata. Tiga komponen itu meliputi kondisi desa, keadaan masyarakat, dan struktur organisasi serta konsep desa wisata yang unik.
10: Berikut suara masyarakat terkait desa wisata sebagai daya tarik Bali.
13: Sebelumnya, perkenalkan saya Jabon Hafi atau pengen dipanggil Davi. Wilayah tempat tinggal saya ada di Denpasar Barat. Menurut saya, tantangan terbesar pengembangan desa wisata di Bali itu adalah kurangnya promosi dan pemasaran ekosistem. Karena masih banyak desa yang memiliki potensi wisata, budaya, dan keunikan lokal, tetapi masih belum bisa dikenal luas oleh wisatawan. Oleh karena itu, diperlukannya promosi yang lebih kreatif melalui media sosial dan platform digital agar desa wisata ini dapat menjangkau lebih banyak pengunjung. Terima kasih.
14: Halo, perkenalkan, aku Kaila dari Denpasar. Kalau menurut saya, peran generasi muda dalam mengelola desa wisata itu cukup besar. Anak muda sekarang bisa membantu mempromosikan desa lewat media sosial, misalnya dengan membuat konten tentang tempat wisata, budaya, atau kegiatan yang ada di desa. Selain itu, generasi muda juga bisa ikut terlibat langsung dalam kegiatan desa dan membantu mengembangkan usaha atau produk lokal. Jadi, menurut saya, anak muda punya peran penting untuk membuat desa wisata lebih dikenal dan menarik bagi wisatawan. Sekian dari saya, terima kasih.
15: Kenalin, aku Dava, aku tinggal di Desa Panjer dan Pasar Selatan. Jadi dampaknya adalah banyak penduduk lokal yang bisa berjualan dan mendapat pekerjaan, sehingga pendapatan mereka meningkat dan cenderung stabil. Dan tidak sedikit juga ojol-ojol lokal yang mendapat tip ketika mengantar wisatawan.
10: Pendengar, desa wisata dinilai menjadi salah satu daya tarik penting dalam memperkuat sektor pariwisata Bali melalui pengembangan potensi lokal, budaya, alam, serta keterlibatan masyarakat dalam menciptakan pengalaman wisata yang autentik dan berkelanjutan. Terkait hal itu, kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Ana Agung Made Anggia Widana, SST Par MM, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
16: Ya, selamat pagi Bu Kabid.
17: Selamat pagi.
16: Ini berkaitan dengan topik kita hari ini, yakni desa wisata sebagai daya tarik Bali. Karena memang satu potensi yang ada di Bali selain budaya dan adatnya ada pariwisata. Sejauh ini Bu Kabid dari Dinas Pariwisata Provinsi, seperti apa melihat potensi desa wisata dalam memperkuat daya tarik pariwisata Bali, khususnya dalam menawarkan pengalaman wisata berbasis budaya dan juga kearifan lokal, Bu?
17: Kami melihat desa wisata itu sebagai salah satu instrumen penting dalam memperkuat daya tarik pariwisata Bali. Karena desa wisata ini memiliki keunggulan berupa kehidupan sosial budaya masyarakat yang masih hidup dan dapat menjadi sumber pengalaman wisata yang otentik bagi wisatawan. Jadi pengembangan desa wisata tidak hanya diarahkan untuk menjadi desa sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan, tetapi bagaimana wisatawan dapat mengalami, memahami, dan menghargai kehidupan masyarakat Bali. Jadi berbagai macam ya potensi di desa wisata kita, terutama di Provinsi Bali ini. Jadi ada tradisi, kesenian, arsitektur, kemudian kuliner, pertanian, sistem subak kita gitu. Jadi macam-macam banget jenis-jenis potensi di desa wisata kita. Seperti

0: Membangun keunggulan melalui keunikan produk yang ditawarkan pada desa wisata, kualitas pelayanannya, pengalaman wisata, keberlanjutan desa wisata tersebut, sampai digitalisasi dan keterlibatan masyarakatnya. Jadi, ada beberapa yang memang sudah pemerintah Provinsi Bali lakukan, tidak hanya Provinsi Bali sih ya, pemerintah daerah pun bersinergi bersama-sama kami. Jadi kami melakukan pengembangan dan kurasi produk wisata. Jadi kami membantu mengidentifikasi potensi yang kemudian mengemas menjadi sebuah produk wisata yang bisa kita pasarkan kepada wisatawan. Kemudian pemerintah juga melakukan peningkatan kapasitas pengolah desa wisata. Jadi melakukan pelatihan-pelatihan untuk SDM-SDM di desa wisata seperti pelatihan tentang hospitality, pemandu wisata lokal, kemudian pengelolaan homestay, pengelolaan paket wisata, kemudian pelatihan storytelling, jadi menjual desa wisata tersebut melalui cerita. Jadi ada apa sih cerita di desa wisata ini yang bisa membuat wisatawan tertarik untuk datang ke desa tersebut, sampai pelatihan pemasaran digital juga kami lakukan. Selain hal-hal seperti peningkatan kapasitas tersebut, kami juga mendukung penguatan digitalisasi dan promosi, nggih. Jadi, desa wisata Nike perlu hadir di ruang digital sehingga wisatawan bisa mendapatkan informasi terkait dengan desa wisata, rasa aman dan nyaman ketika berwisata. Seperti demikian, Mbak Laras.
1: Baik, artinya di sini juga dinas memfasilitasi, bukan hanya untuk memantau atau mungkin yang sudah ada itu dikembangkan, tapi pelatihan turut difasilitasi seperti itu. Nah, terakhir, Bu Kabid, untuk upaya dinas pariwisata khususnya dalam mendorong keterlibatan masyarakat lokal, ini agar perkembangan desa wisata tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat, seperti apa, Bu?
0: Ketika kita bicara desa wisata, prinsipnya itu adalah masyarakat itu bukan hanya sebagai penerima dampak dari aktivitas wisata, tapi masyarakat itu adalah sebagai subjek yang membangun pariwisata tersebut. Jadi, bersama-sama masyarakat kita memberikan ruang masyarakat untuk merencanakan, mengelola, menyediakan produknya, kemudian memberikan pelayanan sekaligus menikmati manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata yang ada di desa wisatanya gitu. Jadi kami mendorong hal-hal tersebut melalui penguatan kelembagaan, kemudian peningkatan kapasitas SDM, pengembangan UMKM serta pembentukan rantai pasok lokal. Jadi ketika kita bicara desa wisata, sudah pasti masyarakat yang kita ajak untuk bersama-sama mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut, seperti itu.
1: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ana Agung Madi Angkia Widana SST Par MM. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat pagi.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pemerintah pusat meningkatkan dukungan anggaran melalui transfer ke daerah dan APBN untuk pembangunan infrastruktur strategis di Bali. Dorongan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI di kantor Gubernur Bali kemarin.
4: Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Badan Anggaran Banggar DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarif Abdullah Al-Kadri di Gedung Wiswa Saba kantor Gubernur Bali kemarin. Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pemerintah pusat meningkatkan dukungan anggaran melalui transfer ke daerah dan APBN untuk pembangunan infrastruktur strategis di Bali. Menurut Gubernur Koster, dukungan pemerintah pusat penting karena Bali tidak hanya menjadi destinasi pariwisata internasional, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan devisa nasional. Dikatakan, sepanjang tahun 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, terdiri dari 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik. Sementara tahun 2024, devisa pariwisata Bali mencapai sekitar 176 triliun rupiah

0: atau sekitar 55% dari total devisa pariwisata Indonesia. Koster mengatakan besarnya aktivitas pariwisata harus diimbangi dengan kapasitas infrastruktur yang memadai. Sejumlah proyek yang membutuhkan dukungan APBN, diantaranya konektivitas Singaraja Mengwi, Jalan Lingkar Bali, konektivitas Klungkung Karangasem dan Karangasem Buleleng, serta pengembangan konektivitas Nusa Penida. Dukungan juga dibutuhkan untuk penyediaan air bersih, serta pengelolaan sampah dan pengembangan energi bersih. Koster menegaskan pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga mendorong pemerataan pusat pembangunan ekonomi di Bali Utara, Timur, Tengah, dan Barat. Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri mengatakan, kunjungan kerja tersebut untuk menghimpun masukan terkait kebijakan penerimaan dan alokasi transfer ke daerah dalam APBN. Syarif menegaskan alokasi anggaran pusat ke daerah tidak semata-mata mengalami penurunan, karena sebagian anggaran kini disalurkan melalui program strategis nasional, termasuk pembiayaan P3K paruh waktu dan pembangunan infrastruktur melalui instruksi Presiden. Banggar DPR RI mengapresiasi masukan Pemprov Bali dan menilai pembangunan infrastruktur serta keberlanjutan pariwisata Bali memiliki kepentingan strategis bagi perekonomian nasional. Reporter RRI Denpasar, Ninyuman Kasih melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah pusat meningkatkan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada 2026. Sebanyak 401 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapat alokasi revitalisasi dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah lebih.
2: Bantuan untuk revitalisasi secara keseluruhan ada 188 sekolah dengan anggaran 156.
3: Pemerintah pusat meningkatkan secara signifikan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026. Sebanyak 401 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah lebih. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mufti saat mengunjungi SD Negeri 15 Dengan Puri Kota Denpasar Jumat 2 Oktober 2026 mengatakan, jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 2025. Tahun lalu program revitalisasi di Bali menyasar 188 satuan pendidikan dengan anggaran 156,961 miliar rupiah. Ia mengatakan kenaikan alokasi juga terjadi di Kota Denpasar. Pada tahun 2025 sebanyak 9 sekolah mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran 6,139 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat menjadi 26 sekolah pada tahun 2026 dengan total anggaran mencapai 18,891 miliar rupiah.
2: Untuk satuan pendidikan secara keseluruhan ada 401 sekolah, kemudian anggarannya 272 miliar 662 juta 302.085 rupiah. IFP-nya masih dalam proses, insya Allah nanti semua sekolah akan mendapatkan tambahan 3 IFP.
3: Abdul Muti mengatakan program revitalisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah. Di Bali sebanyak 2.649 tenaga kerja terserap dalam pelaksanaan program revitalisasi pada tahun 2025. Jumlah tersebut meningkat menjadi 5.580 tenaga kerja pada tahun 2026. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, Pemkot Denpasar telah menyampaikan dokumen yang diperlukan terkait program revitalisasi kepada pemerintah pusat. Khusus SD Negeri 15 Tangin Puri, bantuan revitalisasi yang diterima mencapai sekitar 478 juta rupiah.
4: Nah tentu ini juga sangat membantu kami di Kota Denpasar, apalagi sekarang di tahun 2026 itu totalnya hampir 18 miliar, ada peningkatan yang sangat signifikan. Nah untuk itu kami sangat berterima kasih kepada Pak Menteri melalui Pak Presiden telah memperhatikan di Kota Denpasar ini.
3: Ia menambahkan dana tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, menata halaman serta memperbaiki sejumlah fasilitas kamar mandi. Jayanegara juga turut menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Denpasar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
1: Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Provinsi Bali menggelar capacity building bagi insan pers Pulau Dewata. Kegiatan Sobat Media BI Bali yang digelar di Ibu Kota Nusantara itu berfokus pada isu perekonomian Bali, pariwisata berkualitas, perluasan kris, pengendalian inflasi, hingga digitalisasi keuangan daerah.
5: Capacity building wartawan ini tentunya dalam rangka meningkatkan kompetensi wartawan ekonomi Bali.
6: Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Provinsi Bali menggelar capacity building bagi para insan pers Pulau Dewata di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kegiatan ini menjadi langkah strategis Bank Indonesia memperkuat sekaligus meningkatkan pengetahuan serta keterampilan jurnalis khususnya di bidang ekonomi dan kebangsentralan. Mengingat media massa mitra strategis Bank Indonesia berperan menyebarluaskan informasi yang mendidik, adaptif, dan akurat. Kepala Divisi Implementasi Kepda Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Reno Asri, pada Capacity Building Sobat Media Bank Indonesia Bali di Ibu Kota Nusantara mengatakan, kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi wartawan khususnya dalam peliputan isu-isu ekonomi, termasuk pemahaman tentang inflasi, stabilitas harga, dan komunikasi kebijakan Bank Indonesia. Menurutnya, media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai penjaga keandalan dan integritas informasi di tengah derasnya arus informasi di era digital. Karena itu, wartawan diharapkan mampu menyaring informasi dengan baik, serta menyajikan berita yang berimbang dan edukatif. Reno Asri menekankan kegiatan ini dapat memperkuat keterampilan teknis penulisan dan peliputan di era digital, serta mendorong kemampuan verifikasi informasi di tengah tantangan maraknya hoax dan disinformasi.
5: Kami harapkan dengan kapasitas di building dengan temanya adalah bagaimana mengoptimalkan AI dalam rangka pemberitaan jurnalistik dari teman-teman media sehingga berita-berita yang dihasilkan dari penggunaan tools AI itu memberikan manfaat pemberitaan yang lebih tajam, terukur.
6: Reno Asri mengatakan capacity building juga menjadi wujud nyata sinergi antara Bank Indonesia dan insan media dalam menjaga kualitas informasi publik di tengah era digitalisasi yang menuntut kecepatan dan akurasi. Diharapkan para wartawan dapat terus berperan aktif sebagai mitra kritis dan kontributif dalam menjaga stabilitas informasi ekonomi yang berdampak bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, media diharapkan dapat menjalankan peran strategisnya sebagai media edukasi publik mengenai kondisi perekonomian.
5: Kedepan, pelatihan capacity building wartawan dengan tema-tema lain dapat memberikan manfaat yang lebih kepada wartawan-wartawan Bali terutama.
6: Capacity building Sobat Media Bank Indonesia Bali ini menghadirkan dua pembicara yakni GM Teknologi Informasi Bisnis Indonesia Didit Ahendra Susanto dengan topik bahasan navigasi jurnalistik ekonomi Bali dengan Generative Engine Optimization. Pembicara lainnya yakni GM Konten Bisnis Indonesia Immanuel Berkah Kaisario yang membahas implementasi AI di dapur redaksi. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
1: Inflasi Bali secara tahunan tercatat sebesar 3,79%. Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, menjelaskan angka tersebut perlu dilihat bersama pergerakan ekonomi dan daya beli masyarakat.
7: Kenapa itu menjadi komoditas yang selalu kelihatan?
8: BPS Provinsi Bali mencatat inflasi Bali September 2026 secara bulanan sebesar 0,3%, sedangkan secara tahun kalender mencapai 2,49% dan secara tahunan inflasi mencapai 3,79%. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan bahwa angka inflasi tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Agus mengatakan, aktivitas ekonomi Bali masih menunjukkan pergerakan, salah satunya dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman. Namun, kepastian mengenai kondisi konsumsi rumah tangga masih menunggu hasil penghitungan yang akan dirilis BPS.
7: Walaupun melampaui dari 3,5 sampai menjadi 3,79 seperti yang tadi ditanyakan. Kalau misalnya ini karena pergerakan ekonomi, produksi yang mengalami peningkatan dan seterusnya diikuti oleh ketahanan daya beli masyarakat, saya kira angka 3,79 juga masih tidak terlalu mengkhawatirkan, namun ya perlu kita lihat juga secara keseluruhan lebih jauh.
8: Agus menjelaskan, inflasi menggambarkan perubahan harga dalam periode tertentu, bukan sekedar menunjukkan mahal atau murahnya harga suatu barang di suatu wilayah. Karena itu, analisis inflasi perlu melihat pergerakan harga serta komoditas yang memiliki pengaruh besar terhadap penghitungan indeks harga konsumen.
7: Kenapa itu yang punya bobot besar? Artinya komoditas itu sebenarnya yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Beras kenapa bobotnya paling tinggi dan selalu kelihatan, jadi sedikit saja dia bergerak, dia akan menjadi pendorong atau penarik karena bobotnya tinggi. Kenapa bobotnya tinggi? Karena dia dikonsumsi oleh hampir semua lapisan masyarakat. Begitu juga dengan daging ayam dan seterusnya, cabai rawit gitu ya. Kenapa itu apa menjadi komoditas yang selalu kelihatan?
8: BPS Provinsi Bali menegaskan, angka inflasi perlu dibaca dengan melihat perubahan harga berbagai komoditas serta bobotnya dalam penghitungan indeks harga konsumen. Perkembangan konsumsi rumah tangga juga menjadi salah satu hal yang perlu dicermati untuk memahami kondisi ekonomi masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Pendengar, setelah 5 hari pencarian intensif di perairan Selat Bali, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jenazah Rizky Firmansyah, 23 tahun, pemuda asal Jombang yang dilaporkan hilang usai menceburkan diri dari atas kapal pada Jumat 2 Oktober 2026 sore.
9: Hari kelima proses pencarian yang diduga terduga berkaitan dengan penumpang KMP Cemerlang jatuh di perairan Gilimanuk.
10: Setelah 5 hari pencarian intensif di perairan Selat Bali hingga Jumat kemarin, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jenazah Rizky Firmansyah, 23 tahun, pemuda asal Jombang yang dilaporkan hilang usai menceburkan diri dari atas kapal di Gilimanuk. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Jemberana, Dewo Putu Hendri Gunawan mengungkapkan, jasad korban ditemukan terapung di perairan Gilimanuk oleh tim gabungan yang tengah melakukan penyisiran menggunakan perahu karet atau RIB dan ship tender milik Kulairut Polda Bali. Usai dievakuasi melalui Teluk Waterbing Gilimanuk, jenazah korban langsung dilarikan ke RSUD Negara. Pihak keluarga yang mendampingi proses evakuasi berhasil mengidentifikasi korban secara pasti melalui pakaian terakhir yang dikenakannya.
9: Proses penemuan dari korban itu kurang lebih jaraknya sekitar 2,5 nautical mile. Jadi perkiraan penemuan tersebut kurang lebih pada pukul 15.10 dan kami dapat info dari Srop menunjukkan ke kami bahwa kapal Jalur Nusa itu menemukan ada yang terapung di perairan Gilimanuk. Dan kebetulan juga tim SAR gabungan melaksanakan penyisiran ke arah utara dan langsung untuk membantu proses evakuasi.
10: Peristiwa ini bermula pada Minggu sore 27 September 2026. Korban bertolak dari Mojokerto menuju Tabanan untuk bekerja bersama paman dan sepupunya menggunakan travel. Saat menyeberang dari pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk menggunakan KMP Cemerlang, korban sempat terlihat berjalan bersama kerabatnya menuju kantin kapal. Namun korban mendadak hilang dari pandangan setelah beberapa kali berpindah tempat. Dugaan kuat korban menceburkan diri ke laut diperkuat oleh laporan dari pihak kapal yang melihat kepulan air di sekitar Buawi Merah perairan Gilimanuk tak jauh dari posisi kapal berlayar. Pencarian yang melibatkan berbagai unsur SAR dan kapal-kapal sekitar akhirnya membuahkan hasil setelah menyisir area penyeberangan selama 5 hari berturut-turut. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
1: Pendengar, beralih ke informasi olahraga. Pendengar, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi memberikan kesempatan untuk menikmati permainan sepak bola gaya Eropa. Selengkapnya dilaporkan oleh Putu Nirawati dalam tinjauan olahraga berikut ini.
11: Salam olahraga. Pendengar, program High Performance Training Levante tahun 2026 telah berakhir. Kini panitia sedang fokus mempersiapkan program serupa untuk dilanjutkan tahun 2027 mendatang. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Program High Performance Training Levante juga dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang seharusnya pergi ke Spanyol atau Levante namun tidak bisa berangkat dengan beberapa kendala mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khusus bagi Indonesia, hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027 nanti, program ini akan dipindahkan ke bulan April sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada dan diharapkan lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Maitisi Go Bola Bali sebagai panitia pelaksana berkesempatan menggandeng Levante untuk memberikan pengalaman berharga bagi pemain muda olahraga sepak bola di Bali. Program High Performance Training Levante UD Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Tahun 2027, program ini akan kembali bergulir, bahkan pelaksanaannya dimajukan awal tahun. Hal ini dikarenakan di bulan April dinilai lebih efektif dan tidak berbenturan dengan agenda lain dan bisa menghadirkan banyak peserta. Tryout dan seleksi pemain akan dilakukan mulai Desember, menyasar sejumlah negara dan wilayah provinsi di Indonesia. Panitia akan melakukan seleksi untuk Indonesia di 8 regional. Indonesia akan dibagi 8 regional, mulai dari regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, 3 Tangerang, 4 Jawa Barat, 5 Jawa Tengah dan DIY, 6 Jawa Timur, 7 Bali Nusra, dan 8 Kalimantan. Sedangkan untuk Malaysia akan dilakukan di 3 negara bagian mereka. Sementara Filipina juga akan dilakukan di 3 pulau besar mereka. Bagi peserta pelatihan, kegiatan ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal-hal penting lainnya dalam kehidupan. Sekian tinjauan olahraga, salam olahraga.
1: Tinjauan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Desa wisata menjadi salah satu kekuatan sektor pelesiran Indonesia. Pemerintah pusat meningkatkan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada 2026. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
12: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Denpasar pagi.

0: Ya, berikan satu buah lagu dari Rizky Febian yang berjudul Cuek.
1: Isi hatiku, semua perjuanganku tertuju padamu.
0: Cuek boleh ya pendengar, tapi ingat cuek juga ada batasnya. Jangan sampai berlebihan menjadi cuek terus ya. Nanti jadi serem nih teman-teman di sekitar kita. Nah pendengar, tetap temani pagi Anda bersama dengan saya Lili Lintang di Pro 1 RRI Denpasar. Karena kami masih menemani Anda sampai nanti pukul 10 pagi di Denpasar pagi ini pendengar ya. Dan kalau tadi sudah kita simak bersama ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi, yang bisa Anda saksikan juga ya di kanal YouTube kami di RRI Denpasar. Bagi Anda yang mungkin tadi sempat terlewat gitu ya, gak sempat nonton live streamingnya, gak apa-apa karena masih ada di kanal YouTube kami di RRI Denpasar. Dan Lili masih akan membagikan ragam informasi menarik untuk Anda pendengar dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan nanti juga pada pukul 8 pagi akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Jakarta bersama dengan Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Itu kebakaran, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan, itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu, jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.